0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 8.17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Setelah tadi dengan berbagai lagu-lagu daerah ya, dari jam 7 tadi, maka selanjutnya kami akan temani suasana pagi Anda hari ini pendengar Rabu 10 Juni 2026 dengan lagu-lagu Banjar, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda saat ini, baik di instansi pemerintahan, swasta, di rumah, atau dimanapun berada. Semoga kegiatan Anda pagi hari ini bisa berjalan dengan tidak ada kendala. Sukses terus untuk Dangsana Pro 4, semangat yang pastinya juga terhibur dengan sajian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi yang kami hadirkan di suasana pagi hari ini. Ya, kali ini pendengar ada Pandas Kambang Goyang.

0: sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

Kiki Sugiarti, Ayo Bagarak. Nah, ini satu lagu yang tentunya kami harapkan sekaligus juga memberikan semangat untuk kita semua untuk ayo bergerak. Ayo memulai aktivitasnya hari ini. Jadi kalau masih ada barangkali yang sedikit lesu pagi hari ini, kurang-kurang semangat gitu ya kan, karena mungkin ada satu permasalahan yang kayaknya belum ketemu solusinya ya, mungkin bisa diawali dengan diri sendiri untuk kita lebih semangat lagi, bahwa hari ini tidak hanya cuacanya yang cerah, tapi juga akan kita isi dengan hal-hal baik ya, mulai dari niat baik, terlepas dari apapun masalahnya, semoga bisa segera menemukan solusi terbaik ya. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita sendiri juga punya semangat, punya harapan yang baik untuk hari ini. Nah, pendengar, kami masih temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Ada beberapa informasi juga yang kami sertakan. Di antaranya pendengar, pagi hari ini ada satu informasi terkait dengan harga cabai rawit hiung, khususnya ya di Kabupaten Tapin, yang mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogram di tingkat petani, dan ini terjadi akibat pasokan panen yang masih terbatas di pasaran. Disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Cabai Rawit Hiung Karya Baru, yakni Junaidi, bahwa harga cabai sebelumnya itu berada di kisaran Rp70.000 per kilogram dan mulai merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Jadi panen saat ini merupakan hasil tanam Februari 2026, dilakukan sekitar 10 petani secara bersamaan. Kenaikan harga juga dipicu minimnya jumlah petani yang memasuki masa panen, sehingga stok cabai di pasaran masih terbatas ya, karena panennya belum banyak. Biasanya kalau mulai masa panen dan pasokan masih terbatas, harganya memang ikut naik pendengar ya. Meskipun harga meningkat, tapi untuk proses panen belum berjalan optimal karena curah hujan juga masih cukup tinggi di sejumlah wilayah pertanian cabai di Tapin. Tapi hasil panennya tetap terserap pasar dengan cepat karena tingginya permintaan dari sejumlah daerah. Harganya makin pedas ya kan? Harga cabai hiung di pasar Keraton Rantau tercatat bahkan mencapai Rp115.000 hingga Rp120.000 per kilogram di tingkat konsumen.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik kelotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

0: Sampai saat ini Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan ya serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan untuk menemani suasana pagi Anda hari ini. Mudah-mudahan terus semangat, aktivitasnya juga lancar ya. Tetap bersama kami di program 4, karena nanti pada jam 9 waktu Indonesia Tengah kami juga akan ajak Anda untuk bersama-sama di sajian Pandiran Mbak Isukan sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Topeng, salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga sekarang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan kultural dan spiritual di beberapa mayoritas daerah Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah Kepulauan Indonesia juga memiliki beragam topeng yang dikenal dengan sebutan topeng Banjar.
2: Topeng Banjar ini memang adalah sebuah pertunjukan seni. Jadi pertunjukan seni pada topeng ini ada dua. Yang pertama adalah tari topeng, kemudian yang kedua itu adalah topeng dalang namanya.
1: Tari topeng tradisional di Kalimantan Selatan sudah tumbuh dan berkembang sejak Kerajaan Dipa. Kesenian ini awalnya berkembang di dalam kalangan Istana Raja.
2: Kalau topeng memang tidak hanya pada hiburan, memang ada juga yang masyarakat komunitas yang menggunakan topeng sebagai sarana pengobatan. Kalau yang saya tulis ini, topeng sebagai sarana upacara ritual.
1: Tari topeng bukan semata untuk hiburan saja, tapi juga untuk keperluan upacara atau berfungsi untuk keperluan bertetamba atau pengobatan terhadap orang yang sakit, seperti kepingitan atau akibat lalai melakukan tradisi dengan cara tertentu, seperti tradisi penopengan yang masih lestari dengan tradisinya.
2: Mereka ada ritual tahunan yang mengeluarkan topeng itu untuk dibersihkan, tapi dengan cara selamatan dan mengumpul seluruh juriat.

0: topeng sebagai media pencapaian Hugan dan Saman dipergunakan dalam segala upacara ritual seperti pengobatan terhadap orang sakit, menyanggar banua, atau selamatan kampung, upacara hajatan, dan sebagainya.
1: Jadi Hugan itu semacam utusan dari alam bawah untuk menerobos ke alam atas. Jadi si penari itu yang menerobos. Sehingga ketika pengobatan itu dia kan setelah turun dari menjadi Hugan tadi, dia menjadi Saman namanya. Yang namanya Saman ini dia bisa mengobati, tapi mengobati di luar kesadaran si penari tadi. Kata orang di ini kesurupan. Dia setelah sadar dia tidak tahu dia mengobati orang itu atau enggak. Itu dalam upacara pengobatan.
0: Tari topeng Banjar merupakan pusaka warisan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Visual topeng masih seperti semula, yang berasal dari kerajaan Majapahit, menata kembali seni topeng yang hampir punah dalam upaya mendapatkan esensial sesuai dengan aslinya, bahwa topeng Banjar berada di antara harap dan kecemasan.
1: Tinggal bagaimana komitmen dari para seniman maupun dari pihak instansi terkait yang mendukung, baik lembaga-lembaga pemerintah. Tinggal seperti itu. Soal dialog-dialog tentang seni topeng ini tidak hanya di dalam tahun-tahun ini udah 20 tahunan orang membicarakan perkembangan topeng ke depan. Hanya saja kita di Kalimantan Selatan umumnya sangat sulit menyentuh hal itu. Nah, padahal orang di daerah lain, bahkan kata saya tadi bahwa topeng itu menjadi komoditas pariwisata.
0: Kelangkaan pembuat topeng menjadi salah satu penanda sulitnya melestarikan kehidupan topeng Banjar, baik hubungannya dengan seni pertunjukan maupun dengan seni kerajinan. Sebagai sebuah karya seni dengan identitas budaya yang kuat serta dengan keunikan bentuknya, seharusnya topeng Banjar memiliki peluang yang cukup besar dalam industri budaya.
1: Di tempat kita memang saya melihat agak lambat perkembangan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang klasik. Tidak hanya pada topeng, pada tari-tari klasik, pada musik-musik klasik. Sesuatu-sesuatu hal yang masih klasik itu sangat lambat. Kita tidak merubah keklasikannya. Tetapi ada barang lama itu sepertinya ingin dibuang begitu saja.
0: Tari topeng Banjar diiringi seperangkat alat musik selendro yang mengiringi langkah dan gerak penari dengan muka ditutup topeng. Setiap topeng yang digunakan oleh penari masing-masing memiliki gerakan yang khas sesuai dengan ketokohan topeng-topeng tersebut.
1: Pada tokoh itu kan karakter, sehingga penanaman nilai-nilai yang ada di dalam keklasikan itu tetap tidak jauh dari karakter orang di daerah sini. Walaupun sama topengnya ya, panji umpamanya, di Bali, di Jawa, di Sunda sini. Tentunya karakter yang terkandung di dalam itu, etikanya berbeda. Pasti etika orang Banjar, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya tadi, kepribadian dan seterusnya, ini bisa diwariskan kepada generasi kita. Jangan melihat kepada topengnya.
0: Topeng Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan kepada kita sejarah perjalanan manusia dari masa ke masa dengan segala budaya yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan memberi pelajaran yang besar akan perjuangan dan rasa cinta akan tradisi leluhur. Dan ternyata masih banyak tradisi, adat, dan budaya nenek moyang kita yang belum banyak terekspos, namun justru terancam punah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Pembudidayaan iwak payu papuyu di Kabupaten Banjar makin meningkat. Selain di kawasan Karang Intan, pembudidayaan iwak banyu tawar jenis iwak papuyu nang itu juga berada di Desa Lokba Intan Luar, Kabupaten Banjar. Namun, pembudidayaan iwak di lokasi nang itu menggunakan kolam bundar. Salah satu pembudidaya, Aidi Rahman, sudah berhasil memanen 200 hingga 300 kg iwak papuyu. Namun terlepas dari suksesnya inya membudidayakan, diakui juga sempat menghadapi sejumlah kendala selama proses budidaya, terutama wayah perubahan cuaca nang memicu munculnya penyakit pada iwak. Namun berkat pendampingan wan jua bantuan obat-obatan dari DKPP Banjar, kendala nang itu kawa diatasi. Aidi Rahman juga memadahkan hasil panen perdana rencananya akan kembali diputar gasan pengembangan usaha budidaya termasuk pengadaan bibit supaya produksi iwak papuyu terus meningkat pada masa mendatang. Keberhasilan pembudidaya iwak di lokasi nang itu menjadi bagian dari pengembangan inovasi budidaya perikanan lokal nang digagas Dinas Ketahanan Pangan Wan Perikanan DKPP Kabupaten Banjar, yakni Intan Sikapayu atau inovasi tangguh sinergi kampung iwak papuyu nang dikembangakan dari program sebelumnya Gerbang Kakapayu. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: Pandiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak Pro 4 dan juga pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk sajian Pandiran Mbak Isukan hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu, tepatnya 10 Juni 2026.

0: Hari ini pendengar, yakni fungsi musik dalam aspek kehidupan ya. Musik ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jadi bukan hanya hiburan saja, tapi melalui iramanya, liriknya ini sudah menjadi teman yang bahkan ada seseorang yang kalau aktivitas dikerjakan itu kalau nggak ada musik katanya kurang lengkap seperti itu ya. Lalu bagaimana sebenarnya peran dan juga fungsi musik untuk kehidupan manusia? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Pak kabarnya pagi hari ini?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Terus semangat. Apakah itu juga karena bagian dari musik yang terus melekat dalam kehidupan Pak Chandra?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Jadi terus semangat. Baik Pak, sebelum kita ke tema lebih jauh dari pagi hari ini, kalau bagi seorang Pak Chandra ini kenal dan kemudian menikmati bahkan sampai kemudian mencintai musik itu sejak kapan sih Pak?
1: Sejak SLTA saya di usia ya 18 itu ya. Saya mencinta itu, saya langsung kursus musik.
0: Cinta langsung ikut kursus ya. Berarti ibarat orang itu jatuh cinta di pandangan pertama terus dikejar gitu ya Pak ya. Itu ya, karena melalui kursus sampai sekarang ya Pak. Jadi kalau hitung-hitungannya udah berapa, kurun waktu berapa ini musik ini?
1: Ya sebelumnya saya coba ini ya. Sebelum itu saya buka dulu, saya ucapkan salam Pak Fri, salam musik Indonesia, kita semua satu. Nah, sebelum saya lanjut, bahwasanya saya sudah pernah juga menceritakan tentang ini ya, tetapi ya kita cerita sedikit lagi. Setelah saya kursus itu, saya bukan hanya kursus saja. 3 tahun saya belajar musik di Banjar Masin.
0: Ya.
1: Saya juga punya guru almarhum Tamrin ya. Musik beliau pencipta lagu untuk saya. Terus selesai SLTA, saya langsung ke AMI, Akademi Musik 82.
0: Oh, gitu.
1: Dari 82 sampai 91 saya selesai, dipanggil menjadi prajurit. Disitulah akhirnya saya meniti karir di Angkatan Darat dan memimpin orkestra ya, orkestra Angkatan TNI Angkatan Darat sampai pada jenjang yang cukup lumayan maksimal bagi, bagi mereka. Ya terbukti mereka sudah sampai ke luar negeri sekarang.
0: Oke. Jadi memang sejak merasa senang kemudian menikmati dan juga jatuh cinta pada dunia musik ini mengantarkan Pak Chandra meskipun kemudian dengan tugas lainnya ya tetap musik. Baik, kalau begitu Pak Chandra, sebagaimana tema kita pagi hari ini bahwa musik itu punya fungsi yang tidak sedikit dalam aspek kehidupan. Lalu kalau menurut Pak Chandra sendiri, yang dimaksud dengan fungsi musik dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai aspek kehidupannya itu seperti apa Pak?
1: Ya, bahwa musik ini sebenarnya punya nilai khusus bagi peradaban sebuah bangsa. Musik ini, walaupun musik ini adalah bagian terkecil dari kebudayaan, tetapi dia ternyata sangat luar biasa.
0: Bagian terkecil tapi luar biasa.
1: Biasa, cuman kadang-kadang penghargaan-penghargaan terhadap musik ini sangat kurang. Banyak hal yang saya mengatakan banyak kurang ya. Misalnya di acara suatu acara aja, acara pernikahan apa itu, di saat berbicara tentang dana musik langsung blok paling rendah. Padahal musik dan sound system itu misalnya itu sangat menentukan keberhasilan daripada kegiatan acara itu ya. Tidak monoton, tidak bosan. Coba kalau nggak ada musik,
0: garing gitu ya Pak.
1: Garing
0: ya?
1: Orang masa, ya maaf saja, disuruh nonton dekorasi apa disuruh nonton apa, kan tidak begitu ya.
0: Kurang. Jadi, kurang warnanya.
1: Masuk ke situ langsung blok. Semua itu di semua lini, bukan hanya di kegiatan acara-acara perkawinan saja ya. Jadi belum sampai kepada apresiasi bahwa musik itu sebenarnya sangat penting dalam kehidupan ini. Makanya saya berbicara tentang keberadaan musik dalam fungsinya di berbagai aspek kehidupan ini mengait. Iya.
0: Gitu. Lalu aspeknya apa saja?
1: Aspek aspek kehidupan ini banyak ya. Dari keagamaan, terus pertanian, kehewanan dan segala macam ini masuk semua. Hampir semua langkah yang kita jalani ini
0: pakai musik ya.
1: Pakai musik, orang berjalan masuk pakai apa, earphone.
0: Sekarang iya.
1: Orang olahraga lari misalnya, nah, ini kan

0: ditemani musik juga ya.
1: Dia tidak terasa lari itu bisa sekian keliling, rutenya sekian jauh. Nah, tapi ya itu dari segi positifnya, mungkin negatifnya berbahaya juga kan.
0: Kalau berlebihan gitu ya.
1: Makanya.
0: Bahkan seorang anak yang mau tidur aja perlu ada irama-irama.
1: Makanya muncul lagu Nina Bobo.
0: Kenapa harus Nina ya Pak ya? Padahal bisa aja siapa gitu ya kan Pak ya. Tapi
1: Nina Bobo.
0: Ya. Nina Bobo kan harus Nina. Ya kalau tadi kan Pak Chandra menilainya bahwa ini masih kurang gitu ya. Kurangnya itu secara umum atau seperti apa sih Pak? Kan?
1: Betul secara umumnya. Mm-hmm. Ya, secara umum itu masih nilai penghargaannya yang saya katakan kurang. Karena ini mungkin peringkat apresiasi juga. Bahwasanya musik ini kan tidak sekedar hanya masalah estetika saja dan keindahan saja. Bukan hanya sekedar memberikan kesenangan sesaat yang disebut easy listening ya, artinya kesenangan sesaat, bukan. Tetapi musik ini ada kandungan, ada hal lain yang lebih penting daripada estetika. Dan jadi kita tidak lagi berbicara tentang bagaimana musik itu supaya indah dengan notasi dan segala macam, tangga nadanya apa, terus harmoninya apa, bukan itu yang kita bicarakan. Tetapi lebih jauh lagi, apa kepentingan kegunaannya bagi kehidupan, hajat hidup orang banyak ya kan?
0: Lebih ke fungsi ya.
1: Iya, ke fungsi.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau memang ini di apa ya, dimaksudkan memang lebih ke fungsi, padahal kan kalau musik itu kan bisa diterima dari berbagai kalangan kan ya Pak ya. Betul. Tanpa memandang usia mereka berapa, kemudian latar belakang mereka seperti apa, termasuk juga budayanya, semuanya masuk, dari anak-anak sampai orang dewasa. Terus di aspek kehidupan kita juga, pokoknya terlepas dari latar belakang kita seperti apa, mau profesi kita apa, kayaknya kalau dengar musik enjoy aja Pak. Asik aja gitu ya. Tapi masalahnya kita juga perlu tahu, di kesempatan pagi hari ini kita juga sambil menunggu untuk pendengar Dasana Pro 4 ataupun juga pemirsa yang ingin bergabung terkait dengan tema kita pagi hari ini, silahkan fungsi musik dalam aspek kehidupan. Kami tunggu Anda di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami, silahkan di 0895-3405-09539 ya, bersama narasumber kita pagi hari ini, beliau Dr. Nades Chandra Hasan, yang memang pengakuan beliau ini mencintai musik sudah sejak lama, bahkan sampai sekarang ya. Ini sudah disampaikan fungsi musik itu dalam aspek kehidupan, bisa disebutkan apa saja Pak, silahkan.
1: Ya, di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan, bahwa fungsi musik dan ya, dalam pembatasan masalahnya ya, maksud-maksudan dan tujuannya. Jadi saya pembahasannya keberadaan musik ini fungsi kepentingan ya.
0: Fungsi kepentingan, ya. Baik.
1: Fungsi musik dalam bidang agama misalnya, kepercayaan. Dalam bidang agama kan musik memegang peranan sangat luhur dan sakral. Di hampir semua agama yang digunakan sebagai suasana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berfungsi sebagai media penunjang ibadah, baik berupa nyanyian pujian, lantunan ayat suci maupun iringan doa dan lainnya ya. Nah, itu dalam bidang agama. Jelas ya, ada azan untuk memanggil seseorang ya kan?
0: Ya,
1: itu
0: khas ya, sudah.
1: Itu kan menggunakan musik sebenarnya, lantunan azan itu.
0: Ada iramanya gitu ya.
1: Tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatan walaupun itu muslim apa tetap ada musik. Termasuk mengaji kan? Nada semua yang dimainkan itu.
0: Betul.
1: Tetapi kadang-kadang banyak salah, kita salah memahami hal ini. Ini
0: mentang-mentang enggak ada alat ininya yang ngiringin gitu kali Pak ya.
1: Iya mungkin, tapi enggak sadar kan.
0: Ya, berarti kalau gitu Pak Chandra, orang marah itu juga sebenarnya masuk juga ya?
1: Bisa.
0: Orang marah-marah gitu ada intonasi.
1: Nah, saya kategorikan tuh musik, mungkin kalau dimasukin ke dalam musik kontemporer.
0: Oh gitu.
1: Atau avant-garde.
0: Bisa aja Pak Chandra. Iya.
1: Terus misalnya dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Jadi peran musik itu dalam dunia kesehatan itu semakin diakui secara ilmiah dan medis. Dikenal dengan istilah musik terapi musik. Ya, terus dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan medis-medis, terbukti ya. Ini membuktikan bahwa pemulihan kesehatan fisik maupun mental itu melalui frekuensi dan nada-nada, lantunan irama yang lembut, yang menenangkan hati, yang membuat detak jantung teratur dengan tekanan-tekanan itu tidak bukan yang harus keras, yang keras beda lagi itu.
0: Ini berarti kayak ya terapi tadi ya, Pak?
1: Terapi.
0: Ya?
1: Terapi.
0: Terapi. Emosinya lagi naik turun, Pak Chandra. Terus tiba-tiba dengerin musik yang keras, jadinya tambah keras nih emosinya. Iya. Enggak berimbang ya.
1: Main rock misalnya di panggung. Kenapa penonton histeris juga? Karena rock ya, dengan semangat yang luar biasa.
0: Yeah.
1: Itu sangat atmosfernya sangat mempengaruhi daripada suasana tersebut kepada lingkungan dan
0: energinya
1: keadaan.
0: Gitu ya.
1: Di sini keunikan frekuensi dan keunikan nada-nada yang diolah ya.
0: Atau lagi galau, tiba-tiba kayaknya selera musiknya yang melo gitu, Pak.
1: Iya.
0: Tambah sedih dong, Pak.
1: Mungkin bisa menjadi pengobatan sebaliknya. Artinya ada yang menemani kegalauan itu.
0: Berarti kita kalau galau itu sebenarnya nggak sendiri ya. Oh ya, berarti nggak salah, Pak. Kalau misalkan ada ungkapan yang mungkin juga sering kita dengar, termasuk Pak Chandra, bahwa musik itu katanya bahasa yang universal.
1: Iya.
0: Ini maksudnya ya?
1: Iya, salah satunya itu sangat universal.
0: Pendengar, pemirsa, adakah di antara pian yang punya pengalaman barangkali kalau lagi ada masalah ya, kalau misalkan suasana hati lagi gak enak, itu bawaannya tuh pengen dengar musik yang seperti apa? Anda bisa cerita ke kami, silahkan di 3252602. Kalau Pak Chandra sendiri gimana? Dengan musik ini lebih condong yang ke mana nih?
1: Saya lebih condong ke semuanya ya sebenarnya.
0: Semuanya ya.
1: Tidak memilah-milah. Harus bersedih-sedih terus.
0: Kalau sedih, lagunya sedih, tambah sedih dong, Pak.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga.
1: Tidak selalu begitu. Itu kan salah sarana saja. Itu kan suasana manusianya.
0: Betul.
1: Di keadaan. Jadi posisinya beda-beda kondisi. Kondisioner. Tergantung apa saja yang namanya musik. Mau dangdut, mau apa, tapi semua musik. Tidak ada istilah.
0: Tapi kalau dangdut, biar sedih juga goyang, Pak.
1: Itu kan ke India larinya ya. Gaya India.
0: Iya kan. Apalagi kalau iramanya memang asik gitu kan ya. Padahal liriknya sih sedih, tapi dengar musiknya goyang juga, Pak. Nah itu ya keunikan dari musik. Baik, kalau dalam kehidupan bermasyarakat fungsinya apakah bisa menjadikan apa ya, seleranya kan beda-beda, tapi ketika ada musik dimainkan mereka kok bisa nikmatin bareng-bareng gitu loh, Pak.
1: Ya universal tadi ya, kembali bahwa musik itu universal, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama dia.
0: Iya. Masuk aja.
1: Di Islam ada musik, di Buddha ada, di agama Hindu mungkin ada, semuanya ada.
0: Berarti aspek keagamaan atau religi, kemudian sosial bermasyarakat seperti itu ya, masuk semua.
1: Tapi bukan berarti musik itu agama.
0: Iya. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya, Pak ya. Bukan berarti musik itu adalah agama. Cuman musik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek kehidupan manusia, terlepas dari apapun latar belakang mereka, agamanya apa, ras mereka apa gitu ya, Pak ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Baik. Kalau kemudian di era digital seperti sekarang ini, Pak, fungsi musik itu kan mengalami, mungkin kalaupun tidak banyak ya sedikit lah, kalaupun tidak sedikit ya udah deh banyak. Sebagai media pemersatu, iya. Terus ada yang mengatakan mengalami perubahan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sekarang itu orang bikin lagu kan gampang, Pak. Terus orang kalau misalkan mau terkenal juga gampang gitu kan, dengan karya musik mereka. Dibandingkan dengan dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau Pak Chandra melihatnya seperti apa?
1: Ada satu sisi perbedaan yang perlu diperhatikan, Pak. Semua orang mungkin sudah bisa sekarang ini membuat musik ya.
0: Iya.
1: Terlepas dari dia mempunyai pendidikan formal dan non formal,
0: latar belakangnya
1: dia,
0: gitu ya,
1: tidak ada berbakat, siapapun bisa. Yang penting dia bisa buat syair. Seandainya tidak bisa buat syair pun, dia minta tolong ke GPT ditulis syairnya. Padahal bukan syair dia. Terus untuk membuat melodinya bagaimana, ini musiknya gimana, tinggal masukkan saja ke Asuno AI. Muncul
0: gitu
1: kata-katanya. Wah, lagunya bagus sekali, ngalahin daripada musisi-musisi besar ini lagunya. Kok bagus sekali. Ini tetap ada perbedaan. Berbeda seorang seniman dengan seorang yang tidak berlatar musik ya. Itu akan berbeda karena dia tidak memiliki satu analisa bahwa musik itu, lagu itu mempunyai bentuk Jadi dia tidak tahu untuk lagu yang dibuat AI ini bagaimana bentuk lagunya, nggak karu-karuan misalnya, tidak mencerminkan itu standarisasi lagi membuat lagu kan, sebuah lagu, sebuah karya.
0: Apakah itu soal rasa Pak di dalamnya?
1: Soal hitung-hitungan ini, soal analisis secara formalnya ya, artinya bahwa lagu itu misalnya kalau 4 birama pertanyaan dijawab dengan 4 birama. Atau 6 birama pertanyaan dijawab lagi dengan 6 birama berikutnya. Bukan 4 birama dijawab dengan 7 birama. Ini terjadi
0: gitu. Berarti lepas gitu ya.
1: Dari situ aja, dari segi bentuk apa struktur musik itu sudah kacau di situ. Karena dia, tapi keistimewaan dia tidak terasa, tidak terdengar.
0: Padahal dia selisih gitu ya.
1: Sangat selisih itu secara hukum
0: musik
1: hitungan, tetapi itulah keistimewaan AI, dia pandai memasukkan unsur-unsur, memaksakan satu kalimat yang harus misalnya ini ketonika dikedominankan atau dikemanakan, dilarikan kemana, dimodulasikan dan segala macam, itu sangat sangat luar biasa dia kemampuan seperti itu. Terus dia meramu nada-nada ya, seperti bentuk alat-alat, campuran alat, dia sangat sangat luar biasa. Tetapi berbicara tentang unsur rasa pada kalimat itu ada pada manusia.
0: Yang pada itu nggak bisa dipungkiri bahwa dengan kemudahan itu justru nggak dapat ya.
1: Nggak dapat. Dia mempunyai garis-garis dramatisasi daripada satu kalimat. Kadang-kadang nggak punya.
0: Tapi kan bagi pendengar musik saat ini kan kadang secara teori mungkin tidak memperhatikan itu ya Pak Chandra. Tapi bagi pemusik yang tahu memang baik secara teknik, metode-metode dan lain sebagainya, tentu akan wah kok gini sekarang gitu ya. Apakah hal itu juga ada di benak Pak Chandra?
1: Saya alur ya, karena semua ini kita tidak bisa memungkiri dari sejak dulu. Sebelum AI ada pun, teknologi itu selalu harus diikuti oleh seorang sebagai seniman.
0: Berarti tetap harus ikut,
1: Tetap ikut. Jadi tidak bisa tidak mengikuti. Cuman kita harus bisa membatasi idealisme kita. Kita harus tahu di mana yang kita harus idealisme, di mana yang kita harus tidak. Artinya pandai-pandai meramu lah.
0: Dan apakah semua pemusik, kalau menurut Pak Chandra itu teguh dengan memiliki batasan itu?
1: Ya. Seharusnya.
0: Seharusnya.
1: Ya.
0: Faktanya?
1: Faktanya ya kadang-kadang kalah dengan keadaan.
0: Nah itu ya. Jadi rasa itu kembali lagi-lagi ditinggalkan gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Padahal sebuah karya musik yang bagus kalau menurut Pak Chandra idealnya seperti apa Pak? Di tengah mungkin gempuran ya, berbagai kemudahan dari segala hal itu, gimana Pak Chandra?
1: Karya musik yang bagus itu bukan yang sifatnya ya jujur ya, easy listening, artinya kesenangan sesaat, 2 bulan 3 bulan tenggelam. Tetapi karya yang bagus sih seperti lagu-lagu daerah yang masih zaman dulu masih mau dinyanyikan sekarang. Terus sampai kapan berlakunya ya, keabadiannya ini seperti sebuah apa namanya fosil apa sebuah apa kalau dia
0: kadang di cover
1: artefak, menjadi artefak kehidupan begitu.
0: Mau di cover berapa kali pun tetap enak gitu tetap ya Pak ya.
1: Itu salah satunya. Jadi ini, walaupun itu kembali ke rasa masing-masing ya, tapi ada di sini berfungsi rasa yang umum sifatnya, yang bukan individual. Kalau individual kan bagus karya saya ini. Nah, itu kan diri sendiri.
0: Pengakuan diri ya, Pak. Ya.
1: Mengakui diri sendiri tapi belum tentu orang lain mendengar bagus.
0: Ah, ya betul. Makanya kan pernah juga kita atau bahkan kita sendiri pernah ya Pak Chandra itu terbersit pertanyaan bahwa oh ya, kenapa ya? Ini terlepas dari lagu-lagu daerah ataupun lagu-lagu pada umumnya ya, lagu pop. Kenapa ya lagu-lagu dulu itu mau didengerin, mau di apa versi, dibikin versi baru seperti sekarang tuh kok tetap enak gitu kan? Beda kadang dengan lagu-lagu sekarang itu Pak, karya-karya sekarang yang mungkin sekali booming gitu ya kan? Tapi udah untuk beberapa tempo, beberapa waktu udah kayak nggak ini lagi gitu. Tapi kalau lagu-lagu yang lama itu kita dengerin, makin kita dengerin kayaknya tetap enak aja, mau dinyanyiin siapa gitu. Pernah kan Pak ya dengernya kayak gitu?
1: Bukan pernah, saya merasakan malah.
0: Wah, ini dia.
1: Jadi apa, karya-karya dulu yang sekarang dibikin dengan gaya-gaya yang
0: aransemen baru terus ya.
1: Baru bahkan menggunakan AI, kadang-kadang mengagetkan ya.
0: Oh.
1: Luar biasa ini.
0: Iya kan? Suka kaget ya Pak ya.
1: Kenapa? Tanyakan kenapa demikian? Karena lagu-lagu dulu, lagu-lagu yang ya terlepas dari lagu daerah, lagu-lagu pop. Struktur bentuk kalimat lagunya itu jelas.
0: Oh, karena nggak ada selisih tadi ya?
1: Mudah dihafal. Kalau lagu A ini belum tentu. Untuk menghafalnya mungkin membutuhkan sampai seminggu belum tentu hafal karena melodinya bisa berubah-ubah dia.
0: Giliran kita hafal lagunya udah nggak ini lagi, Pak. Itu ya.
1: Nah, kita bukan anu ya, bukan melemahkan satu sisi bukan.
0: Tidak, itu ya.
1: Tapi di situ lah.
0: Beberapa gitu kan.
1: Nah, itu tugas seniman, tinggal bagaimana orangnya.
0: Bikin karya yang ini. Karya.
1: Saya bikin karya gaya gini. Ini mungkin hanya sebagai gambaran melodi. Saya nggak mau melodi ini. Ini melodi mesin ini misalnya. Saya ingin melodi sendiri. Nah, inilah idealisme. Kadang-kadang kita membuat lagu tidak terlepas dari kemungkinan ada keterkaitan dengan lagu orang lain untuk membantu imajinasi kita.
0: Tapi bagaimana Pak Chandra kalau kemudian idealisme dari sebuah karya itu tapi juga harus berhadapan dengan komersilnya gitu kan? Ini nggak komersil ini kalau saya kekeh di sini gitu misalnya. Ketawa ini, Pak Chandra.
1: Satu yang kebutuhan kadang-kadang perlu ya.
0: Betul.
1: Hidup ini kan ada harus ada kebutuhan. Jadi tidak bisa memungkiri bahwa itu harus juga kita sedikit melemaskan idealisme lah.
0: Sedikit ya, sedikit melemaskan. Bahasanya halus nih.
1: Bukan berarti idealisme itu harus hancur dengan itu. Ya. Gitu. Kenapa? Kalau dia mengaku seorang seniman, seniman besar, dia kekeh dengan idealisme. Sebuah karyanya dari 400 tahun yang lalu, 4 abad lah yang lalu ya. Dia sudah mengatakan karya saya ini bukan lahir untuk di zaman saya ini. Tapi nanti setelah 200-300 tahun yang akan datang atau 400 tahun yang akan datang, karya saya ini baru diakui. Nah, itulah musik-musik kuno ya. Ya, saya tidak mengatakan klasik. Kalau klasik itu adalah zaman. Banyak orang kalau misalnya suatu yang kuno, itu klasik, nah zaman ini berbeda-beda, ada barok, renesan, barok dan rokoko dan romantik, klasik romantik. Nah, klasik, kata-kata klasik ini yang diambil oleh orang sekarang menganggap bahwa musik itu musik klasik, bukan, itu musik barok bisa, musik renesan bisa, musik
0: itu mengkategorikan musik. Saja tidak tepat gitu ya.
1: Tadi kemana tadi? Mulai terlalu jauh tadi.
0: Ya, tentang idealisme sebuah karya yang kadang juga maksudnya berbenturan dengan kebutuhan gitu ya. Baik, kita akan jeda sebentar Pak Chandra untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di Pandiran Mbak Isukan bersama Pak Pri, ada Pak Dr. Andes Chandra Hasan pagi hari ini. Kita masih menunggu juga untuk pendengar atau pemirsa yang ingin bergabung. Ya, tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perempat dan juga pemirsa, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Dalam obrolan kita bersama Bapak Dr. Andes Chandra Hasan, ini dari Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu dan juga Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI, yang memang hadir untuk Dasana Perobat setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, Pak Chandra Hasan, kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait dengan topik pagi hari ini, fungsi musik dalam aspek kehidupan. Ada yang bergabung, kita beri kesempatan ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Eli
1: ya, dengan Pak Amrullah ya.
2: Iya, sehat sekali.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat pagi, Pak Amrullah.
1: Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, gini, kalau pagi ini saya biasanya jam acara gini 8, 9, 10 gitu ya. Saya sekolah di RRI.
1: Sekolah online ya.
2: Saya di rumah, Mbak. Saya di rumah. Sebelum keluar, saya sekolah dulu, menambah wawasan saya.
1: Oke, terima kasih Pak Amrullah ya.
2: Pagi ini sekolah saya masalah musik.
1: Iya, betul. Pak Amrullah suka musik kan ya?
2: Betul sekali. Saya terserah cerita Mbak sedikit ya.
1: Iya, silakan.
2: Saya kan jalan Kendedis 3 Beruntung Jaya. Jadi di ujung, kalau orang masuk harus dengar dari radio saya. Saya nyaringin radio saya ini dari 50 sampai 90. Wah, kekuatannya.
1: Waduh.
2: Jadi tetangga kiri kanan pasti dengar gitu.
1: Otomatis ya. Tetangganya jadi males beli. Udah nebeng Pak Amrullah ya.
2: Itu kecintaan kita juga terhadap radio gitu, kita menampilkan gitu. Kita RRI sendiri, orang RRI nyetel radio enggak di rumahnya?
1: Oh ya, nyetel dong Pak.
2: Gini, kita sharing aja Pak Chandra ya. Satu, saya suka irama lagu atau musik itu, atau lagu pun ya, melankolis dan gembira, tapi
1: melankolis
2: pop
1: dan gembira, pop, tapi ya. Pop ya. Oke.
2: Okay. Ya, contoh lagu-lagu Ebit saya senang karena nasihat ada di dalamnya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, lagu gembira kayak Iwan Fals itu saya suka. Itu satu contoh. Kemudian cerita kedua, sharing kedua, masalah AI sekarang. Ini memang akhirnya lagu yang mereka buat tuh hilang begitu aja. Kalau udah lain dengan kita yang pemikirannya dari pencipta lagu itu abadi.
1: Betul.
2: Bahannya jadi abadi sekian tahun coba. Jadi sampai sekarang masih ada. Karena pemikiran bagaimana membuat syair isinya begini-begini, kita mikirin pencipta lagu itu. Iramanya kalau disukain tuh seperti apa kira-kira dibahasakan. Bisa booming.
1: Prosesnya nah, lama ya.
2: Ya, iramanya gimana itu Pak Chandra lebih tahu ya. Makanya itu perbedaannya.
1: Okay.
2: Gitu ya, dengan lagu sekarang lebih ada. Yang ketiga, cerita benar atau betul atau setuju enggak Pak Chandra? Terapi lagu ini misalnya orang kesurupan mau ngamuk ya. Kita perdengarkan,
1: kasih
2: kita
1: terapi ya.
2: Kita perdengarkan bunyi kelenongan, bunyi agung, gung. Agung enggak kata bisa gong ya. Gong. Dia tidak jadi marah, ngamuk, malah menari gitu. Nah, kemudian gitu. Orang-orang yang koma. Ya. Kalau
1: sakit.
2: Akhirnya upaya dan sebagainya ya, supaya menyadarkan dia kembali, ada yang ingat, wah dia suka lagu musik ini, diputarkan walaupun itu sudah usaha lain ada, kira-kira bisa membangunkan dia. Nah, itu aja sharing saya pagi
1: baik.
2: Ini terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum, sukses selalu Pak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amrullah yang sudah bergabung dengan beberapa pertanyaan pagi hari ini. Yang pertama mengungkapkan bahwa Pak Amrullah ini bagian seseorang yang memang tidak terlepas juga dari musik ya. Walaupun cenderungnya melankolis tadi. Nah, ada beberapa yang disebutkan hobinya ya, terkait dengan mungkin sukanya dengan lagu-lagu seperti apa. Nah, yang kedua tadi Pak, soal musik yang sebagai terapi itu tadi ya. Baik, silahkan tanggapannya Pak Chandra untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amrullah tadi. Silakan.
3: Terima kasih Pak Amrullah. Ya, sangat keren nih apa selera Pak Amrullah ya. Lagu Ebit Gade, Iwan Fals, luar biasa. Terus yang kedua Pak, masalah musik terapi. Ini saya luar biasa nih, tadi sempat merinding mendengarnya saya. Wah, orang yang kesurupan dibuatkan gamelan, bunyi gamelan yang bunyi gong dan segala macam dengan alat musik itu, menjadi kesurupannya jadi
1: batal,
3: teriak-teriaknya jadi hilang, tapi jadi justru menari.
1: Iya.
3: Habis itu baru mungkin relaksasi ya, pengembalian kesemula, penyembuhan apa, menghilangkan kesurupannya. Ini walaupun saya belum pernah mendengar studi khususnya, artinya mungkin perlu itu disampaikan ke, diilmiahkan lah istilahnya, mungkin melalui jurnal atau melalui apa ya, sehingga kepalitan secara ilmiahnya memang bisa dibuktikan begitu. Tapi saya yakin memang ada yang seperti itu ya. Karena memang seperti kalau kita di Jawa, jatilan membuat orang kesurupan, terus makan beling segala macam, itu kan sesuatu yang di luar nalar, tetapi ada faktanya, ada
1: mau nyatanya. Dibilang nggak mungkin ya, tapi memang faktanya ada ya.
3: Tapi bukan berarti kita jadi sesuatu itu, kita menjadi apa, harus mutlak tenggelam ke dalam situ, tidak berlogika akhirnya. Ini tidak boleh juga.
1: Tetap, dan itu dilakukan oleh orang profesional ya.
3: Di bidangnya. Harus tetap kita dalam berlogika. Ini juga tetap, karena dua-duanya ini harus jalan. Einstein pernah mengatakan tidak cukup dengan logika saja, tetapi harus ada juga hal yang sifatnya seperti itu. Karena di dunia
1: harus seimbang ya.
3: Gaif itu kan sangat luar biasa sebenarnya.
1: Dan
3: di agama juga ada.
1: Terus tadi kan Pak Amrullah juga mengungkapkan bahwa kalau lagu-lagu seperti yang disampaikan oleh Pak Amrullah tadi kan memang hasil pemikiran dari penciptanya ya, dari pencipta lagu, dari kemudian apa liriknya, kemudian juga musiknya, makanya lagu itu awet, abadi gitu kan. Beda dengan yang sekarang itu mudah naik, mudah juga hilang ya gitu Pak ya. Jadi itu juga yang dirasakan oleh Pak Amrullah. Baik, lalu karena waktu kita juga terus kejar-kejaran nih Pak Chandra, sudah di menit ke-47 dari jam 9 pagi hari ini. Ya, kembali lagi ke tema kita bahwa fungsi musik dalam aspek kehidupan, salah satunya itu selain agama juga pendidikan. Nah, kalau di aspek pendidikan Pak, bagaimana fungsi musik dalam dunia pendidikan dan juga proses belajar? Karena ini juga bagian yang ini kita ketahui terutama di era sekarang ini. Silakan Pak Chandra Hasan.
3: Di dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non formal, musik memiliki peran strategis dalam pembentukan manusia seutuhnya ya. Musik bukan hanya diajarkan sebagai mata pelajaran seni, melainkan digunakan sebagai media pembelajaran, pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, sosial maupun karakteristik kinestik siswa melalui siswa ya. Nah, melalui musik anak didik dilatih memiliki kedisiplinan ya. Musik diatur oleh waktu, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat musiknya jadi hancur. Nah, ini kan salah satu penanaman yang tidak secara disadari. Terus mendisiplin kejujuran, kalau dia salah ya salah, dia falas ya falas, itu kan kejujuran. Ini dalam dunia pendidikan bisa diterapkan beberapa hal tersebut ya. Juga memiliki suatu, musik itu berkaitan dengan daya ingat, bukan hanya sekedar kecerdasan kepintaran. Bagaimana menghafal lagu yang bisanya, apalagi dalam musik klasik Mbak. Musik klasik itu 11 menit
1: panjang durasinya.
3: Panjang kalau dibuat part itu, waduh. Sampai 10 menit itu lagu tuh. Dia harus hafal itu, kalau enggak hafal dia matanya ke situ terus mainkannya, enggak mungkin. Minimal dia hafal, apalagi sudah yang sudah disebut maestro lah, sudah luar biasa lah. Enggak perlu lagi part, dia hafal. 11 lembar ini hafal dia. Dari mana menghafal? Ya tadi saya katakan dari bentuk musik, strukturnya yang dikenal dengan istilah A, B, C, D, terus development, disitu ada perkembangan, rekapitulasi, pengulangan kembali, dan diakhiri dengan rekapitulasi ya.
1: Berarti secara struktur memang dia sudah memahami itu, sehingga sangat mudah ya.
3: Sangat mudah, dan diajarkan memang.
1: beda dengan kita yang
3: terus dia mengenal motif-motif di dalam itu. Untuk hafal itu kan motif ya. Oh, ini lagu ini ada 10 motif, ada 3 motif. Motif pertama awalan seperti ini, kedua seperti ini. Semua terstruktur dan tersistematik dan mempunyai apa tahapan-tahapan.
1: Lalu kemudian menjadi enak untuk dinikmati gitu ya. Baik, itu kalau dalam dunia pendidikan Pak Chandra ya. Nah, tapi terlepas dari fungsinya di berbagai aspek kehidupan itu, bagaimana nih Pak Chandra, musik itu berperan dalam maksudnya gini, apakah perkembangan teknologi saat ini juga sekaligus mengubah cara masyarakat dalam menikmati dan juga memanfaatkan musik? Kalau kemudian tadi kan di era sekarang ini okelah, mau musik itu dibuat dengan cara apapun, apalagi sekarang teknologi juga sudah canggih, cuman perkaranya nanti hasilnya seperti apa, itu yang akan membedakan ya. Ini yang dibuat dengan benar-benar oleh seorang pemusik, ini yang dibuat secara instan karena adanya kecanggihan teknologi. Itu dirasa beda, Pak Chandra juga sudah menekankan itu. Nah, apakah kemudian sebagai kita sebagai masyarakat, sebagai penikmat musik, cara kita ini juga dipengaruhi oleh teknologi yang ada sekarang ini, Pak Chandra?
3: Sangat.
1: Sangat ya. Salah satunya
3: ya, semua sudah pada beralih ke AI ya. Bukan ke ini, kita itu jujur fakta nyata. Tetapi ingat bahwa makanya saya di sini berbicara lebih ke manusia. Karena apa? Kemanusianya, karena kan AI itu hanya sarana.
1: Tapi kan masih banyak seperti Pak Amroh tadi salah satunya ya. Yang masih tetap bagus yang dulu misalnya kayak gitu kan, itulah, yang ada rasa.
3: Iya betul, itulah yang saya sebut bahwa musik yang diciptakan manusia itu melalui satu kontemplasi yang luar biasa.
1: Oke.
3: Kalau mesin ya hanya mesin saja, hasil data dari berbagai macam lagu yang diolah melodinya, ngambil ini sebagian diambil,
1: comot-comot gitu,
3: dijadiin lagu. Oh ini cocoknya untuk melodi kata-kata ini melodinya, sehingga melodi itu tidak mengalir dengan jelas.
1: Kacau
3: dia. Bentuk melodi saja sudah kacau. Yang misalnya kalau ada kata dramatis, baru dia, oh ini dramatis, ambil melodi yang ini. Itu kelakuan si AI ini seperti itu gitu
1: ya.
3: Dia kan tergantung data apa yang kita berikan. Baik. Dan kita bisa arahkan dia. Nah disinilah pentingnya bahwa musisi itu jangan meninggalkan itu juga, karena kita bisa mengarahkan mesin. Ya, AI juga buatan manusia, Mbak.
1: Betul.
3: Sepintar-pintarnya AI ya manusia.
1: Komputer, dia gak punya rasa ya Pak ya.
3: Komputer terbesar di dunia ini itu diciptakan oleh manusia.
1: Manusia ya. Berarti sebenarnya lebih unggul manusianya ya kan.
3: Mungkin 100 kali lipat daripada komputer itu sebenarnya.
1: Terus ini Pak, di ujung waktu ini kita maksimalkan sedikit ya. Lantas kalau sudah demikian kondisinya ini, suka tidak suka, mau tidak mau, kita memang dihadapkan dengan kondisi yang demikian Pak Chandra ya. Lantas apa nih tantangan terbesar dalam menjaga kualitas musik di era digital saat ini dengan seabrek-abrek kondisi yang kita harus hadapi gitu?
3: Selalu bukan bagaimana berbuat ya, bukan bagaimana caranya berbuat apa yang, tapi berbuatlah. Itu satu filosofisnya seperti itu. Artinya tetap bagi seorang seniman tetap berkarya di jalurnya, tetap berjalan. Sedangkan pemanfaatan teknologi adalah sebagai sarana saja. Jadi itu.
1: Jadi sarana saja ya. Baik. Ada beberapa mungkin dampak negatif dari musik jika tidak disikapi dengan bijak ya Pak ya. Sekarang itu kan apa ya, mau cepat ini kadang dirubah, yang ada nyerempet-nyerempet, yang ada sedikit pornonya atau apa, itu kan yang harus disaring-saring kan Pak ya. Jadi tidak enak, apalagi yang mendengarkan ini, yang namanya musik atau lagu itu kan segala usia ya, termasuk juga anak-anak. Baik Pak Chandra, di sisa waktu kita ini, maka pesan apa yang ingin Bapak Chandra sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya musik dalam berbagai aspek kehidupan kita saat ini?
3: Musik adalah getaran keselarasan. Ia memberikan jiwa dan tatanan masyarakat pada tatanan masyarakat, memberikan pertumbuhan pada alam, dan memberikan suara pada keadilan. Artinya musik itu sangat luar biasa ya, apa pentingnya. Cuman kadang-kadang dianggap biasa saja. Jadi ada beberapa fungsi yang perlu saya sampaikan. Apa yang dibahas tadi adalah saya menyampaikan dalam satu bidang. Pertama tadi musik di bidang pengobatan ya. Terus olahraga itu ada fungsinya. Fungsi dalam bidang hiburan. Mm-hmm. Yang jelas artinya kadang-kadang hiburan ini banyak yang kebutuhan hiburan ini ya. Yeah. Fungsi musik dalam bidang pendidikan tadi kan pernah singgung fungsi musik dalam bidang usaha dan periklanan ada juga.
1: Yeah. Nah,
3: fungsi musik dalam bidang pertanian ya, pertanian dan bidang kehewanan peternakan ya. Mm-hmm. Terus dalam instansi formal dan non formal ya, itu dipakai kalau di tentara kan untuk upacara, untuk apa segala macam. Terus adanya lagu-lagu mars untuk setiap instansi, mungkin RRI punya ya, RRI ada enggak lagu marsnya?
1: Ada.
3: Nah, nah seperti itu. Itu contohnya. Terus fungsi musik dalam bidang politik itu ada.
1: Ada juga. Ya,
3: nah, itu ada beberapa yang perlu saya simpulkan bahwa itu perlu kita ketahui bahwa tidak hanya sekedar musik, tidak hanya sekedar berbicara tentang estetika, keindahan dan hiburan semata. Ya. Yang selama ini di masyarakat pandangannya hanya sebatas itu.
1: Iya. Padahal lebih dari itu Pak Chandra ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Chandra Hasan, Leko Purnawirawan Purnawirawan TNI AD ya Pak ya, yang sudah berkenan hadir pagi hari ini untuk memberikan informasi terkait dengan fungsi musik dalam aspek kehidupan. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari musik ini, salah satunya untuk pengobatan, dunia pendidikan, di religi dan lain sebagainya. Jadi musik bukan hanya hiburan semata, tapi ia adalah bahasa universal yang dapat diterima oleh berbagai kalangan dan juga budaya. Baik, terima kasih Pak Amrullah yang juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini dalam pandiran Pak Isukan. Selalu sehat Pak Chandra. Oh, iya. Untuk nanti bisa bersama kembali, bertemu lagi, silaturahmi lagi, bincang-bincang tentang musik ya, di setiap hari Rabu dalam acara pandiran Pak Isukan dari jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita cintai musik di apa ya, termasuk juga lagu-lagu daerah kita ya Pak Chandra Hasan ya, banyak dihadirkan terutama di program 4 ini oleh musisi-musisi Banua yang tentunya tidak kalah hebatnya dengan musisi dari daerah lain ataupun juga negara lain. Baik, selalu sehat sekali lagi untuk Pak Chandra. Kita akhiri untuk kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama di Pandiran Pak Isukan edisi hari ini Rabu, tepatnya 10 Juni 2026. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Pandiran Pak Isukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Gagasan 24 kami sampaikan kabar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi meminta seluruh camat dan juga lurah agar tidak sembarangan menerbitkan surat tanah mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan aset di kemudian hari. Pernyataan itu ditegaskan Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Sirajoni saat memimpin rapat koordinasi pimpinan SKPD di yang dihadiri camat dan juga lurah di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru. Wali Kota ini juga menegaskan penerbitan administrasi pertanahan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola aset yang tertib dan juga akuntabel. Selain meminta camat dan lurah lebih cermat dalam menerbitkan dokumen pertanahan, Lisa juga menginstruksikan SKPD terkait segera mendata ulang dan menerbitkan aset milik daerah agar tercatat secara terkelola dengan baik. Menurutnya, ketelitian administrasi pertanahan ini sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun konflik lahan yang dapat merugikan masyarakat maupun juga pemerintah daerah. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Oke, di antara Pro4, pagi-pagi kita pengen bahas makanan.
3: Betul. Sebenarnya.
2: Udah makan belum, Ki?
3: Belum, kebetulan belum. Makanya nih kita sambil cari-cari juga nih untuk menaikkan nafsu makan kita ya, Wan ya.
2: Aku udah kekenyangan sebenarnya.
3: Udah kekenyangan.
2: Karena pagi-pagi udah diajakin teman-teman makan keluar.
3: Oh, alah, pantas. Kalau aku pagi-pagi masih tidur, Wan.
2: Oh, masih tidur.
3: Jadi makanya kita belum makan ini, Dangsana.
2: Aku harus bangun sangat pagi, Ki.
3: Kenapa?
2: Karena rumah jauh kan, mau ke kantor.
3: Oh iya, betul. Jadi harus menghitung waktu dan jarak ya, Wan ya.
2: Iya, betul. Tapi pagi-pagi belum makan kok udah minum kopi, Ki.
3: Nah, itu kebiasaannya. Jadi kita tuh walaupun belum makan, tapi kopi itu harus pertama masuk, Wan.
2: Oh gitu ya.
3: Kalau orang pada umumnya kan minum kopi duluan sebelum makan pasti mah. Nah, kalau kita enggak, kita minum kopi duluan, justru itu dopingnya.
2: Mah. Itu mah juga.
3: Enggak.
2: Mahir.
3: Mahir, itu udah mahir. Aduh, dang sarak. Jadi kita tadi sempat ngobrol ya, Wan ya. Kalau di pagi hari yang menjelang siang ini kita akan ngobrolin masalah makanan-makanan Padang yang lagi rame di Banjarmasin nih.
2: Iya, lagi rame di Gatot nggak sih? Gatot apa di Pramuka ya?
3: Pramuka. Iya. Ya. Pramuka. Oh, Mas Bayu tahu ya. Kalau tentang makanan Mas
2: udah
3: Bayu tahu.
2: Udah makan di sana? Oh, belum ya.
3: Kenapa belum, Mas? Gaji ke-13 belum masuk. Kan udah. Iya. Oh, masuk istri udah. Tapi belum kebagian untuk pribadi ya.
2: Enggak, bukan belum kebagian, jatahnya habis.
3: Jatahnya udah habis. Untuk ini, soalnya untuk si anak. Untuk kesayangan.
2: Apa namanya ini? Padang suka gak, Ki?
3: Wah, suka. Banar. Dan Padang ini adalah salah satu makanan yang istimewa menurut ulun pribadi ya.
2: Jadi, sukanya apa biasanya?
3: Rendang campur ayam goreng. Wah, dahsyat itu. Terus kalau ada telur dadarnya ya juga. Jadi tiga tuh biasanya ikannya tuh ya. Nasinya minta setengah porsi, telur dadar, ayam goreng, terus pakai rendang. Terus banyakin sambal ijo di atasnya.
2: Wah, wow. Mantap banget ya.
3: Waduh, itu drastis enaknya. Tapi berasa kolesterolnya naik, Wan.
2: Iya, pasti. Apalagi aku yang memang suka kalau makan Padang tuh basah. Kalau bahasa kami Melayu tuh, kami tuh requestnya basah. Jadi benar-benar yang kuahnya tuh bener-bener banyak gitu loh.
3: Sabrek ya.
2: Sabrek ya. Jadi gitu bener-bener yang itu bakal enak banget kalau makan nyeruput kuahnya. Walaupun betul. Banyak lemak ya.
3: Nah, perbedaannya tuh gini, Wan. Biasanya ada Padang yang menengah ya. Ada Padang yang lumayan pricey. Lumayan mahal tuh. Yeah. Kadang orang tuh jadi permasalahan. Kemarin ada tuh di TikTok ulun, ada orang foto bonnya ya.
2: Iya,
3: nah,
2: foto
3: totalnya itu kalau nggak salah 430 ribuan lah. Tapi itu udah sabrak menu yang keluar. Nah, itu menurut Awan murah atau mahal dengan menu Padang yang udah ayam goreng ada, telur ada, rendang ada, terus ada ikan-ikan apa segala macam 430 ribu. Itu untuk 5 orang.
2: Oke, untuk 5 orang 430 ribu.
3: Yap.
2: Menurut aku tergantung, maksudnya gini ya, tergantung dari tempatnya. Kalau dari tempat sama serve-nya apa servisnya?
3: Servisnya.
2: Itu menurut aku worth it. Dan dia kan hygiene ya. Semua makanannya kan dibungkus sama plastik wrap ya. Jadi benar-benar terjaga gitu loh higienitasnya.
3: Bah, betul.
2: Dan kemudian juga memang tempatnya juga bagus, luas. Parkiran bagus gitu kan, luas. Habis itu ruangannya ber-AC. Nggak kena debu jalanan gitu.
3: Betul, nggak ada bau-bau yang mengganggu juga ya, Wan.
2: Iya. Jadi untuk misalnya nih harga satu ayam pop tuh 38 ribu ya. Kalau mungkin di nasi Padang di bawahan mungkin 25 ribu udah bisa dapat nasi sama ayam sama macam-macam ya, sama sayur ya. Tapi kalau di sana kan kayak per item ya.
3: Iya.
2: Menurut aku sih worth it ya.
3: Worth it ya, Wan.
2: Worth it aja. Karena kadang kita juga pernah nggak sih kayak makan 100.000 lebih satu plating makanan doang gitu. Itu belum sama minum. Bahkan mungkin kalian juga pernah kali ya, kalau di luar kota kayak minum kayak gelas wine gitu, itu udah 70.000 cuman setegukan doang gitu. Satu pernah nggak ngerasa doang gitu, ya kan?
3: Kalau wine sih belum pernah ya.
2: Bukan cuman wine, maksudnya gelas wine tapi kayak isinya kayak jus-jusan gitu.
3: Iya.
2: Kayak gitu kan? Kalau menurut kalian worth it nggak kalian?
3: Worth it lah. Worth itnya itu mungkin lebih ke pengalaman dan juga kayak kita tuh lagi cari apa namanya, kita kan ngelihat toko yang wah, kita ngelihat toko yang mewah nih tokonya. Pastinya kita mengharapkan di sana bukan rasanya lagi tuh. Rasa tuh kayaknya nomor 2. Yang diharapin tuh adalah servisnya.
2: Betul.
3: Iya kan? Betul. Kalau rasa tuh nomor 2. Kalau mau cari rasa, pinggir jalan itu nomor 1 rasa biasanya.
2: Kamu disagree or agree sama orang yang ngeposting itu?
3: Oh, agree lah. Untuk orang yang posting apa nih, yang Bon tadi?
2: Iya, Bon tadi yang merasa kemahalan.
3: Oh enggak, kalau misalkan merasa kemahalan disagree. Tapi kalau misalkan itu postingannya kebetulan dia kayak mau ngasih tahu aja.
2: Ngimpoin aja.
3: Iya. Jadi agree kita, karena banyak orang yang ngerasa wah, ada rumah makan Padang nih. Orang-orang tuh mikir dia mewah, tapi harganya bisa setara dengan Padang-Padang lainnya. Ya enggak bisa dong.
2: Kayak iya, gitu. Betul. Biar jadi peringatan ya, maksudnya kalau mau ke situ memang harus prepare duitnya segitu gitu ya.
3: Ah betul. Jadi jangan bawa duit 25.000 rupiah aja dong.
2: Gak bisa, gak dapat apa-apa, cuma teh doang. Sama nasi putih gak sih?
3: Itu kalau gak salah harga ayam gorengnya 130.000.
2: Aku lihat 38 deh kemarin.
3: 38 ya?
2: Oh, 38.
3: Wah, berarti 30.000-an lah ya.
2: Terus ada open menunya tuh 6.000.
3: Oh.
2: Jadi pada saat kita buka menu tuh udah ada charge-nya 6.000.
3: Anginnya. Iya, gitu. Betul.
2: Nah, nasi putih 12.000 kalau enggak salah.
3: Iya, betul.
2: Terus kemudian TS juga 12.000.
3: Ada tuh nasi putih di Banjarmasin satu porsinya 18.000-an.
2: Apa itu?
3: Ada di warung di dekat Siring situ tuh.
2: Oh, gitu. Nasi putih doang.
3: Nasi putihnya doang 18.000.
2: Tempatnya?
3: Tempatnya oke, dia lumayan terkenal. Kayaknya Owen pun juga tahu. Ini tempatnya itu kayak punya patung gede. Terus dia warung makan zaman dulu lah gitu namanya ya. Dan kita tuh mesen rawon, terus mesen 2 nasi, mesen 2 es jeruk. Itu total 86.000. Jadi ketika aku cek, wah nasinya nih 2 ternyata 18.000 nih.
2: Udah segitu ya.
3: 2 berarti kan 36 ya?
2: Iya, 36.
3: Itu untuk nasi putih. Tapi worth it dengan rasa yang ditawarkan dan tempat tenangnya yang tentunya bisa membuat kita tuh jadi lebih fokus untuk menikmati cita rasa makanannya gitu.
2: Nah, ini kadang harus kita bahas nih karena kadang orang-orang kita tuh kadang FOMO-an. Jadi kayak ngelihat apa ikut-ikut ngantri gitu, terus kemudian ngeluh. Padahal mungkin di luar sana enggak apa-apa. Kayak contoh gambaran ya. Aku pernah nongkrong di salah satu kafe namanya Olala Cafe di Sarinah. Kamu tau lah ya, kawasan Sarinah seperti apa.
3: Yes,
2: di Jakarta Pusat. Yang dimana memang di situ tuh yang nongkrong-nongkrong artis-artis, Ki.
3: Artis-artis dan juga memang orang-orang yang aku udah prepare duit cukup nih.
2: Iya. Dan kita tuh berempat waktu itu. Kita berempat, aku mesen coklat panas. Temanku mesen kopi. Kalau kopi kan dia cuma segelas kecil ya.
3: Iya.
2: Kalau kopi panas tuh mungkin agak banyak gitu loh. Habis itu cuman mesen itu doang. Jadi 2 coklat panas, coklat ganas itu kan lumayan mahal ya harganya.
3: Betul.
2: 2 coklat ganas, 2 kopi espresso gitu. Terus kemudian cemilannya gitu cuman ini aja, Ki. Cuman roti ini aja yang bread, apa namanya? Roti bawang putih. Roti bawang putih yang roti.
3: Oh, garlic bread.
2: Garlic bread. Habis itu sama chicken wings.
3: Oh, chicken wing. Ya, oke.
2: Tahu habis berapa?
3: Berapa?
2: Berempat. Kira-kira berapa nih kalau menurutmu nih estimasinya nih? 2 coklat, 2 kopi, 1 garlic bread sama 1 chicken wings.
3: 500 enggak sih?
2: 1,8 juta.
3: Waduh, itu sesuai dengan Sarinah ya.
2: Iya.
3: Daerah Sarinah ya.
2: Jadi kayak enggak apa-apa karena emang kita beli suasana.
3: Nah, betul.
2: Kita duduk juga sama artis-artis, sama orang-orang penting, pejabat-pejabat gitu loh.
3: Itu yang mereka jual sebenarnya, bukan dari si makanannya. Bukan. Jadi kalau misalkan kita mau ini, kalau misalkan kita tuh mau makan dan kita tahu nih, oh, dari tempatnya, terus kemudian dari isi orang-orangnya dan dari lingkungannya. Itu otomatis kita udah tahu nih, kita enggak mungkin dong untuk pasang ekspektasi harganya murah. Harganya sama dengan makanan pada umumnya gitu ya. Balik lagi ke daerah, tempat dan juga siapa
2: Betul.
3: Orang-orang yang mengisi rumah makan tersebut. Kalau misalkan daerahnya daerah udah yang top gitu ya, daerah perkantoran top gitu atau daerah industri, oh ya udah jangan mengharapkan.
2: Skena Jaksel ya.
3: Iya. Satu paket makanan, makanan minum 30.000 tuh jangan diharap ya.
2: Enggak bakal. Tapi kalau kamu sendiri pernah makan paling mahal berapa, Ki?
3: Paling mahal?
2: Iya.
3: Kayaknya kalau misalkan sendiri ya 700.000 deh kayaknya.
2: Pernah makan sendiri 700.000?
3: 700.000. Tapi itu emang yang dicari itu adalah pengalaman.
2: Makan apa?
3: Steak kalau gak salah.
2: Steak.
3: Iya, itu di Jakarta tuh dulu makan.
2: Wagyu A5.
3: Bukan Wagyu A5. Wagyu A5 kayaknya gak sampai deh 700.000. Wagyu A5 tuh lebih dari 700.000. Kalau ada Wagyu A5 setara 700.000, kita worth
2: ya.
3: It. Itu worth it.
2: Murah banget ya.
3: Iya.
2: Menurut kita murah ya.
3: Itu murah tuh. Karena kan itu kayaknya modal HPP-nya tuh 700.000 kurang yeah, gitu ya. Nah jadi yang dicari itu dang sana balik lagi seleranya, kenyangnya atau mau pengalamannya.
2: Betul.
3: Gitu. Kalau di rumah makan mahal tuh biasanya kan porsinya dikit ya.
2: Betul.
3: Ada banyak orang komen.
2: Banget.
3: Ah, makan di restoran porsinya dikit cuman menggelitik perut. Ya memang yang dicari itu pengalaman sama servisnya gitu.
2: Vibes-nya.
3: Bukan kenyangnya. Kalau mau kenyang di warteg Cendana juga banyak.
2: Jadi pernah 700.000 paling mahal sendiri makan kayak.
3: Ya betul 700.000. Tapi setelah itu kayak aduh, kayaknya 700.000 untuk makan sendiri ini agak gimana gitu ya. Tapi kalau untuk cari pengalaman oke.
2: Okay. Kayak sekali yang penting pernah ngerasain gitu ya.
3: Betul. Kayaknya kalau misalnya tinggal di Jakarta kayaknya sering-sering deh. Karena cari servis dan pengalamannya itu, Wan.
2: Betul. Oke, okay, nanti kita membahas perspektif dari pandangan kita tentang makanan mahal atau murah itu tadi ya.
3: Oke.
2: Okay. Okay, tetap di Surabaya Banjar dan Sanak Perempat.

0: tentang Piala Dunia?
1: Eit,
0: hadangi dulu, dengarkan nih.
2: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

0: Oke, cuaca panas di Kota Banjarmasin. Yes, dan
1: betul.
0: Bimo udah ngopi, Kian udah ngopi, aku minum air putih aja deh.
1: Itu air putih isinya?
0: Air putih. Oh. Tapi tetap harus ada es batunya, Ki.
1: Oh, jadi itu ada es batunya ya, Wan ya?
0: Ada.
1: Tapi memang benar, kalau kita minum air putih aja tuh rasanya kayak kurang aja, kayak tulawan.
0: Aku kayak ngerasa enek gitu.
1: Iya, bujur. Jadi kita terus pakai es batu. Jadi sekira masuk ke tenggorokan tuh air putihnya tuh berasa lebih premium.
0: Betul.
1: Premiumnya okay. Tuh si dingin.
0: Kita mau bahas nih, Ki. Dalam perspektif mahal atau murah suatu makanan gimana menurutmu?
1: Perspektif mahal atau murah dari suatu makanan ya?
0: Iya.
1: Apanya dulu nih?
0: Kan banyak yang FOMO tadi kan? Kayak misalnya nih, tadi ada makanan murah.
1: Iya.
0: Tapi enak gitu. Terus antriannya panjang banget gitu kan, sampai berbulan-bulan tuh masih antri harus kalau makan di situ gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi ada juga orang yang FOMO-an, misalnya kayak tadi nasi Padang baru buka, tempatnya high class gitu.
1: Iya.
0: Tapi tiba-tiba banyak yang kaget nih, wah ternyata makanannya segitu. Nah, gimana menurutmu?
1: Menurut aku kalau misalkan ada suatu apa ya, FOMO gitu ya. Kalau misalkan lagi ada FOMO, apalagi di Banjarmasin itu kan apapun jadi FOMO ya, Wan ya.
0: Iya, benar.
1: Karena di Banjarmasin itu apapun jadi FOMO, jadi mungkin pertama yang harus kita terapin dari diri kita itu adalah ekspektasinya kali ya. Jadi jangan berekspektasi membayangkan, oh makanan FOMO itu enak, makanan FOMO itu murah. Jangan. Bahkan kalaupun mau ngecek makanan itu murah atau mahal, enak atau enggaknya, sekarang tuh bisa kita cek lewat TikTok. Biasanya kan ada tuh orang yang udah review makanan dulu ya, Wan ya.
0: Iya,
1: Misalkan nih contoh aja yang di RRI sini kan ada 1-2 makanan yang viral tuh. Nah itu biasanya sudah ada beberapa vlogger-vlogger kuliner, vlogger-vlogger yang memang kerjaannya itu bikin konten untuk coba suatu makanan. Nah, bisa cek di situ dulu. Lagi-lagi balik ke ya ke tadi yang sudah kita jelaskan di awal, kalau misalkan Bebuhan Pian mungkin hendak mengumpati tren FOMO itu, yang jelas harus disiapkan hendak nangki apapun tempatnya itu adalah duit.
0: Iya, betul.
1: Jangan apa ya? Mungkin menyiapkan duitnya jangan mempas. Misalkan 100 ribu, jangan. Siapkan aja langsung banyak kayak itu ya. Misalkan kayak 250, 300 ribu atau bahkan 500 ribu. Karena takutnya kayak apa sudah disuruh bayar tuh terkejut. Lebih mending tuh terkejut kita sudah menyiapin duit banyak tapi murah daripada kita nyiapin duit dikit tapi mahal.
0: Tapi kalau ada duitnya juga kan.
1: Nah itu dia.
0: Jadi kalau aku termasuk orang yang nggak FOMO-an.
1: Oke.
0: Karena kayak misalnya ini ada kopi baru buka di Banjar, teh baru buka di Banjar, atau makanan baru buka di Banjar, terus banyak banget yang antri.
1: Mending nunggu berbulan-bulan dulu ya, sampai itu tokonya udah mendingan gitu antrinya.
0: Iya. Kalau kayak kita kan mungkin ya Kia, alhamdulillah kadang kan masih ada rezeki ya, bisa mencoba itu di kota orang. Maksudnya nih kayak di kota orang tuh udah lama buka, tapi baru buka di sini. Kita tuh udah pernah minum di sana atau pernah makan di sana, jadi kayak ya udah, kalaupun buka di sini kayak yaudah nanti aja nunggu, walaupun kita suka ya, yaudah nanti aja nunggu euforianya turun dulu biar gak antri gitu.
1: Ah bujur tuh. Nah itu sama mungkin ulun sefrekuensi dengan Awan ya. Biasanya dengan sesuatu yang FOMO itu kita kada FOMO duluan.
0: Iya, karena alhamdulillahnya kita, kita punya kesempatan lebih dulu nyicip daripada orang gitu.
1: Iya betul, jadi kita udah tahu dulu nih menunya apa aja, rasanya tuh yang kayak apa
0: gimana,
1: walaupun mungkin terakhir mencoba 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi setidaknya kita udah pernah tahu. Jadi
0: betul,
1: kita tunggu aja deh sampai euforianya tadi tuh menurun dan kita kada mantri lagi, karena capek Wan kalau ngantri berjam-jam gitu.
0: Aku bukan tipikal orang yang suka ngantri untuk sesuatu.
1: Iya, kecuali mungkin barang elektronik. Nah itu worth it tuh untuk diantrikan. Cuman ya balik lagi, ini kan makanan yang cuman sekali lewat terus ntar keluar lagi gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu kayak kayaknya bisa deh 2-3 bulan lagi. Contoh aja kan ada yang baru buka tuh kemarin di Duta Mall, satu teh warna pink
0: dari
1: itu
0: China,
1: ya.
0: Iya,
1: iya betul. Itu antrinya waduh panjang luar biasa.
0: Dan
1: ya,
0: aku udah sering minum itu setiap kali aku balik ke Surabaya. Aku pasti akan minum itu di TP.
1: Nah jadi kalau misalkan ngelihat antri kayak gitu kan kita rasanya males ya Wan ya. Kecuali banget, memang banget. Ada pasangan yang memang mereka suka coba hal-hal baru dan mereka rela antri gitu. Tapi tidak untuk saya.
0: Enggak, aku juga enggak. Tapi vibes-nya juga beda Ki, kalau di sini kan sederhana ya.
1: Iya.
0: Kalau di sana tuh emang mewah.
1: Nah itu dia tuh perbedaannya. FOMO di Banjarmasin itu kalau misalkan orang Banjar ke luar pun kayaknya, wah ternyata toko di sini tuh lebih wah ya.
0: Iya lebih wah.
1: Lebih prefer, lebih wah, lebih effort lah tokonya setidaknya.
0: Tapi kenapa kita kadang dibilang sombong ya Ki?
1: Nah itu balik lagi tuh.
0: Padahal kan bukannya kita gak mau ya. Maksudnya kan kayak, ini ada temanku yang ngajakin, Wan kita beli itu yuk, beli es yuk gitu katanya kan. Kan es kan ya namanya ya.
1: Es.
0: Beli es kan, beli es yuk Wan. Enggak, gue malas antri. Kayak, udah nanti gue antriin. Udah lu aja. Aku bilang karena aku udah biasa minum itu di sana. Aku bilang gitu. Bukannya sombong kan, tapi emang setiap balik ke Surabaya emang minum gitu loh.
1: Iya betul. Jadi kayak kita bukan
0: udah hal yang biasa, udah hal yang biasa sebenarnya.
1: Paling kayak mungkin moodnya kita aja kali ya Wan ya.
0: Lagi nggak pengen karena jadi buang-buang waktu buat antri.
1: Iya betul. Jadi kalau misalkan kita diajakin atau ada teman kalian ya yang ngajakin, tapi teman kalian ini udah sering coba nih, sedangkan kalian belum, ya bisa jadi orang tersebut udah enak.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Paling cara menghargainya kita tuh biasanya dengan nemenin.
0: Iya,
1: tapi nemenin tidak aja. Beli gitu.
0: Udah kayak, udah gue nunggu di sini, lu minum aja deh gitu. Kayak masih nggak apa-apa. Nungguin dia antri gitu, tapi kita nggak ikut antri.
1: Iya betul. Nah itu nggak apa-apa Tuhan. Yang penting kan kita ikut, iya. Gitu kan diajakin, kita fun bareng. Tapi kalau untuk coba minuman ya tergantung sih kepribadinya kita ya. Kalau kita udah sering coba, kalau teman kalian udah sering coba, ya berarti kalian harus tahu, oh orangnya ini enak pinanya nih. Jadi iya. Makanya kan enak umpat mantri.
0: Kalaupun emang belum pernah ya, aku akan yaudahlah aku nitip aja.
1: Ya.
0: Antriin.
1: Bujur, nitip nih antriin gitu. Tapi itu ya itu antrinya tuh berjam-jam. Bahkan kemarin ada juga kan bulan puasa tahun lalu apa ya? Apa tahun tadi ya? Tahun lalu kayaknya Wan. Dia kan baru buka tuh roti yang isinya krim. Krim puff gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya, dan itu juga sering banget di Jakarta dulu.
1: Nah, biasanya
0: di bandara.
1: Nah itu dia, biasanya kan oleh-oleh orang Banjar tuh ya. Kalau kita gak mau ribet, kita beli aja di bandaranya.
0: Iya.
1: Kita bawa balik ke
0: sini. Walaupun harganya agak mahal, tapi agak emang mahal. Itu memang jadi bawaan kita kalau kita pulang dari luar kota.
1: Yes, betul. Bahkan sampai sekarang pun walaupun tokonya ada di Banjar kan cuma satu ya.
0: Iya.
1: Dan itu harus ke mall. Jadi mending kita bawakan aja langsung.
0: Tapi memang banyak banget Ki sekarang kayak makanan-makanan baru tuh. Kayak roti-rotian, donat-donatan tuh yang belum ada di Banjar.
1: Betul.
0: Dan alhamdulillahnya udah pernah ngerasain gitu loh.
1: Betul. Donat kalau di Banjar ada berapa brand ya? Dua ya?
0: Donat ya dari
1: si Oren D, sama si J.
0: Iya.
1: Iya kan? Yang K belum tuh, KC.
0: K belum.
1: Yang warna hijau.
0: Iya. Nah terus ada lagi tuh sekarang nih yang dari Bali. Aku baru makan baru banget 2 hari yang lalu.
1: Oh ya.
0: Jadi dari donat Bali tuh ada lagi. Dia bikin donat, dia padat banget isinya. Terus ada krimnya juga di dalam. Itu juga enak banget. Dan aku baru ngerasain pas kemarin temanku baru pulang dari Bali bawain. Karena aku terakhir ke Bali kemarin itu belum ada. Dan baru ada sekarang. Ternyata.
1: Oh jadi berarti brand baru ya?
0: Iya brand
1: satu
0: baru.
1: Satu tahun yang lalu kah? Baru brandnya?
0: Baru mungkin? Banget temanku baru pulang 2 hari yang lalu.
1: Oh berarti tahun 2026 ini ya brandnya?
0: Dia baru
1: ya?
0: 2002 ini buka.
1: Itu kayaknya bau-bau FOMO lagi tuh. Kayaknya orang-orang Bali juga pada ngantri deh. Tapi di Banjar ada buka juga Wan.
0: Apa tuh?
1: Donat si biru. Donat
0: sapi. Iya, aku udah coba tuh. Karena kalau yang itu emang euforianya gak terlalu rame kan. Jadi kemarin pas aku kesana tuh beneran sepi.
1: Oke, tapi worth it gak?
0: Banget.
1: Harganya berapa?
0: Harganya kemarin aku beli itu
1: isi sekitar, berapa juga gitu?
0: Aku beli yang isi 15. Harganya itu cuman 60 ribu.
1: Hah? Isi 15?
0: Iya.
1: 60 ribu?
0: Yang donat mini tapi.
1: Oh donat mini. Iya oke. Tapi kalau misalkan yang satu dozen atau selusin tuh kayaknya 100 ribuan sampai kali ya?
0: Sampai, tapi memang isinya dia kan ada macam-macam tuh. Ada yang donat isian, ada donat kosong, ada donat topping gitu. Dan toppingnya bisa milih. Dan aku kan bawa teman-teman tuh berdua dari kantor juga.
1: Oke.
0: Dia bilang bahwa donatnya lembut banget.
1: Oh, pantesan ramai kemarin ya.
0: Bener.
1: Dan itu kayaknya brand Banjar deh. Apa brand luar ya yang buka di Banjar?
0: Dari Thailand.
1: Oh, dari Thailand.
0: Iya.
1: Oh, jadi bukanya ke Banjar jauh ya.
0: Yang mo gitu kan.
1: Iya. Warna biru lah pokoknya telunya gitu. Ya. Dan cek aja tuh di Jalan Sultan Adam ada yang baru buka.
0: Satu aja sih aku yang enggak suka itu ininya.
1: Apa?
0: Dia ada yang kue yang pakai kotak kecil gitu. Itu manis banget buat aku.
1: Oh, over.
0: Dia bukan over donat sweet. Tapi dia isinya tuh kayak apa sih yang biasa orang bikin roti sus itu loh. Apa sih?
1: Krim.
0: Crackers. Yang crackers kotak itu ada kan? Nah, dia isinya crackers kotak itu tumpuk-tumpuk pakai krim. Dan itu nanti dikasih taburan susu bubuk lagi di atasnya.
1: Cuman,
0: itu menurut aku manis banget sih.
1: Itu over sih Wan.
0: Iya over manis. Jadi kayak udah.
1: Kalau mau diabetes cepat kayaknya makan itu aja deh.
0: Kayaknya iya.
1: Itu kayak ini gak sih gambarannya Gabin susu ya?
0: Iya, gabin kayak gitu, kayak gabin fla. Gabin kayak sinis gabin fla, tapi dia emang melting.
1: Oh.
0: Cuman menurut aku itu kemanisan.
1: Itu gabin fla tuh aja manis, Wan.
0: Iya, apalagi itu.
1: Apalagi itu kan.
0: Ditumpuk-tumpuk, jadi dia kayak ada tiga tumpukan gitu. Itu ada krimnya, ada gulanya, dan itu ditaburin susu lagi, seabrek-abreknya susu di atas.
1: Itu kayaknya makan setengah aja udah enak deh.
0: Banget, aku aja sampai
1: seperempatnya kayaknya enak deh.
0: Aku sampai udah habisin aja sama temenku karena saking enaknya.
1: Iya kan, kalau ulun pribadi makan donat nih ya, sedozen kita beli selusin.
0: Iya. Yeah.
1: Itu paling enggak banget habis 4. Setelah itu udah enak. Sisanya paling dikasih ke rumah gitu-gitu.
0: Nah, kalau donat yang ini tuh dia tuh hampir sama kayak donat yang di J.
1: Oh.
0: Karena dia memang teksturnya lebih ringan, lebih lembut. Kalau donat yang di D kan dia agak padat ya.
1: Padat berlemak dan juga padet manis banget ya.
0: Nah, itu itu jadi tuh kayak makan itu tuh kayak setengah dozen tuh udah kayak bisa
1: kenyang.
0: Enggak, maksudnya makan setengah dozen tuh masih oke okay gitu. Karena enggak terlalu mengenyangkan. Dan dia memang lembut banget.
1: Oh, ini yang biru tadi ya?
0: Yang biru
1: Simo tadi.
0: Ya? Simo okay. tadi gitu.
1: Nah, jadi itu Dangsa nomor 4. Jadi kalau misalkan kalian hendak mencoba makanan-makanan yang lagi rame di Banjar, ya itu balik lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Mau menunggu antrian kah atau tipe yang sama seperti Ulun dengan Awan nih? Ah, kena-kena aja gitu. Tapi kalau misalkan bubuan pian yang memang juga sering coba di kota-kota lain, kayaknya sesuatu yang baru di Banjar tuh bukan hal yang wah lagi.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi kayak sesuatu yang udahlah biasa ini gitu. Kita nunggu aja deh daripada nanti-nanti gitu.
0: Tapi balik lagi ya, kita juga gak bisa nyalahin mereka yang nanti.
1: Betul.
0: Mungkin itu juga sebuah kebahagiaan bagi mereka bisa nyobain.
1: Karena beda-beda dang sana ya. Jadi kalau ada ngatain yang FOMO banget apa segala macam, itu balik lagi, itu tuh kesenangan orang. Dan gak semua orang bisa coba itu di kota lain gitu loh.
0: Nah, sama halnya, jadi balik lagi Ki, kayak sama halnya yang tadi nasi Padang ya. Jadi kayak ya udahlah, kalau kamu merasa kemahalan gak usah oversharing juga gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Ya udah, kalau merasa kemahalan udah gak usah beli lagi.
1: Iya, keep gitu aja.
0: Keep aja gitu.
1: Gak usah DM ini di TikTok. Karena kalau kayak gitu tuh oversharing tuh jatuhnya kayak menjatuhkan dan mematikan bisnis orang.
0: Iya, dan kadang jadi disebut orang Nora karena apa sih lo, itu harga segitu biasa aja gitu.
1: Betul, kemarin ada komennya Wan.
0: Iya kan?
1: Dikasih, dia kan nama rumah makannya RR ya. Terus ada tuh yang lagi rame di Jakarta kan juga.
0: Iya, yang lupa tuh. Pagi sore.
1: Pagi ke sore itu kan.
0: Pagi ke sore.
1: Pagi sore itu. Nah, jadi kalau misalkan ada rumah makan Padang baru si RR itu, bahkan komennya ada bilang RR aja udah kemahalan, mau mintanya pagi sore. Nah, gimana
0: apalagi
1: tuh?
0: Mau pagi sore.
1: Apalagi mau pagi sore. Pagi sore itu juga lebih mahal dang sanak. Serius, itu kayaknya tiga orang aja udah habis 500.000 deh.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Karena mereka emang jual kualitas rasa dan servis dan juga tempat. Enggak ada tuh meja yang masih ada bekas minumannya, bekas nasinya enggak ada. Servisnya di sana emang VIP dan
0: enggak bakal kegerahan di sana.
1: Betul.
0: Yaudah kalau gitu, kita mau bahas apa lagi nanti Ki, di jam 11?
1: Nanti jam 11
0: kita bahas produk kali ya.
1: Wah, boleh. Kita akan bahas produk. Jadi gesan buan pian semuanya jangan kemana-mana ya, karena tentunya Ulun dan Awan masih menemani. Jam 11 masih dengan musik Banjar plus produk-produk tadi Awan ya.
0: Iya, betul.
1: Tetap bersama di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

anak Pro 4, kabar tidak mengenakan datang dari Pertamina di mana harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan pada hari Rabu kemarin, pada hari Rabu dan sanak. Di pantauan salah satu SPBU di Jalan Trikora dan lawan juga di Jalan Ahmad Yani Banjarbaru, harga Pertamax di sana tuh berubah menjadi 17.000 dari harga semula 12.900, naiknya lumayan tinggi dan sanakai hampir sekitar 4.100. Kondisi kenaikan harga secara mendadak nang ini mulai sebagian besar konsumen nang ada di sana ini cukup merasa terkejut, lawan merasa berat lawan kenaikan harga nang itu tadi. Gimana seperti yang disampaikan Sumarna, nang mengaku terkejut tiba-tiba harga berubah drastis ketika Sidin mengisi BBM non subsidi di SPBU pada pagi tadi dan sana. Kenaikan ini juga menurut Sidin sangat memberatkan bagi konsumen nang kaya Sidin nang hampir setiap hari harus mengisi jenis Pertamax gasan usaha jualan. Karena kenaikan harga, warga Banjarbaru terpaksa mengisi 23.000 atau kurang dari 2 liter gasan BBM Pertamax. Dengan mengisi 30.000 jar Sidin, indikator bahan bakar motor Sidin tuh kini juga hanya menunjukkan 1 batang. Berbeda lawan sebelumnya yang lebih dari 1 batang. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

0: Karena ini biasanya jam tanggal-tanggal 10 tuh sudah merana lagi orang lawan lah.
1: Kenapa?
0: Duit gaji lewat dah Jar. Oh, iya. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin masih happy, bahkan sampai akhir bulan pun juga keuangannya masih stabil.
1: Karena, bersyukurlah orang-orang yang seperti itu.
0: Nah itu dia. Kayaknya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mungkin dia masih umurnya muda ya, terus juga punya side job tapi tidak punya cicilan. No, itu biasanya happy. Aduh, tuh
1: aku banyak banget lagi.
0: Wah, anda kira anda saja. Saya juga punya mas.
1: Hidup kita tuh kayak memang bener kayak cuma lewat doang ya.
0: Iya betul. Tapi ya walaupun cuma lewat doang, makanya setuju gak sih Wan dengan kalimat kayak selagi masih bisa dirasakan hidup cuman sekali, udahlah.
1: Ya, YOLO.
0: YOLO aja.
1: YOLO aja.
0: Percaya aja sama yang di atas, kita akan

0: relate banget ke aku dan mungkin ke Kian ya.
1: Apa kayak tuh?
0: Kita hebat banget ya, pemasukan gak banyak tapi pengeluaran banyak banget.
1: Oh.
0: Sisanya dari mana? Ya dari Allah Maha Kaya gitu.
1: Betul.
0: Kadang aku juga ngerasa kayak gitu loh Ki, kayak gaji ya, misalnya gaji segini gitu kan. Terus kemudian yang harus dibayar tuh bayar rumah, bayar listrik.
1: Iya.
0: Habis itu ngasih istri gitu kan. Habis itu beli kebutuhan sehari-hari gitu.
1: Iya.
0: Habis itu bayar cicilan kartu kredit. Habis itu udah nih bayar yang lain-lainnya gitu. Belum lagi ada bayaran lain-lain gitu kan.
1: Iya.
0: Kadang Ki yang dikeluarin tuh lebih banyak daripada gaji gitu. Bahkan bisa dua kali lipat daripada gaji. Tapi kayak bingung aja kak, kayak tapi kok masih bisa makan ya, tapi kok masih bisa beli barang mahal ya gitu. Masih bisa beli barang-barang branded atau bisa masih bisa jalan-jalan, kayak kok bisa ya gitu.
1: Iya, makanya
0: duit dari mana,
1: bingung kan. Padahal kita untuk bayar semua yang kita tanggung aja itu kayak udah
0: ngap gitu,
1: ngos-ngosan, tapi kita bingungnya tuh untuk hal-hal yang bikin kita happy tuh ada aja.
0: Iya benar.
1: Nah itu tuh Dang Sanak Perempat, maksudnya Ulun dan Awan kayak jangan terlalu disimpan lah.
0: Iya benar.
1: Duit gitu, keluarin, iya, aja,
0: keluarin aja.
1: Buat diri tuh happy, tapi ya tetap dalam batas yang wajar.
0: Betul.
1: Jangan ngeluarinnya langsung beli mobil, beli motor gitu ya, langsung dua cicilan, jangan, tapi nggak tahu bayarnya pakai apa.
0: Bener.
1: Itu nama masalah sih sebenarnya.
0: Iya, itu sih namanya memang cari mati.
1: Cari masalah. Jangan gitu Dang Sanak. Selain nama rusak juga ya diri rusak.
0: Betul. Kena BI checking nggak sih?
1: Itu dia. Oke, kita sekarang di jam 11 mau bahas apa sih Wan?
0: Kita mau bahas tentang
1: produk tadi ya.
0: Produk kali ya, daya beli kali ya.
1: Ah,
0: karena
1: boleh.
0: Kan in this economy kan bahasanya gitu sekarang ya.
1: Iya.
0: In this economy, tadi juga kan aku baca berita sekarang Pertamax sudah jadi 17.000.
1: Allahu Akbar itu.
0: Dari 12.900 naik 4.100 enggak sih?
1: Ah, naiknya itu lonjakannya itu tinggi ya. Bahkan enggak ada
0: kan
1: kabar sebelumnya.
0: H-1
1: gitu enggak ada. Pagi tadi tiba-tiba naik aja.
0: Tadi pagi tiba-tiba naik dan itu benar-benar ngagetin ya.
1: Iya.
0: Supportnya Pertalite enggak naik nih.
1: Nah, itu kalau Pertalite naik ya demo deh.
0: Aduh, makanya kayaknya kita jalan kaki aja deh atau naik sepeda gak sih?
1: Sepeda listrik nih kayaknya lagi murah Wan.
0: Makanya itu.
1: Kayaknya ya salah satu produk yang akan naik juga tuh sepeda listrik.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Karena daya beli akan semakin meningkat.
1: Nah itu dia.
0: Nah itu gimana nih? Jadi kita jangan sampai naujubillah ya, jangan sampai kayak Filipina dan negara lain yang kayak semua orang tuh hanya jalan kaki.
1: Betul.
0: Karena BBM udah gak ada, udah mahal banget gitu.
1: Kalaupun juga akhirnya semua orang jadinya jalan kaki ya, ya poin plusnya adalah jalanan gak macet. Tapi poin minusnya adalah
0: sampai jam berapa.
1: Nah sampai jam berapa. Dan juga ini untuk negara ya, kerugiannya itu lumayan. Karena minyak gak laku lagi.
0: Iya benar.
1: Orang udah banyak jalan kaki.
0: Kita minta perhatian sebenarnya Ki ya.
1: Iya betul.
0: Gimana
1: ini kalau misalkan jalan kaki pun juga kayaknya orang-orang kita, waduh, itu sampai ke kantor gak ada lagi tuh yang harum ya.
0: Gak ada.
1: Gak ada, semuanya bau hari, udah basah
0: kuyup semua. Kayaknya aku pakai baju rumah deh dari kantor, dari rumah ke kantor, terus aku mandinya di sini.
1: Jadi belanja karcher semua. Sampai di sini mandi, ngantri.
0: Iya,
1: ya.
0: Bener.
1: WC kantor yang awalnya sepi jadi rame.
0: Tiba-tiba tagihan kantor akhirnya membludak.
1: Membludak. Oke, jadi kita akan ngomongin itu Dang Sanak ya, produk dan juga terkait daya beli.
0: Yeah.
1: Indis ekonomi tadi ya,
0: Indis balik. Ekonomi, yes, indis ekonomi. Dan kata Bang Hajir tuh Ki, jadi kita tuh harus bawa batanang dulu Ki.
1: Betul sekali, jadi daripada shock mending bawa batanang aja dulu Dang Sanak Perempat, supaya shocknya pian itu karena jadi pikiran. Karena bilanya sudah jadi pikiran, asam lambung naik gitu.

0: Yes, yes.
1: Ya, ya, ya. Oke.
0: Masih dengan Kian dan partner Ulun di sini.
1: Yes, ada Awan di sini dan Sanak.
0: Betul sekali.
1: Cuaca juga panas ya.
0: Ini panas nih, walaupun mungkin terlihat dari ruangan studio tuh kayak mendung ya, tapi ini cuman frame-nya aja.
1: Ya.
0: Frame-nya aja yang mendung. Okay. Tapi kalau keluar tuh kayaknya nyelekit panasnya.
1: Kita balik lagi ke daya beli nih, Ki.
0: Betul.
1: Aku ingat banget sama satu omongan seorang psikolog. Yang dia tuh ngomong bahwa gak ada barang atau sesuatu atau makanan yang mahal. Karena semua itu tergantung kita bisa apa enggak.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita gak bisa menjangkau, berarti memang pangsa pasarnya bukan kita.
0: Ya, lain kita.
1: Jadi jangan mengeluh kalau harganya mahal tapi gak enak, karena kamu memang memaksakan diri untuk masuk di pangsa pasar orang.
0: Iya, bujur. Contoh simpelnya mungkin kalau bukan makanan pun juga barang kali ya.
1: Iya.
0: Jam tangan. Nah, itu paling sering tuh.
1: Iya, benar.
0: Jam tangan smartwatch ya.
1: Itu ada yang masuk kan? Ini orang mau nelpon gabung atau apa sih?
0: Enggak tahu nih ya. Ini kayaknya
1: perlu diangkat enggak sih?
0: Coba deh kalau misalkan mau diangkat, kita angkat dulu kali ya.
1: Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ojan Martapura.
0: Oh, Bang Ojan dari Martapura. Silakan, Bang Ojan.
1: Ada apa nih?
2: Apa nih? Adanya nih masalahnya nih.
1: Kita lagi ngangkat masalah ekonomi.
0: Iya, daya beli
1: masyarakat.
2: Tapi jarwa ini aja bilanya kada berhutang kada bisi barang.
0: Waduh.
1: Itu setuju sih, aku setuju, Ki.
0: Iya sih, bujur. Tapi ini berhutangnya ke siapa dulu nih?
1: Kemana?
0: Ke orang atau kemana nih?
1: Ke rentenir, Bang. Kalau Bang Ojan gitu enggak, Bang? Maksudnya supaya punya barang tuh harus ngutang dulu nggak, Bang?
2: Gak ada, Bang. Ulun gak ada.
1: Aman ya, Bang ya?
0: Aman lah, Bang lah.
2: Aman, Bang.
0: Oh.
2: Wah, ini kan mengeredit mobil kan nyaman, wah ini.
0: Iya.
1: Nyaman, cuman tapi pusing mikirinnya bertahun-tahun,
0: nah,
1: Bang.
0: Nah, itu dia.
2: 3 juta sebulan aja bubuhannya tuh.
0: Iya. Jadi haritan lo, Bang?
2: Iya.
1: Iya, kalau gaji gak cukup segitu gimana, Bang?
2: Tapi hubungannya kan ini rame loh, apa aja dong tuh?
1: Itu yang ngojol ya?
2: Cuma pendapatannya kan seandu juga.
1: Nggak sesuai, Bang ya? Kalau
2: mamanya 4 juta mamanya, kredit 3 juta.
1: Betul. Kalau Bang Ojan apa nih, usaha sendiri atau kerja juga, Bang?
2: Ulun kerjaan, ojol mangai serabutan kadang-kadang kerja bangunan. Nah itu panggawian kadang-kadang.
1: Tapi sekarang Bang Ojan merasa cukup gak sih, Bang, sama kehidupan sekarang atau kurang juga, Bang?
2: Ya, dijopok-jopokan aja, kadang kurang juga, Bang.
1: Apa yang bikin Bang Ojan bisa bertahan begitu in this economy?
2: Ya, bujurang tuh. Ya, banyak-banyak bersyukur aja dah.
0: Ah, bujur itu.
1: Benar.
0: Bersyukur dengan apa yang dimiliki, kayak itulah, Bang lah.
2: Anak menuruti babuhannya tuh nang mengerdi sepeda motor kan.
1: Nggih.
2: Ya, payulah.
0: Kalau pindah kada tetahan ada hati juga nih, Maharit.
2: Nggih. Kadang-kadang buahnya tuh makan aja kada biwak lagi, Jar.
1: Terus pakai apa, Bang? Cuma nasi doang, Bang?
2: Nasi doang.
0: Nasi mun handak berasa sedikit tambahi garam, Royco.
1: Tapi kalau Bang Ojan ada tanggungan anak istri juga?
2: Ulun enggak ada tanggungan anak istri, Bang.
1: Jadi masih ini ya, masih sendiri ya.
2: Ading lawan ke anu Jepang nih. Mama lagi ada di rumah.
1: Yang yang ditanggung ya, Bang ya?
2: Nggih. Ya. Edukang sudah.
1: Tapi
2: sudah tua juga. Kan?
1: Betul.
0: Bujur. Jadi
2: kadang-kadang kan kemana kan udah jual, Mang, minta duit, Mang.
1: Nggih.
2: Mau kada mau kita kan beri ya.
1: Nggih, diusahakan ya.
0: Yang penting tuh pian adalah sosok orang yang kada apa-apa, kada bisi anak, kada bisi bini masih nih, tapi bisa bertanggung jawab dengan keluarga dan diri sendiri, Bang. Gitu.
2: Kan gitu, Ki. Ya istilahnya nang keperluan di rumah kan, beli ini, beli
0: yeah. Bujur, yang penting tuh ada tanggung jawab dan pian sebagai laki-laki pun jadinya berguna ya, kada, Bang?
2: Iya.
0: Nah itu, terus akan aja terus, Bang, dan tetap semangat tentunya.
1: Yang penting jangan lupa bahagia, Bang lah.
0: Nah itu dia.
2: Kayak orang
1: tuh kan,
2: cuma kan istilahnya mengeribit apa-apa tuh.
1: Nggih.
2: Baju mengeredit.
0: Waduh, sampai baju tuh kan mengeredit, sakit banar ya.
2: Iya, tadi, Bang, misalnya
1: kayak
2: orang gitu
1: supaya dipandang. Itu apa, Jir? Orang tuh gaya elit ekonomi sulit ya.
0: Ah, bujur.
2: Melihat enggak itu? pada kawo gitu, sakit kepala gitu.
0: Bujur. Yang penting seadanya banget. Aja, santai aja. Masanya mau dipaksakan, pian mencari masalah tuh ngarannya.
2: Bawa tanang.
1: Ya, bawa tanang bujur tuh Bang Ang.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bang Ojan ya.
2: Ya, makasih banyak lah.
1: Sama-sama. Ya,
0: tetap semangat Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita berrezeki dan selalu bersyukur.
0: Amin.
1: Nah, mantap nih. Siapa lagi yang mau merespon obrolan kita pada siang hari ini, monggo silahkan.
0: Bujur, karena ini kan relate ke masyarakat-masyarakat ya.
1: Iya benar-benar.
0: Di dalam rupiah yang semakin anjlok ya. Yang mana harga BBM sekarang hari ini pun sudah naik. Bahkan ada harga sembako yang udah naik juga.
1: Betul.
0: Bahkan kemarin Wan, Nisa itu kan mau siaran, dia biasanya beli susu ya. Susu yang harganya 4.500 sekarang jadi 7.000.
1: Wow. Wah, naik 2.500 ya.
0: Lumayan. Uh-huh. Jadi makanya kayak, waduh semuanya serba naik nih sekarang. Tapi gaji kita kapan naik ya?
1: Tanyakan pada.
0: Itu dia susahnya. Oh, iya.
1: Balik lagi nih ke pembahasan tadi jam ya. Tadi apa maksudmu jam?
0: Jam tangan ya.
1: Iya, iya.
0: Itu ada kemarin iklan dari YouTuber yang lagi rame live-nya kemarin ya.
1: Iya.
0: Dan mereka itu kayak dapat endorse one. Endorse-nya itu adalah smartwatch gitu. Nah, ketika dicek jam tangannya, kan mereka kan namanya mereka di endorse kan, mereka otomatis kan akan dapat jatah ya. Dan ketika kita cek harganya itu, harganya kayak di kisaran 5,5 jutaan lah, 5,6 juta kan. Dan itu isi komennya miris. Isi komennya kayak, aku kirain harganya murah tapi ternyata mahal banget, gak worth it sih harganya untuk segitu. Terus ada jawaban lagi yang lain di bawahnya kan. Kalau misalkan lu bukan pangsa pasarnya, kalau misalkan lu nggak punya duitnya, berarti lu bukan pangsa pasarnya, simpel gitu aja.
1: Betul.
0: Dan tentunya barang-barang mewah itu kalau misalkan udah dibeli, baru berasa worth it-nya di mana gitu.
1: Karena gini ya, kalau ada orang yang jual, berarti ada pembelinya.
0: Iya, betul.
1: Kita ambil contoh ya, harga tas yang harganya miliaran rupiah, banyak kok yang beli.
0: Betul, jam tangan harga ratusan juta gitu ya, yang gambarnya mahkota tuh.
1: Betul.
0: Nah itu ada aja kok bertahan
1: pokoknya. Ada kok yang beli gitu loh.
0: Betul, pangsa pasarnya sih balik
1: tinggal
0: lagi ya.
1: Tinggal pangsa pasar ya. Jadi kayak ya udah kalau memang itu mahal, berarti bukan kamu.
0: Betul.
1: Pangsa pasarnya, jadi nggak usah. Enggak, itu tadi yang penting kita tuh nggak usah ngomentarin orang gitu loh.
0: Betul.
1: Kalau udah ngerasa bahwa ih nggak sanggup nih, ya udah berarti bukan kita pangsa pasarnya.
0: Yes, betul.
1: Dan jangan memaksakan diri. Nah itu tadi mungkin kata Bang siapa?
0: Bang Ojan. Bang Ojan.
1: Jangan memaksakan diri sampai akhirnya harus ngutang-ngutang.
0: Iya.
1: Cuman terlihat gengsi doang gitu loh.
0: Nah sebenarnya ngutang itu pun juga apa ya, akar dari masalah.
1: Betul.
0: Sekali kalian udah coba utang, itu pasti akan penyelesaian masalahnya ya utang. Gali lubang tutup lubang sih sebenarnya ya.
1: Ada satu yang setuju juga sih aku dari Bang Ojen, bahwa katanya kalau gak ngutang gak punya barang. Iya itu setuju. Kayak misalnya Niki, ini kemarin aku juga sempat bukan berdebat ya, tapi sama-sama memberikan argumen begitu loh. Jadi ada temanku yang bilang, aku kalau mau apa-apa nabung dulu. Aku bilang aku kalau mau apa-apa ngutang. Gak malu, maksudnya ngutang untuk misalnya aku beli mobil nih. Menurutmu make sense gak? Misalnya nih, mobil yang sama di harga misalnya 130 juta.
0: Ya.
1: Di tahun 2020. Aku ngutang untuk 5 tahun supaya bisa beli mobil itu.
0: Ya.
1: Selama 5 tahun aku punya mobil itu, make utangku lunas. Tapi untuk temanku yang 5 tahun nabung,
0: belum kebeli-beli.
1: Pertama selama 5 tahun dia enggak beli-beli. Habis itu di 2025 sudah selesai duitnya terkumpul misalnya sama 130 juta
0: ya.
1: Harganya naik gak sih?
0: Iya. Dan pasti keluar model baru udah.
1: Iya kan? Udah gak ada mobil itu lagi kan?
0: Iya. Kalaupun ada ya paling second ya.
1: Iya.
0: Walaupun harganya turun, tapi ya balik lagi 5 kan? Tahun bedanya si A dan si B. Si Awan misalkan udah pakai 5 tahun yang lalu,
1: dan itu aku udah pakai. Dan utangnya lunas.
0: Betul. Dan B itu baru aja beli.
1: Baru mau beli. Baru mau beli tapi duitnya gak cukup.
0: Nah itu ya, itu sebenarnya masuk akal.
1: Make
0: ya.
1: Make sense kan.
0: Iya.
1: Tapi untuk ngutang yang dalam jangka banyak ya, bukan ngutang-ngutang yang untuk beli perintilan-perintilan.
0: Betul
1: gitu.
0: Makanya tadi ditanyakan, ini hutangnya ke siapa dulu?
1: Ya,
0: ke
1: betul.
0: Pribadi lain atau memang ngutangnya ke lembaga atau PT-PT gitu ya. Karena kalau misalkan biasanya ada juga nih pemikiran. Ada pemikiran si A, katanya aku punya mimpi bikin bisnis ini nih, tapi modalnya agak susah. Ya udahlah, karena sekarang kan ada sistem kur ya.
1: Iya.
0: aku coba aja pakai kur. Yah, ngutang. Mendingan aku nunggu dulu nih, mungkin 10 tahun ke depan. Setelah modalnya kekumpul baru aku mulai usaha. Ternyata si A yang ngutang 5 tahun udah lunas.
1: Sukses.
0: 10 tahun udah beli rumah, udah beli mobil, udah punya anak istri gitu ya, dan udah sejahtera. Sedangkan si B itu baru mulai. Itu tuh sebenarnya contoh simpelnya.
1: Iya kan?
0: Jadi hutang itu tuh sebenarnya kalau ada orang kredit, ada orang pinjaman kur, itu enggak perlu malu. Iya, karena ya udah mulai duluan
1: buat membangun usaha.
0: Betul. Tapi justru dari situ kita akan memegang yang namanya tanggung jawab.
1: Betul.
0: Disiplin tuh.
1: Aku tuh sampai sama kakakku kan, kakakku kan juga banyak pengeluaran ya.
0: Iya.
1: Dia tuh satu bulan dikasih sama suaminya tuh segini.
0: Oke.
1: Banyak banget kan?
0: Banyak
1: untuk
0: itu.
1: Kita segini banyak banget kan gitu.
0: 2 digit ya.
1: Berapa berapa kali gaji kita kan?
0: Anggap
1: aja itu setahun gaji kita kan ya. Tapi dia tetap enggak cukup, Ki. Karena juga kebutuhan juga semakin banyak. Bayar pembantu, lain sebagainya apa segala gitu loh. Dan dia ngutang juga gitu. Tapi kita tuh kadang sampai lucu berdua, kadang kita ngobrol kan, karena kakakku tuh selalu kalau kemana-mana sama aku tuh jadi kayak PA-nya dia, personal assistant-nya dia gitu.
0: Iya.
1: Kadang kita tuh kemana-mana berdua kan, jadi kayak sampai kita tuh ketawa sendiri kayak, lucu ya Wan, kita banyak utang, tapi kita masih bisa keluar negeri, masih bisa jalan-jalan, masih bisa beli barang branded, masih bisa makan enak gitu loh. Kayak menikmati aja gitu.
0: Betul. Jadi semuanya tuh sebenarnya harus dinikmati ya.
1: Iya benar.
0: Ya walaupun mungkin terkadang kayak ada sisi di mana kita lagi capek, terus kita juga udah overheat. Bawa tidur aja dulu.
1: Bener.
0: Sejam gitu, terus bangun-bangun pasti udah ketemu tuh. Oh, solusinya mungkin gini dulu. Karena biasanya rumah tangga sih berat ya Wan. Mungkin ketika lagi si suami gak ada duit, sedangkan kebutuhan istri, kebutuhan rumah udah pilot juga gitu ya. Itu mending cooling down dulu, sejam mungkin baru diomongin lagi. Biasanya itu karena dengan otak dan kepala yang dingin, itu pasti akan ketemu solusinya. Walaupun mungkin ya tetap sabar solusinya ya.
1: Iya benar. Jadi emang apa ya, kayak yang penting menikmati sih. Mau ada utang juga kalau kita niatnya tetap bayar dan kayak kita masih nikmatin hidup ya, kayak gak apa-apa, kayak ngutang tuh asik aja gitu.
0: Iya betul.
1: Malah itu tadi yang kamu bilang di awal-awal, kayak kasihan, kayak dia sampai gak makan. Ya. Ampe enggak apa, kayak sampai ngirit besar-besaran cuma untuk bisa beli sesuatu gitu.
0: Betul. Itu tuh kayaknya kalau nyimpan atau nabung tuh boleh. Cuman Anda yakin tabungan Anda itu tidak terpakai?
1: Betul.
0: Nah, itu loh. Jadi kalau misalkan mau beli barang enggak apa-apa ngutang, yang penting bayar.
1: Iya, benar.
0: Ya walaupun mungkin ada telat nih, aku kur nih, Ki. Telat 1-2 bulan tapi lunas. Ya tapi balik lagi, penyelesaiannya kan lunas.
1: Betul.
0: Itu dia. Walaupun mungkin biaya checkingnya kalau lunas tuh biasanya gak bermasalah ya.
1: Enggak dong.
0: Pokoknya kalau lunas, mau setelat apapun selama masa kredit,
1: kadang itu akan ditawarin tetap lagi.
0: Iya betul. Nah jadi pelajarannya adalah tetap menabung itu boleh, tapi kalau ada kemauan yang memang urgent, ya ngutang juga gak apa-apa.
1: Lebih ke logika sih sekarang harus dipakai.
0: Betul.
1: Yang mana yang harus didahulukan. Karena aku selalu ingat kata-kata bahwa kita tuh hidup buat makan, bukan kita tuh makan buat hidup, bukan hidup buat makan. Jadi jangan sampai kita, apa sih bahasanya tuh, jolim sama diri kita sendiri ya.
0: Betul.
1: Kita nyiksa diri kita, gak beli apa-apa, gak makan apa-apa, hanya untuk sesuatu yang kita kejar.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Makanya penting self reward ya.
1: Self reward tuh penting banget. Jadi
0: banyak-banyak nggak apa-apa sebenarnya.
1: Yang penting
0: asal terkontrol aja hutangnya.
1: Jadi kayak ya udahlah, orang mau ngomong apa juga nggak apa-apa. Misalnya nih kayak Bimo nih misalnya nih, dia beli mainan mobil-mobilan tuh harganya 800 ribu. Mungkin menurut orang kayak apa sih?
0: Ngapain sih buang-buang?
1: Mending buat makan buat apa?
0: Ya
1: menurut dia itu
0: investasi.
1: Memuaskan dan itu bisa bikin apa ya, psikologinya dia sehat.
0: Betul.
1: Gak apa-apa, karena daripada sakit kan mahal lagi.
0: Bahkan bisa jadi investasi Wan ternyata.
1: Bener.
0: Nah itu, jadi kalau misalkan ada orang beli barang yang menurut kita kayak, aduh ngapain beli itu sih, jangan langsung dijudge. Siapa tahu itu adalah barang investasinya dia. 1-2 bulan, 3 bulan atau setengah tahun ditahan, harganya naik.
1: Betul. Kayak
0: emas.
1: Bener. Jadi kayak gak apa-apa, kamu punya barang mahal juga gak apa-apa, itu self rewardnya dia. Orang akan tahu kalau sudah merasakan di posisi yang sama.
0: Betul Wan, tapi kalau misalkan belum berada di posisi yang sama, kayaknya logikanya belum tidak akan berubah sih.
1: Betul.
0: Jadi semangatlah untuk kita semuanya untuk cari duit, dan boleh ngutang tapi harus terkontrol.

Malumbatan ulun jadi palamutan. Tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran. Tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambung.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan Sonora Pro 4 kami sampaikan kabar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Naiknya harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar SPBU Gasan Pertamak dari 12.900 ke 17.000 per liter ini membuat harga Pertamak tembus di eceran sampai 19.000 dan sanakai. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengecer BBM di Jalan Rahayu, Sungai Paring, Kabupaten Banjar, Rahmadi. Menurut Sidin, Sidin terpaksa menaikkan harga karena harga di SPBU sudah 17.000. Nah, dan sanak pihaknya pun juga karena kada punya modal besar, jadi kada tapi banyak menukar BBM di SPBU. Dari pantauan warga nang menukar ke eceran lebih banyak jua membeli Pertalite dan sanak. Gisan eceran harga Pertalite masih tetap sama di harga 12.000 per liternya. Diketahui harga BBM non subsidi pertama naik ke 17.000 dan menurut Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert PM Dumatubun, ini pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi gasan produk Pertamak lawan Pertamak Green karena mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan gasan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan lawan kepastian pasokan gasan masyarakat. Demikian kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Di Sarang Pura 4, saat kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berubah.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah

Seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Anak perempat, pemasaran menjadi salah satu kelemahan yang dialami kalangan pelaku UMKM dalam membangun usahanya. Begitu pula yang dihadapi kalangan UMKM Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Kepala Desa Pulau Sari, Mat Ansari, memadahkan bahwa pelaku UMKM di Desa Sidin masih menjalankan usaha secara konvensional, termasuk dalam memasarkan dan menjualkan produknya. Karena Sidin menyambut positif pelatihan pemasaran digital yang diberikan oleh Tim Pengabdi Masyarakat atau PKM, Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Politeknik Negeri Tanah Laut, kepada para pelaku UMKM di Desa Sidin kemarin siang. Di mana dalam sana, menurut Sidin, kegiatan ini itu sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil saat dituntut mampu beradaptasi lawan perkembangan teknologi dan perubahan pola pemasaran yang semakin mengarah ke platform digital. Mat Ansari juga menyampaikan bahwa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada dosen dan mahasiswa Politala yang sudah membagikan ilmunya serta mendampingi para pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran produk lokal. Sidin memadahkan selama ini sebagian besar UMKM Desa Sidin masih mengandalkan pola pemasaran konvensional, padahal perkembangan zaman menuntut pelaku usaha gesit mampu memanfaatkan teknologi supaya tidak tertinggal lawan saingan pasar. Demikian kabar perempat, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Beb, pora uga. Lah dua hari kau masam be muka nampak. Sebetul juga tempat kaji be.
1: Ya macam mana ndak masam bang? Bo tengok belakang tu bang. Merehlah abi, cabelah abi, sengkal nak ada belakang begini yo.
0: Ha, kunyah sengkal be kau.
1: Awak tu kau kerja.
0: Kerja apa gi?
1: Basing nak.
0: Nak tahu desain banyak be kau kau. Jual rumah kau be kau.
2: Oke, dan Sandang Perempat masih di Suara Budaya Banjar untuk siang hari ini. Dan nanti jam 2 siang atau kurang lebih sekitar 45 menit lagi kita bakal gabung ya sama Perempat Jakarta. Kita mau kemana nih hari ini nih sebentar, dan Sandang Perempat. Hari ini kita bakal ke Kendari, di mana nanti di hari-hari Kendari bakal membahas tentang revitalisasi tenun Mas Salili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Akan ada YM Lukman Ichan SH. Ini panjang nih dan Sandang Perempat. Kepala Bidang Humas Protokoler Organisasi dan Kelembagaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara MAKN MUNA, Humas Pemersatu Masyarakat MUNA Indonesia, dan Dewan Pembina Ambasultra Bidang Ekonomi Kreatif. Panjang kan dan Sandang Perempat. Dan nanti di sana akan ada Laode Muhammad Rizwan dari RRI Kendari, dan akan ada Tiara Andini, Atiara Andida maksudnya, dari RRI Jakarta dan Sandang Perempat ya. Dan nanti tungguin aja, kita akan cari tahu ya, atau pengen tahu bagaimana sih tenun Mas Salili itu di Perempat Jakarta nanti.

0: 1946. Kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan umum.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: Oke, udah sedang perempat, siang-siang kayak gini ngomongin apa ya? Kalau malam kan ngomongin horor, bikin takut gak sih, Ki?
1: Iya, betul. Tapi entah kenapa tadi ya, pembicaraan kita bertiga di ruangan itu adalah
0: sama-sama
1: tentang
0: sebuah... bertiga tuh. Hah? Sama-sama bertiga.
1: Ada sosok Bayu ya, ada sosok Bimo. Jadi kita mau ngomongin tentang apa ya? Mungkin bisa dibilang kalau non logisnya hantu.
0: Paranormal experience deh.
1: Paranormal experience, betul. Mungkin sesuatu yang tidak kasat mata yang dikenal di Kalimantan Selatan kali ya. Berdasarkan based on the true story.
0: Yes. Kamu dulu nih, Ki, yang biasa sering ke Kalteng gitu, kayak keluar-luar kota, pernah mengalami hal-hal mistis gak sih di perjalanan?
1: Kalau hal-hal mistis di perjalanan tuh sebenarnya kededa ya. Cuman mungkin lebih ke hal-hal mistisnya itu ada di, apa sih namanya, Parawayang atau apa ya? Paramayang ya?
0: Paramayang tuh apa?
1: Paramayang tuh kayak ada kiriman orang.
0: Parangmaya.
1: Parangmaya, Paramayang. Yeah. Parangmaya itu dia.
0: Parangmayang tuh garis-garis dong.
1: Iya, itu dia. Parangmaya tadi ya?
0: Parangmaya.
1: Parangmaya. Jadi pernah ada dulu kayak Parangmaya ini kan sebuah tradisi yang ada di Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya di Kalimantan Tengah itu kan terkenal dengan beberapa, ada juga ilmu-ilmunya gitu ya. Ada orang yang bisa mengerjakan hal-hal yang gak semua orang bisa. Jadi sama
0: kalau orang Kalteng ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Kalau di Banjar tuh ulun kada tahu ya seperti apa, karena kan kebanyakan keluarga orang Kalteng ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini tentang sakit hati gitu.
0: Oh, sakit hati.
1: Sakit hati. Bukan ya. Jadi ceritanya ada punya keluarga cewek gitu ya. Memutuskan untuk tidak lagi lah melanjutkan hubungannya dengan si seorang pria ini.
0: Sebelah pihak atau apa? Dengan alasan apa?
1: Kayaknya
0: itu?
1: Sebelah pihak kali ya.
0: Oh.
1: Sebelah pihak, karena memang
0: jadi bikin sakit hati si laki-laki.
1: Bikin sakit hati si laki-laki gitu. Biasanya kan yang mengirim parang maya ini kan cewek yang disakiti ya. Biasanya lebih banyak kan cewek.
0: Sama ya. Cowok cewek. Kalau yang cowok biasanya sakit hatinya lebih.
1: Nah, itu
0: lebih parah,
1: lebih bahaya kan?
0: Biasanya lebih bahaya isi parang mayanya.
1: Nah,
0: jadi gimana tuh ceritanya?
1: Jadi kemarin itu sempat dikirimin parang maya. Kalau jenisnya sih lu lupa ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi yang jelas itu bisa bikin lupa ingatan, terus bikin cemas, dan katanya halusinasi selalu ngelihat orang lain yang ada di rumahnya dia. Jadi dia di kamar tuh kayak merasa ada yang ngawasin. Kayak gitu. Dan kalau enggak salah, ini yang dikirim itu adalah sosok yang, aduh lupa lagi namanya, pokoknya kemarin ada juga viral di TikTok. Jadi kalau misalkan di video itu kan ditunjukin kalau di lantai itu banyak banget jejak kaki. Jejak kakinya kayak seakan-akan di dalam rumah itu ada 100 orang lalu lalang gitu. Kan logikanya gini, kalau misalkan di dalam satu rumah cuma ada 4 orang dan biasanya kan rumah tuh pagi dipel ya. Nah, entah kenapa di siang hari gitu memang ada jejak kaki yang kayak dilalui banyak orang. Gini aja deh Wan, mau masuk mall, lagi becek-beceknya tuh pasti banyak kan? Jejak kaki orang kan? Nah, sebanyak itu yang ada di dalam rumah. Katanya itu kayak sosok alam sebelah yang masuk, yang berhasil masuk ke dalam rumah itu dan menyebarkan bala seperti itu. Jadi kemarin keluarga ulun yang cewek itu sempat lupa ingatan, terus pandangannya benar-benar kosong. Dia selalu ingat masalah-masalah yang menghantui, dan katanya dia tuh kayak dapat isi pesan yang misterius gitu.
0: Dibisiki apa atau apa?
1: Enggak, selalu dapat pesan yang misterius, dan ini lebih ke halusinasinya dia.
0: Oh gitu-gitu.
1: Jadi orang-orang tuh gak pernah dapat, kayak takutnya kan mungkin dibully ya Wan ya. Dibully atau mungkin dia terjerat pinjaman online, atau dia punya sesuatu yang memang dia pendam gitu ya. Tapi ternyata gak ada. Udah ditanya beberapa kali gak ada. Bahkan ketika ditanya pun dia lebih cepat untuk emosi. Alhasil kemarin disuruh untuk melipir sebentar ke Kalimantan Selatan untuk melepaskan si paramayangnya ini.
0: Diobat parangmaya.
1: Parangmaya, paramayang lagi. Parangmayanya itu.
0: Diobatin maksudnya.
1: Diobatin dan juga emang harus stay di sini kurang lebih sebulanan lah. Harus bolak-balik supaya enggak terlalu kental nih parangmayanya ini tadi di dalam dirinya dia. Memang ada parangmayanya karena ada jejak kaki yang misterius di dalam rumah tadi kan. Sampai akhirnya selang 1 tahun deh sekarang ya. Hampir 2 tahun deh kayaknya Wan. Dan si perempuan ini udah mulai membaik seperti itu.
0: Sepupumu ini tadi, sepupu apa keluarga?
1: Tante sih lebih tepatnya.
0: Tantemu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh yang agak ngeri ya, karena yang namanya sakit hati itu bisa mendatangkan bala yang waduh. tidak tergambarkan sih sebelumnya ya.
0: Iya, karena di zaman yang semakin canggih ternyata masih banyak orang-orang yang yes. malah makin banyak sebenarnya jadinya yang pakai yang kayak gitu-gituan.
1: Betul, dan nggak kepikir sih sebenarnya Wan ya. Kalau ulun pribadi ya, kalau misalkan sakit hati ya udahlah. Kalau mau ngirim kayak gitu tuh nggak tega gitu loh. Ya mau ngirim gitu pun juga kemana? Buta kita, tidak tahu arah untuk hal yang seperti itu gitu. Tapi ternyata mau dipercaya ya ada, mau nggak percaya tapi ya ketemu juga nih kasus aslinya gitu.
0: Ini kayak kita lagi kayak cerita kayak Moi Binat ya. Apa tapi itu? Ini Ki B1. Kan ada tuh yang di TikTok di YouTube tuh yang scary story
1: gitu ya.
0: Story yang kayak namanya tuh Moi B sama Nat
1: gitu. Kalau ini Ki B1 ya.
0: Tapi yang B-nya enggak ngomong nih.
1: B-nya lagi mikir. Apa ya?
0: Tapi kalau kamu sendiri Ki, kalau untuk jualan usaha-usaha gitu. Pernah enggak sih kayak di ada orang yang enggak suka terus kayak apa sih orang bilang tuh kayak nyiram-nyiramin sesuatu gitu supaya gak laku atau gak kelihatan kayak ditutupin orang gitu.
1: Nah, semuanya pernah Wan. Jadi nih untung Awan mengingatkan ya, membuka cerita nih jadinya nih.
0: Gimana tuh?
1: Awal mula waktu itu bangun bikin usaha ya. Pertama kali yang aneh tuh ini Wan. Kan kita beli susu ya, fresh milk. Fresh milk itu kan kalau habis dibuka terus kita masukin kulkas itu ya fine aja.
0: Iya, masih segar.
1: Gak mungkin dong habis dibuka 15 menit kemudian langsung basi. Nah anehnya gini, yang ini adalah pengalaman yang oh ternyata perang dagang di dunia lain tuh nyata ya.
0: Iya.
1: Kita baru buka susu fresh milk tuh.
0: Ternyata aku sambil ini ya, sambil isi lagu ya.
1: Aman.
0: Oke.
1: Ternyata setelah habis buka susu itu dibiarin kan 15 menit, kita tutup tuh, taruh di kulkas. Ada lagi datang pelanggan baru kan. Ketika susunya mau dituang itu yang keluar kayak, tahu gak sih kalau misalnya susu mau basi itu kan lemaknya ya.
0: Iya.
1: Kental, kayak yogurt. Nah itu tuh yang keluar, tapi gak ada bau. Terus masuklah kan ulun ke rumah, tanya ke orang tua, ini susu kalau kayak gini basi atau enggak sih? Enggak. Tapi pas dirasain emang gak enak. Tapi anehnya tuh gak berlendir.
0: Oh, udah berlendir ya.
1: Dan itu tuh gak ada bau, Wan. Terus aku bilang kan sama teman-teman semuanya yang menyaksikan langsung, ini coba dibiarin dong 5 menit atau 10 menit tutup dulu. Masa ya ditutup malah tambah basi sih? Ternyata 10 menit berlangsung, ketika dibuka itu udah bau banget. Dan itu jaraknya cuma 30 menit. 15 menit kita diamin, 10 menitnya lagi itu kurang lebih kita tunggu dia berbau atau enggak. Dan itu langsung berbau.
0: Itu cuma satu botol doang atau semuanya?
1: Waktu itu cuma satu botol, kita ngiranya cuma satu botol. Karena waktu itu beli satu dus, awal-awal kan masih dikit. Ternyata berlanjut, sampai seminggu tuh semua susu basi. Gak ada yang bisa dipakai lagi, padahal expirednya masih lumayan lama. Fresh milk kan biasanya cuma berhari-hari aja ya. Ada yang kita dapat waktu itu kayak 3 minggu lagi expirednya. Dan sebelum 3 minggu, bahkan mungkin masih ada span waktu 2 minggu ya, sebelum expired tuh udah basi. Nah itu. Kemudian yang kedua, ada jejak tangan. Tangan orang itu tuh kayak habis megang tanah dan itu tuh nyangkut ke jendela.
0: Megang jendela gini. Oh gitu.
1: Okay. Dan itu emang jari tangan orang. Dan jari tangan mana sih? Maksudnya yang nggak kalau
0: lagi kotor-kotoran ya.
1: Lagi kotor-kotoran, betul. Dan itu ketemunya pagi-pagi. Dan setelah itu berlanjut, kata orang-orang, kafe kita itu kayak tutup.
0: Oh, orang ngelihat orang tutup ya.
1: Iya.
0: Jadi ditutupin orang gitu ya.
1: Kayak ditutupin orang. Ternyata setelah dicari tahu kan, ada yang nyebar tanah kuburan. Karena waktu itu kebetulan parkiran kita kan masih tanah-tanah ya. Jadi samar dong kalau ada tanah-tanah lain yang masuk ke sana. Dan katanya di sana ada tanah kuburan di percikan orang lah gitu. Nah, kemungkinan kan itu logis tuh, karena kan ada orang yang megang kayak gitu. Kita awalnya kayak orang ODGJ nih mungkin.
0: Oh, jadi kayak nyambung gitu ya alurnya.
1: Nyambung kan alurnya. Karena kita ingat ada bekas tangan, dan tangan itu tuh kayak ada tanah-tanahnya. Tangan kotor lah.
0: Iya.
1: Yang paling mungkin tuh kalau masuk logika tuh orang dalam gangguan jiwa ya, keliaran malam-malam, terus dia mau ngintip atau megang-megang, tuh paling masuk akal. Cuman kan ternyata setelah dicek sama orang pintar, percaya nggak percaya, ada yang naruh tanah kuburan, ya udah dibersihkan. Dan di situ kayak semuanya udah mulai normal. Bahkan ada suara kalau orang ngirim sesuatu tuh digenteng bunyi kan?
0: Iya, ada bunyi kayak orang lempar.
1: Kayak orang lempar batu.
0: Ada jatuh
1: kan.
0: Apa gitu.
1: Nah itu ternyata barista pernah dengar juga malam-malam. Dan semenjak dengar itu orang-orang sepi. Bahkan pernah satu siang lagi balik kuliah, yang jaga bahkan teman-teman yang nongkrong di sana semuanya pada tidur. katanya tuh ngantuknya luar biasa. Dan semua orang benar-benar pada tidur di sana. Nah itu yang kayak, wah ternyata perang dagang asli ya. Seperti itu. Kalau Awan pernah gak sih? Awan kan juga punya usaha nih.
0: Kalau kalau aku emang punya usaha, cuman kakakku agak sedikit skeptis. Jadi agak susah kadang kalau kita mau
1: masukin hal ini gitu ya.
0: Iya, karena dia pasti kayak udah gak usah, kita doa aja. Selalu kayak gitu. Jadi kita tuh gak akan ada punya jalur untuk bisa. Kadang kan kita harus cek orang pintar ya, kayak gitu-gitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi akhirnya gak bisa. Karena kayak gitu, kayak karena kakakku tuh skeptis sama masalah kayak gitu-gituan. Sedangkan aku tuh emang, aku dulu kan lebih empat ya,
1: empat.
0: Jadi aku tuh lebih merasa kalau ada sesuatu yang nggak baik gitu, atau sesuatu yang alam-alam gaib sebelah gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak kami tuh berseberangan gitu. Jadi susah untuk bikin dia percaya bahwa ini tuh lagi digangguin orang gitu.
1: Oke. Tapi gangguannya seperti apa tuh?
0: Ya gitu aja, kadang orang lihat kayak tutup gitu. Padahal buka aja gitu.
1: Buka aja ya. Tapi kalau yang sengeri Empun Ulun tadi adalah
0: sampai sekarang enggak ketemu sih.
1: Enggak ketemu ya.
0: Enggak ketemu.
1: Nah katanya ya Wan ya, orang-orang yang ngirim itu itu kalau enggak mempan itu bisa berbalik ke tokonya sendiri.
0: Iya,
1: Yang pasti akan tutup gitu.
0: Nah, itu awal kamu buka.
1: Awal-awal buka, 2022 awal. Februari 2022 buka, kejadiannya kayaknya tuh Februari, Maret, April.
0: Kata orang yang ngebersihin apa?
1: Emang ada yang gak suka.
0: Di daerah situ juga
1: atau di daerah apa? Situ juga, sekitaran situ. Dan wah, seujon atau gak seujon pun juga ya, ternyata setelah kejadian itu banyak. Warung itu tuh udah buka 5 tahun sebelum kami buka, ternyata juga tutup. Nah gitu, jadi pokoknya banyak yang tutup dan kita pun jadinya juga kayak gak mau nuduh orang ya. Cuman kan kayak, aduh nih percaya apa gak percaya ya, tapi real gitu.
0: Yang terjadi seperti ya, itu ya.
1: Yang paling gak masuk akal tuh susu tadi sih. Kalau ternyata orang ngirimin hal yang enggak-enggak tuh, ya pasti kita ketemu lah.
0: Tapi gak sampai ada kejadian-kejadian mistis yang aneh di tempat kalian berarti?
1: Gak ada, kursi melayang, gak ada.
0: Tiba-tiba ada, tiba-tiba di CCTV ada perempuan
1: yang bergerak, gitu. Ada perempuan, gak ada, aman. Gak ada ya. Bahkan sampai sekarang pun juga alhamdulillahnya sih sudah aman, tentram,
0: mulai aman ya.
1: Nah itulah di Indonesia ya. Pasti hal-hal yang kayak gitu tuh kental.
0: Bener.
1: Dan ternyata ada.
0: Dan makin marak sekarang.
1: Malah makin marak ya.
0: Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin marak yang melakukan hal-hal seperti itu.
1: Betul. Jadi gak ada salahnya dang sana kalau misalkan Buan Pian punya usaha, terus mau ketemu orang pintar untuk dibikin tameng.
0: Jaga aja sih. Kayak
1: jaga,
0: benteng betul. Aja sih supaya apa, usaha kita tuh nggak digangguin orang gitu.
1: Iya, karena ya yang namanya gitu-gitu kita harus ada lah ya. Betul. Setidaknya tameng kita untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan satu yang harus kalian ingat, jangan sampai mematikan usaha orang lain.
0: Betul.
1: Karena tentunya kalau punya niat yang buruk, ya
0: akan berbalik ke dirinya diri
1: betul,
0: sendiri.
1: Betul, bahkan lebih parah.
0: Tinggal menunggu waktu sebenarnya.
1: Betul sekali. Jadi kurang-kurangin sakit hati. Bahkan orang yang sering bikin sakit hati
0: pun orang,
1: juga
0: iya.
1: Itu dikurang-kurangin juga dang sana. Karena ya kita kada yang tahu lah.
0: Betul.
1: Orang sesakit hati apa dan balasnya mungkin tidak dengan fisik, tapi malah sesuatu yang di luar nalar.
0: Yang ngeri itu adalah balas dendam dengan tidak menyentuh.
1: Nah itu kata orang kan apa sih namanya, mematikan tanpa menyentuh.
0: Iya.
1: Tapi mematikannya tuh ngeri ya.
0: Bahaya matinya.
1: Bahaya matinya itu.
0: Itu yang bingung mau diobatin kayak gimana, gak bisa, ternyata tiba-tiba udah is dead aja.
1: Betul. Nah mungkin itu kali ya pembahasan kita di siang hari ini. Karena itu relate dengan orang-orang yang ada di Indonesia.
0: Jaga-jaga aja sih supaya kita juga lebih hati-hati. Dan
1: betul.
0: Jangan, setidaknya kita jangan nyakitin hati orang deh, itu aja.
1: Betul, karena parang maya ya tadi ya. Ini adalah sebuah tradisi yang mana juga parang maya ini tuh sebenarnya lebih berkembang di Kalimantan ya.
0: Iya, di Kalimantan.
1: Jadi ya was-was aja. Dan untuk semuanya juga bersainglah secara sehat. Kurang-kurangin untuk mengucapkan hal yang tidak mengenakan di hati orang lain, supaya kita selamat dunia akhirat lah pokoknya.
0: Betul.

0: Haber Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green ini mulai berlaku pada Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga tersebut dangsanak dilakukan oleh Pertamina Patraniaga untuk produk BBM non-subsidi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan terbaru, harga Pertamax atau RON 92 baik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu untuk Pertamax Green 95 atau RON 95 ini mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Dan berdasarkan pantauan langsung di lapangan, kenaikan harga itu turut dirasakan masyarakat di Kota Banjarmasin. Sejumlah pengendara dilaporkan beralih membeli BBM jenis Pertalite sehingga berdampak peningkatan antrean di sejumlah SPBU. Demikian Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perobat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perobat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya. Seluruh pendengar RRI Perobat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
1: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes, berarti. Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya.
1: Nah
2: betul.
1: Kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Semuanya
1: kusebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman. Dia bilang, "Oh, Karisma." Jadi itu dipikir cewek, Kak.
1: Besok ya tarik lehernya, Kak. Buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu, Kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil Kakak ya? Kalau di sana. So tahu. Kita mah so tahu. Maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil Ade sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau sini kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong. Aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Waduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Capek. Jauh kak.
1: Keburu
2: jauh.
1: Pegel.
2: Keburu pegel betul.
1: Gimana,
2: nah untuk
1: gimana?
2: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahasin.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh, kita terakhir sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin jadi, soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kah tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oh, okay. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
1: Iya, benar. Iya. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Ah, berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan
1: iya,
2: orang itunya.
1: Ya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risa pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau manisnya nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: kentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
1: Ah.
3: Disesarkan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih? Kayaknya
3: suara saya.
1: Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong, Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh, hati sudah dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kelukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: Kakak
1: tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kelukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kalukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bangunan Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu revitalisasi. Tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah.
3: Tenun Masalili Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masalili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di

0: apa ya, orang tuanya, anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tuan
1: mas. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
0: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
1: Mulai?
0: Umur belasan, 16-an, ya, 14, 15 sudah pintar menenun.
1: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
0: Iya.
1: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau temannya.
0: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas?
1: Ya,
0: kulit kayu, itu warna-warna alam.
1: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari itu? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
0: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masa Lili, Yangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
0: boleh
1: belajar?
0: Ada pengrajin.
1: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
0: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Muna namanya mauru.
1: Oh, mauru.
0: Mauru.
1: Tenun berarti mauru namanya?
0: Ya, mauru dalam bahasa
1: Munanya.
0: Muna.
1: Oh.
0: Mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
0: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Sama Salili. Mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan.
1: Ya,
0: mengangkat taraf hidup masyarakat Masa Lili itu dari
1: situ.
0: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masa Lili atau
0: Masa Lili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
0: Langsungnya langsung. Ya.
1: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
0: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan, inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen, kadang ya perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung
0: ya,
1: kebutuhan juga
0: ya. Ini, umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, ya pejabat-pejabat datang.
1: Iya.
0: Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liang Kobori di Muna ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liang Kobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
0: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liang Kobori sama Bolu Mas Ali. Jadi tak puas setelah berkunjung di
1: Liang Kobori.
0: Singgah beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya. Waduh. Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna itu di Masa Lili dan Liang Kobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Liang Kobori itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
0: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Liang Kobori.
1: Iya.
0: Sudah ada butik-butik.
1: Ya,
0: termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
1: Waduh. Ya. Kalau saya di sana berarti dikasih

0: harga diskon kali ya.
1: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
0: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya.
1: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis, dunia sejarah. Karena memang membuat tenun masa lili ini dia agak rumit.
0: Oh.
1: Ya. Karena kenapa dia sistemnya gedokan?
0: Iya.
1: Ya, gedokan.
0: Gedokan itu
1: dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Oh. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
0: Iya.
1: Nah, ini
0: bisa diangkat.
1: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
0: Gedokan itu yang begini-begini.
1: Yang ini ya.
0: Iya.
1: Oh. Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Ya. Karena memang cara buatnya susah. Ya. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini. Waduh, ratusan juta kadang.
0: Udah sampai Eropa berarti?
1: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
0: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
1: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa, kementerian kebudayaan, dan Dekranas.
0: Dekranas
1: ya, Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah, ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun masa lili ini ataupun produk-produk lainnya.
0: Oh.
1: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna.
0: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
1: Ya, udah.
0: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
1: Ya itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
0: Oh, melalui Kadin.
1: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
0: Melalui Ambas Ultra?
1: Melalui produk-produk sosial negara.
0: Berarti kalau kami juga ikut berarti?
1: Lokalnya mau tenun, apa namanya, benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra, melalui apa, giat-giat budaya kita.
0: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
1: Siap.
0: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun masa lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
1: Iya.
0: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
1: Iya.
0: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk desa masa lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
1: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami istri saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
0: Iya.
1: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
0: Oh.
1: Hakinya, hak ciptanya.
0: Hakinya.
1: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, maupun sanksi perdata.
0: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari masa lili?
1: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari masa lili. Ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif kuadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif kubenteng, benteng, lolabi, banyak motif.
0: Lolabi itu apa
1: itu? Kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif kuadara?
0: Kuadara itu apa?
1: Kuadara itu adalah di Muna itu binatang peradabannya adalah kuda.
0: Oh kuda, oke.
1: Lambang daerahnya kuda juga. Di Muna kenapa kita memakai motif kubenteno? Benteng.
0: Okay.
1: Itu di Muna ada benteng.
0: Iya.
1: Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halolio membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
0: Lolabi.
1: Keris.
0: Oh, keris lolabi. Oke.
1: Karena Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
0: Lolabi. Oke. Berarti
1: dan
0: memang
1: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di liang kubur itu, itulah filosofi yang
0: di
1: sejarah.
0: Iya, dituangkan dalam tenun berarti
1: dalam tenun.
0: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya?
1: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita. Bisa di request.
0: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
1: Okay. Yang saya kan saya izin juga nih print
0: Vuitton ini. Saya
1: ini tenun masalah ini.
0: Iya, saya. Sini waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
1: Iya, susah bikinnya susah ini 3
0: Oh, 3 bulan.
1: Ya,
0: nah,
1: 3 bulanan.
0: Saya salah fokus nih sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
1: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
0: Oh,
1: sharing. Karena memang membuat ini harus kita semua. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai emis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di luar pertunan ini bukan hanya di sini Pak.
0: Betul.
1: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun masal ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya kebanggaan kami sebagai orang produk karifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan. Dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin kulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
0: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya. Kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu. Sangat-sangat dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang request sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
1: Ya, dari sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kubenteno itu tidak semua yang pakai. Ya Raja Muna yang pakai, yang mulia Loriago.
0: Oke.
1: Jadi motif itu terkena hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang menggunakan. Ya maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna.
0: Iya.
1: Iya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-29 tahun 2024 di Istana Negara.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Telo Diriago Raja Muna mendapat penghargaan Busana Adat Terbaik Se Nusantara dari beberapa besar kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Laudir Yaakob menjual anunya yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya
0: pada
1: bangsa lain.
0: Waduh, luar biasa ya.
1: Kita pertahankan nilai itu.
0: Berarti mahalnya untuk bajunya itu ya.
1: Iya.
0: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya. Baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma bulan ya.
0: 30 tahun ya.
2: 30 artinya. Tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gua tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
0: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua jalannya tengah sawan rumah sebelah kiri.
0: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
0: Kalau itu dapat nilai 70 kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
0: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kawan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya betul. Karisman tuh berarti di siaran.
0: Okay.
2: Ya kan?
0: Siap.
2: Boleh, jangan semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
0: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
0: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga kadang panas.
2: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
0: Satu lagi sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya soalnya gitu. Kita bentar boleh ya Karisman.
0: Boleh,
2: ya?
0: boleh. Oke. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
0: Kalau
2: bukan pendengarnya?
0: Banggona.
2: Banggona.
0: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Banggona semua yang pengen bergabung nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kalukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
0: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke
2: gak usah aja deh gitu. Bercanda Kalukman, kata Kalukman udah Pak datang katanya dia.
1: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Pak siap kalau gitu ditunggu main ya Kalukman. Dan juga Banggona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Perlu sebentar boleh ya,
0: Kalukman
2: sama Karisman. Untuk abang-abang juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Pong, tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang gak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Udah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan.
2: Kampurui namanya. Kok yang nggak nyampe ke sini kampurui ya? Kalau cewek nggak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai
4: Lukman. Cewek dia kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi?
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
3: Baju ya, semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh, kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Siapa pernah ini untuk di biasa di kementerian?
3: Oh, di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Undang membuming lah, tinggal retorikasinya saja.
2: Betul.
4: Retorikasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunangan di fashion lebih goal lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Katya. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya benar, ya. Jangan. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga aduh tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 02 504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang, Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam. Mpok
5: Tiara di Rancau Bana.
2: Tidak adolai dengan Cek Guria. Apa kabar, Cek Guria?
5: Sehat,
2: Mpok Tiara.
5: Alhamdulillah. Sudah lama
2: gak banyak
5: sini.
2: Hey. Ayo tuh sengaja enggak nongol siang-siang supaya menghindari Cek Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Lagi apa di tekan dari ya? Kakak. Karisman.
3: Cikgu, halo Cek Guria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cek Guria kabar baik, alhamdulillah. Kok Tiana takut siang, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin lu ada ganteng juga bapak kita.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cik Guria.
4: Ya, siap.
5: Ini Cik Guria di Kendari ya, Jakarta. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara, apa ingat palu jadinya. Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari, aman Kendari. Ya?
2: Kendari, ini gimana sih? Coba. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya.
5: Kendari. Aku Kendari tadi gitu. Salah-salah, mohon maaf.
2: Ulang.
5: Take two. Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala mereka. Melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar.
2: Betul.
3: Merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya. Tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, katanya gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu. Yang satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, gitu. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya.
2: Oke.
5: Tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantun dan budaya Nusantara biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-kata ini.
2: Oke.
5: Pantunnya. Berjagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Benar kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Risman tadi kira bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di hotel pon.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberi Cegu, yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motif warnanya, filosofinya, sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Bagaimana belajarnya di sana? Apakah secara otodidak?
2: Oh iya.
3: Ya.
2: Mong.
3: Silakan.
6: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui melantun itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, melalui apa? Tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya, mungkin seperti itu.
3: Berarti memang tidak otodidak memang ya. Nah, itu memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
6: Iya. Hierarki dia. Maksudnya orang tua juga di turun temurun. Ya, turun temurun ini motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di lab. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para tinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang dari Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti kuda daerah dari Muna, di yang kubur atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi orang yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar
2: tentang
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke keturunannya begitu ya?
3: Lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang ya, Kak Tiara. Bisa dibuat dengan berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif hot.
2: Iya kan, lope-lope. Iya, atau lope-lope yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman, iya, juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajah Risman.
3: Ah, itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Daripada kabur.
3: Pada kabur nantinya.
2: Oh, bagus.
3: Tetangga nanti ketiara disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah tetangga, beli lagi turun berikutnya. Kan jadi besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, enggak boleh, mungkin boleh, ya. Kalau iya. Yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
6: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kapet, alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini dengan pariwisata di Keranas Kabupaten Muna melalui bupati sendiri sebagai mentor kayak apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go terus sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Jadi tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Dinda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
6: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
6: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk yang sementara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera, terkenal songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun masa ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah, histori. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Nah itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga cara bom rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta merta langsung dibuat kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif kiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitas gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Itu ya Kak Tiara, dan sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
2: Iya.
6: Saya pernah buat juga.
3: Iya.
6: Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request,
3: boleh.
2: Betul.
3: Nah
2: itu satu
6: orang Demokrat.
2: Itu salah satu
6: partai PD Perjuangan. Tapi hanya satu simbol, tidak rame. Dalam tenun itu.
2: Jadi
6: pakai khusus untuk permintaan partai kemarin PDP, kan lambang PD, lambang Mercy, yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya.
6: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
6: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju ya, dan juga kain sarung dan
2: itu. Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya, kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liangkabori.
2: Liangkabori. Muna.
3: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kerelawan.
2: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Nggak nonton drama Cina, pusingnya.
3: Pusing dengernya.
2: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, masa
2: Lili ini. Ada yang telepon kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budaya Nusantara.
7: Selamat siang, Erha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
7: Ayu di mana kotanya?
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
7: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
7: Ya, dari Buton Siompo, Siompo Buton Bina Pada.
2: Oke. Baik. Yuk, boleh jadi waktu udah mepet, pertanyaannya
7: saya
2: boleh.
7: Saya sama Pak Risman ya tentang tenun masa lili ya gitu ya. Untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munaha gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munaha, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa? Ceritanya apa?
2: Oke. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ini nomor di bawah ini Ayu ya.
7: Nanti sudah kalau kata Pak Pelombut nomor potong di kamu.
2: Boleh, siap. Mana nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
7: Ya, tapi saya bisa pakai enggak, karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda. Asiane kami mano kesa.
3: Asiane kampurimu no kesa.
6: Asiane ko.
7: Asiane no kesa kampurimu mada o kane kemawali lo. Tak malu kampurimu Munda.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
7: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munaha.
2: Siap. Ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
7: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
6: Masukan yang bagus. Itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
6: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Sudah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merupakan hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang
3: mahal
6: itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruseret nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya. Terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau karena tinggal di Munah itu katanya bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran. Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau katanya bicara, "Halo Bang Po."
2: Iya ya kan? "Halo Abang." "Tak tak tak, Bang Po, apa kabar?" "Tak tak tak." gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, kata lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Dijewer sambil yeah. siaran sambil nenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau lagi nih sama Abang Empo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya
6: ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara budaya tak henti-henti berinovasi. Nah, ide itu mahal.
3: Oke.
6: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan regenerasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liangkobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk eranya atau ke negara lain, dan semoga bermanfaat untuk datang di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
6: Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Sukumuna, dan sudah membooming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Boleh,
3: boleh nomor dibawain.
2: Dibawain ya nomornya. Yaudah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat ya. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adi.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Edisi berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan nasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Hulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

sore, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasarnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana mengubah konsep peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang bertepatan pada tanggal 14 Agustus mendatang. Jika sebelumnya peringatan hari jadi identik dengan panggung hiburan dan pertunjukan musik, kali ini perayaan akan dipusatkan di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kawasan yang berada di perkantoran Pemprov Kalsel, Jalan Dharma Praja, Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan bahwa konsep peringatan hari jadi tahun ini akan lebih sederhana dan bernuansa religius. Pada tanggal 14 itu paginya diresmikan masjid, kemudian siangnya akan melaksanakan sholat sekaligus memperingati hari jadi, disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin di Banjarbaru, Rabu 10 Juni 2026. Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengambil nama dari ulama besar Kalimantan Selatan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datu Kelampaian. Pembangunan masjid diawali dengan peletakan batu pertama pada 7 Desember 2022 oleh Gubernur Kalimantan Selatan saat itu, Sahbiri Nur. Proyek pembangunan dilaksanakan secara multi-years dengan total anggaran sekitar Rp121 miliar rupiah. Masjid yang berdiri di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel itu memiliki bangunan utama seluas sekitar 4.000 hingga 4.650 meter persegi. Lawan jawa mampu menampung sekitar 3.000 jamaah. Selain mengusung fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, desain Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari juga mengadopsi arsitektur khas rumah banjar dengan bumbungan tinggi. Kawasan masjid turut dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang nang kaya taman dan embung nang mempercantik lingkungan sekitar. Dengan rencana peresmian masjid nang bertepatan dengan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan momentum tersebut menjadi simbol semangat pembangunan nang kada hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan masyarakat Banua. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

yang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak pro 4 dimanapun berada. Kita ketemu lagi hari ini di Ayo Goyang Goyang Yuk. Silakan yang ingin bergabung boleh melalui telepon di 0511325602 atau juga di 0895304050935 WhatsApp, dan boleh melalui TikTok Pro 4 di Ayo Goyang ya. Ada lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini setelah tadi dibuka dengan lagu tentang apa ya? Terlanjur sakit. Waduh, kalau udah sakit tuh gimana ya, susah ngobatinnya. Itu kata Rizky Ridho ya. Oke, ada lagu yang lain yang bisa dipilih. Bukan Selembar Tisu dari Selvi Lida, Cinta Kurang Gizi Via Palen, Coba-coba Imeme, Benci dari Benci Asraf, Aku Butuh Perawatan Siti Badriah, Berpisah di Ujung Jalan ada Safira Inema, Merana Muhsin Alatas, Menepuk Air di Dulang Evita Mala, Masih Adakah Cinta dari Varios Artis, Main Tangan Frida Syahkuita, Bersinar Dalam Jiwa ada Faulida, Ternyata dari Cici Paramida, Sedih Maggie Zen, Halalin Aku Dewi Persik, Sirup Markisa Gita Yobi, Dunia Pasti Tersenyum ada Rita Tila, terus ada juga Mama dari Roma Irama, Aku Dah Lupa Zia dan Miki, Bumi Semakin Panas dari Trio Macan, Panggilan Cinta dari Selviama, dan Menuntun Rindu dari Selviama. Kok Selviamanya ada dua? Oke, okay. Apa-apa ya.

0: Ya, selanjutnya kita terima yang ada di WhatsApp. Halo, ayo goyang. Halo. Oh, ternyata. Iya, bisa dicoba lagi ya yang ingin gabung melalui WhatsApp. Tadi ada Mama Alfi. Oke, kita coba lagi Mama Alfi ya. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Goyang, Mio.
0: Yuknya itu nalah. Oke, baiklah. Silakan Mama Alfi, lagunya yang mana?
1: Berpisah di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan, sedihnya, Pang. Gasan siapa lagunya Mama Alfi?
1: Semuanya jembat, salam sehat. Berindah, doanya terbaik selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mama Alfi, ada Yani di Alabio, ada siapa lagi boleh silahkan yang ingin bergabung. Untuk yang di TikTok ntar kita sapa juga ya. Oke, ada lagi boleh silahkan, kita tunggu di 0895-3405-09539. Dan melalui telepon kita juga boleh ya. Coba kita menyapa kembali, ini ada kayaknya Wandi deh ini. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, Wandi di Kurau. Oh, di Alu-Alu.
2: Kurau.
0: Kurau. Iya, iya. Baiklah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja,
0: Nak. Alhamdulillah. Yang mana lagu yang pian pilih?
2: Halalin Aku lah lagunya.
0: Halalin Aku. Ini biasa mau halalin aku tuh bebinian.
2: Iya.
0: Oh iya kak. Gasak siapa lagunya?
2: Buat siapa yang ini ya? Adi Munifah lah, Lukman, Mainur, Amah juga nih buat Mbak Yanti, buat Madan, Pak Irsa Tanjung juga nih, Lukman nih siapa? Irman lah, Banjarbaru.
0: Iya, Irman Banjarbaru.
2: Nah, bertanya dah dari sebagainya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih satu lagi sebelum kita putar lagunya. Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, Mbak Rinda.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yanti. Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Gih, lagunya yang mana nih yang pilih?
3: Lagunya lu nih gak dijelas tadi lah, mendengar.
0: Apa digabungnya lah, lu mana yang lain?
3: Kada lagunya apa yang dulu?
0: Lagunya Bukan Selembar Tisu, Cinta Kurang Gizi, Coba-coba, Benci Dari Benci, Aku Butuh Perawatan, Berpisah di Ujung Jalan, Merana, Menepuk Air di Dulang, Masih Ada Kacir.
3: Itu aja, Mas. Itu aja.
0: Yang mana? Yang mana?
3: Menepuk
0: Air di Dulang. Gih, Gasan.
3: Buat sama semua anak aja tadi kena anu itu nasiani kena bermamai pulang kalau wasan jar. Ya sampai sekian orang juru anu aku yang dia juru lawat kena kau
0: yeah.
3: Masuk. Pokoknya juru seminggu lah pastian kan betul. Iyan gitu nah. Malahnya apa kalau masuk udah nana aja dah sehat dan berasal
0: begitu.
3: Ngomong apa tadi ya Bang Wandi?
0: Iya.
3: Bikin sehat. Nanya umur Mama Alfi kata dia kena Mama Majen belum sekolah.
0: Iya belum, belum masuk.
3: Belum lagi sih dan terkena ntar kalau kan.
0: Iya ya, masih ya. Terima kasih lah.
3: Sama-sama Perinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sarang perempat. Terima kasih, ini sudah banyak sekali yang ada di TikTok. Nanti kita coba menyapa ya, sambil kita putar lagunya dulu ya.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: bisa disebabkan banyak hal, terutama mungkin kekecewaan yang teramat sangat kalau orang yang bikin kita kecewa itu justru orang terdekat ya. Waduh, tapi benar-benar nggak ada yang seperti itu ya. Lagunya sudah kita nikmati di kesempatan siang jelang sore hari ini ya, buat teman yang tadi udah request lagu tadi, moga seneng aja ya. Baiklah, kita masih bersama di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini, dan kita masih tunggu yang lain yang ingin bergabung. Boleh silahkan melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikTok Kompat ya. Terima kasih yang udah kasih tap-tap layarnya. Okay, tadi sudah sampai di mana ya kita baca ya? Okay, ada Mendung Lama Nepa. Kemudian juga makasih udah bergabung ya. Ada Giba Sandika. Okay, terima kasih Giba Sandika. Terus ada Zailan Lan, Yosi juga. Makasih udah bergabung. Oki dan Emi Sodong. Giba Sandika, halo, terima kasih Giba. Ada Amang Juni, ada Usin, ada Cerita Romeo, Dian yang sudah bergabung. Terus Suratno, ada Tuan Baron. Oke, tadi udah ya, makasih udah bergabung. Ada Bacin, Ayo Goyang, request lagu Gantungan Baju Caca Handika. Gasan Bubuhan Kusen Haji Ahmad katanya. Oke, ntar ya buat Bacin ya. Mas P udah bergabung, makasih. Aman Guo, ada Herman Iman, aku request lagu Mansur, Tajamnya Karang, Mbak Rinda tanya. Oke, ntar ya, makasih juga buat Herman. Ada Mu Arobin, ada siapa lagi nih? Ada banyak ya. Oke, sebentar saya mau terima WhatsApp dulu yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Saya ingin menyapa, ada Arbain nampaknya. Ya halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, apa kabar Arbain? Arbain ada di mana nih?
1: Rantau Nangka, Karinda.
0: Rantau Nangka, itu di mana tuh?
1: Nah, daerah Pengaron.
0: Oh, Pengaron.
1: Masuk ke dalam. Iya, Kecamatan Sungai Pinang,
0: Sungai Pinang. Oke, baiklah. Lagunya yang mana Arbain?
1: Lagunya apa, Kak?
0: Lagunya bukan Selembar Tisu, ada Cinta Kurang Gizi, Coba-coba, Benci Dari Benci, Merana, Masih Adakah Cinta, Main Tangan Bersinar Dalam Jiwa. Terus ada lagi, ada ini apa, Sedih, Sirup Markisa, Ternyata Dunia Pasti Tersenyum, Mama Aku Udah Lupa. Ayo, yang mana lagunya yang dipilih?
1: Kurang Gizi itu siapa penyanyinya?
0: Kurang Gizi, Cinta Kurang Gizi. Oh, Via Palen.
1: Nah, itu aja gitu.
0: Oke, baiklah. Gasan siapa lagunya?
1: Lagunya Gasan Mama Madang. Heeh. Yani Alabio, Ersa, Bang Herman.
0: Iya.
1: Buat beratan aja gini.
0: Baiklah.
1: Panasan dah.
0: Iya, panas benar enggak di sana?
1: Iya, panasnya dari pagi sampai sore.
0: Sama aja di Banjarmasin juga panas benar. Ini panasnya menggantang.
1: Iya, Am. Iya. Salamnya lah dari A sampai Z aja nah.
0: Makasih lah.
1: Enggak kata sapa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arbain yang ada di Pengaron, Sungai Pinang lah. Oke, sudah bergabung. Ada lagi yang lain? Boleh silakan, kita tunggu melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikTok Prompat. Nah, sebentar lagi nanti kita akan jeda untuk azan asar ya, kurang lebih 3 menit ke depan. Ya, kita terima telepon-telepon aja dulu. Boleh silakan ingin bergabung, kita tunggu yang lain. Ya, kalau tidak kita menyapa dulu teman-teman yang ada di TikTok Rompat sore hari ini. Sudah banyak sekali yang bergabung, terima kasih. Mau request lagu juga boleh ya. Tadi Herman request, terus sama Bacin tadi juga ya. Oke, sabar aja dulu. Ada Handayani, ada Naisa, ada Batu Alam Jember yang sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih, ditunggu tap layarnya. Damri Prasetyo, Tom Lesong, operator Senso Mini. Di mana nih? Senso Mini Indonesia katanya. Oke, thank you udah bergabung. Anak Sudut-Sudut 121, ada Laila Adela, ada Mikana. Makasih yang udah kasih tap layar ya. Ada Usin, ada Laila Adela. Okay, bentar kita sambung lagi nanti. Kita coba terima telepon dulu. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, Amah apa kabar, Mah?
2: Baik, garing Luna.
0: Ah, garing apa?
2: Sudah datang. Anu Mbak, pas acara pengantinan kalau ada wayang, ada itu, ada jalan sekalian angin malam. Garing ulun aduh.
0: Masya Allah. Nah, hailah. Mudah cepat sembuhin.
2: Boleh lalu minta lagu satu aja nah.
0: Boleh.
2: Lagunya ini Juragan Empang khusus buat seseorang yang ada di Tapongannya.
0: Juragan Empang siapa yang nyanyi?
2: Tahulahnya ada ya koplonya. Kalau ada jomba yang undang aku kayak di nada kan saya tahu lu tahu jomba mirip-mirip soalnya ada tahu.
0: Oh iya. Coba kenalah dicarilah.
2: Hmm. Kalau bisa gitu aja juragannya. Ya, bisa tanpa iwak. Mudah-mudahan yang mendengar.
0: Oh iya.
2: Juraja, jadi kan beli iwak banyak.
0: Oh iya.
2: Ya kan anak rumah ulon tapi teleponnya tuh kereta angkat tolong ujung tuh. Ada salah satu sekali terjadi. Untunglah kan malamnya kan nonton. Makanya diring.
0: Aduh, hai nanti. Oh, hai lah.
2: Kalau ketahuan. Jadi kita buat Mbak Ado yang terbaik. Hati-hati kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa? Iya, Amah sudah bergabung sore hari ini. Makasih Amah lah. Mudah-mudahan cepat sembuh dari sakitnya. Jangan tapi banyak berjalan, Mai. Nah, kalau umpamanya kondisi kayak kurang fit, terlalu banyak berjalan, ya itu tadilah. Jadi bisa garing, ya kan, ada. Oke, kita menyapa lagi ada Laila Adela, ada Mikhana, ada Usin sudah bergabung. Laila Adela. Oke, thank you udah kasih tetep layarnya. Hairil Rusli 305, ada Jas 85 S, Ade Kasmat udah bergabung, Marta Jiwa juga, Meme, ada Samsung 77, ada Rusdi Rusdi 2041, R Hidayat, halo DP. Sudah bergabung sore hari ini ya. Terus ada Ervina AKC user 11 91094215 19. Ada Asad Afifi, ada Irwanda Saleh Hasan, Irwanda Saleh Hasan. Panjang sekali namamu. Ada Hendra Setiawan AR, ada SNT, ada Hartono Su 313, Alam 31. Oke, thank you sudah bergabung sore hari ini ya. Makasih yang udah kasih tem layarnya. Baiklah, dan sarang perompet, sementara sebelum kita putar lagu-lagu yang sudah direquest sore hari ini, kita jeda dulu sebentar untuk kumandang azan asar. Setelah itu nanti kita masih akan ketemu lagi ya, masih di Ayo Goyang, nanti sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Terima kasih Gesan Pian dan Sarang Perempuan yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, yang bergabung melalui telepon, WhatsApp ataupun TikTok Pro 4 ya. Tiba-tiba aja TikToknya berhenti, sekarang kita ulang kembali. Gak apa-apa ya. Aduh, masih banyak yang belum disebutin tadi ya di TikTok Pro 4 ya. Oke, kita coba menyapa. Ada Abah Wolbi Sebamban nih. Abah Wolbi kali ya. Kita akan menyapa dulu Abah Wolbi. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yo.
0: Ayo. Kayak apa kabar Pian?
1: Kabarnya sihat-sihat aja.
0: Alhamdulillah. Pian tadi lu lihat ada di TikTok lah.
1: Oke, sambil makan rambutan lah.
0: Oh, maailah, di bawah pohon rambutan berarti ini lah.
1: Kadang dia di bawah rumah.
0: Oh iyalah, lagi anu kah, lagi musim rambutan kayak ini.
1: Itu ada hulun, ada bebuah
0: pak. Oh, nyamain di muka rumah aja lah pohonnya.
1: Oke, pohonnya di muka rumah berak pinggir timbuk.
0: Rambutan apa tadi?
1: Rambutan yang tanaman biji, namanya.
0: Oh, kan rambutan tuh banyak macamnya loh.
1: Banyak macamnya. Rambutan yang biasa aja tanam biji tuh nah,
0: lain takut.
1: Oke. Cuma aku yakan juga ya, kadang yang mau di lumuan tuh juga gak ada mau dipunyak.
0: Jangan kebanyakan lah.

0: 0511325252 atau di WhatsApp 0895340953. Oke, kita coba menyapa. Ada Bung Mihat nampaknya yang ada di Marabahan. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Oh, baiklah. Pian Bihimat Bandar.
1: Semangat.
0: Oh, Mihat ini di Sungai Lauk lah. Ah, iya, iya. Lain di Marabahan.
1: Jauh banget. Marabahan tuh kan
0: iya, kabupaten. Itu. Bejoko seharian sampai lah.
1: Apanya?
0: Mun Bejoko seharian sampai lah.
1: Kan sampai Bejoko seharian. Bawa letok aja lawas bandar.
0: Iyalah.
1: Apalagi okay. Makayu.
0: Sungai Lauk. Jauh bandar lho Marabahan. Baik, lagunya yang mana Mihan?
1: Lagunya apa, Pak?
0: Bersinar dalam jiwa, coba-coba, selembar tisu, benci dari benci, merana, masih adakah cinta?
1: Nah, masih ada cinta tuh siapa nyanyi ya?
0: Yang nyanyi gak? Ulun yang menyanyi.
1: Nah, mantap, ada jubana Ulun. Kita berdua lah.
0: Sumbang badan soal Ulun, kayaknya ada cocok lah lu.
1: Bagus. Bagus pian tuh menyanyi. Bagus lagi mihinip dia. Ujak aja obet.
0: Oke, lagunya gasut siapa nih?
1: Lagunya gasan Juragan Iwak lah Banjaraya.
0: Oh iya, si Juragan Empang tadi belum bisa nyari lagunya nah.
1: Apanya?
0: Kada, si Amah tadi belum terputar lagi lagunya.
1: Oh, lagu Amah apa?
0: Hah? Lagu si Amah tadi judulnya? Mintanya Juragan Empang. Ulun belum ketemu
1: Juragan
0: lagunya.
1: Juragan Empang tuh bukan tabunganan.
0: Iya, Kak.
1: Banyak Empang tabunganan.
0: Tahu biarlah.
1: Gua rancak tabungan panen ngajen lawan Budi Empang.
0: Iya, baik. Gasan siapa Pauyun lagunya?
1: Lagunya gasan Mamadan. Nang lagi sibuk lah.
0: Iya, mungkin.
1: Ya, buat Emawati, buat Hakim, Lukman,
0: ya.
1: Buat Abah Tiara, siapa Hadi Tanipa.
0: Ya, gak usah berataan aja dah, Rane.
1: Ya, berataan aja gini lah. Belum mau ambil anu kitabnya lagi. Pesan berataan, salam sehat selalu, kompak selalu.
0: Ya.
1: Banyak kejekinya buat Mbak Rinda juga, sehat selalu, banyak kejekinya.
0: Amin, doa yang sama juga,
1: Satpian lah. Terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu lagunya Mbak Rinda. Inggi. Biar habisin Mbak Rinda.
0: Ayo ja.
1: Ya, asal diputarakan.
0: Makasih lah.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Gasan Mihat. Nah, ada di Sungai Lauk. Ada lagi yang lain? Boleh, silakan kita tunggu 0511-325-2602 0895-3405-0953-9 ya. Oke, mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang ada di TikTok. Tadi sempat menghilang TikTok kita tiba-tiba ya, bikin semuanya kaget. Oke, kita menyapa kembali. Ada Rans Arsenal 88, Ahmad Hashim Ansari sudah bergabung, terima kasih. Terus ada Enza Mardileo, Ujang, ada Ibrahim Samad 276, Marul MZ, Medes Goyang Lidah, terima kasih sudah bergabung. Ada bye-bye. Ada Nana, ada Raihan 08, Supian Karau. Sekarau apa? Sekarau baras banjir. Ada Mahda, halo Ici. Ada Muslim, ada Abah Kolbi, Budi Sumbada Budi. Ada Trai Ae, ada Rahman, ada Lia Hobi Wenya. Terus ada juga Harry Jumhari, terima kasih sudah bergabung. Ada ABC01, Supri, ada Samsudin, ada Tuti, ada Syamsimon, Edi Kerupuk Ponti, ada Amelia, Aku Rindu. Terus Cak Wir, terima kasih Cak Wir. Ada Oki dan Emi Sodong. Ada Maman, Rizal Maros 9, Ainun Mahfuzah 20, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Bayu Sakti Mandiri, user 93230515528267, sudah bergabung, makasih ya. Bayu Sakti Mandiri, Mas sore Mbak dan masyarakat Banjarmasin semuanya hadir Bun dari Banyuwangi. Alhamdulillah, jauh sekali Banyuwangi ya. Request lagu jauh-jauh dari Banyuwangi. Oke, okay, thank you.

Kasih tap-tap layarnya dong buat yang lain ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya buat teman-teman, tadi TikToknya di awal tuh udah tiba-tiba aja hilang gitu, belum sempat semuanya terbaca ya, nggak apa-apa ya. Oke, coba gabung aja lagi, kita tunggu ya.

0: Iya, dan salah perempat itu tadi lagunya Juragan Empang dari siapa tadi yang nyanyi ya? Nela Karisma kalau nggak salah, yang direquest sama Ambah yang ada di Banjarbaru. Gimana Ambah sudah bisa menikmati lagunya yang katanya dikirim buat seseorang, si Juragan Empang? Ada di mana tuh? Oke, makasih. Kita coba menyapa dulu yang ada di TikTok Perempat sore hari ini. Halo, ayo goyang. Bang Udin nih kayaknya.
1: Goyang yuk.
0: Ayo, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah kabar baik-baik aja Mbak.
0: Pina lemes banget suaranya, kenapa?
1: Haus kah?
0: Haus gak nih? Kurang minum lupa. Nih?
1: Nah, ini
0: Oke. Bang Udin lagunya apa?
1: Lagunya Selambar Kertas Putih.
0: Hah? Selambar Kertas Putih? Yang putih kayak abang?
1: Yang putih ada, yang putih.
0: Itu tisu berarti? Bukan selembar tisu kak judulnya?
1: Iya, kertas putih.
0: Oke, okay. Kalau nang ada yang abang, ada yang biru. Itu lain lah. Ya 150.
1: Yang biru anak abang tuh merindai ke atas kelayangan.
0: Oh iya kak. Lain selembar duit lah. Lain lah. Gasa siapa Bang Udin lagunya?
1: Salamnya Gasa Kadir Mihak tadi. Iya buat fotokopi Kadir Mihak tadi aja kan sudah nah. Semua-semuanya aja nah.
0: Terima kasih banyak.
1: Kasih waktunya Mbak Indah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin sudah bergabung. Lagunya bentar ya. Punya Mihat tadi juga belum diputar, masih ada Kak Cinta. Yang lain lagi boleh silakan melalui telepon di 0511 325 2602 atau WhatsApp di 0895 3405 0953 9 ya. Yang lain kita juga masih tunggu. Ya, tadi ada pejuang sehat ya di TikToknya Pro 4, ada Exit, ada Henry, ada Galaxy 07. Terus ada Duans ya. Dani Raisa Fotokopi Fitria. Dani lawas kada siaran bareng Mbak Rinda. Salam, Mbak. Siapa yuk? Oh Bang Dani kah? Bang Dani Banjarbaru nih, iya kah? Oke, terima kasih Bang Dani. Terus ada siapa lagi nih ya? Ada Jarmianto 07. Jarmianto 7 ya, makasih udah bergabung di sore hari ini di TikToknya Pro 4. Terus ada P juga sudah bergabung. Kita putar aja dulu lagunya ya, yang sudah direquest sama teman-teman kita di sore hari ini, baik yang sudah bergabung di telepon, WhatsApp, atau juga TikToknya Pro 4 ya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya, ayo goyang, goyang yuk. Tadi lagunya sudah diputar bukan selembar tisu ya, di request sama Abang Udin. Oke, semoga puasnya ya Bang Udin ya. Kita terima lagi teleponnya. Halo, ayo goyang. Ayo. Siapa ini?
1: Halo.
0: Halo, ayo goyang. Iya, siapa di mana?
1: Hadi.
0: Bang Hadi, kenapa kok suaranya kayak pecah gitu Bang Hadi?
1: Anginnya kencang lah.
0: Bang Hadi di mana? Di halo-halo? Halo, Bang Hadi. Halo, tiba-tiba keputus. Masih bisa dicoba lagi ya Bang Hadi ya. Boleh melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya. Bang Hadi belum sempat request lagu apa nih? Iya, kita coba kembali. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Bang Hadi.
1: Anginnya kencang lah.
0: Anginnya kencang. Oh, mungkin ada gangguan ya.
1: Ya.
0: Kurang jelas aja sedikit. Lagunya apa, Bang Hadi?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Coba-Coba dari Ime-Ime, Benci dari Benci Asraf, Merana.
1: Benci, benci.
0: Benci dari Benci ya. Oke. Okay. Gasak siapa lagu yang pian kirim ini?
1: Kirimnya buat Bang Sat ya. Bang Din juga. Herman juga.
0: Iya.
1: Semuanya dia ya, Pak.
0: Seberataan lagi. Terima kasih banyak. Rinda, R-I-N-D-A.
1: Terima kasih.
0: Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi ada di Alu-Alu. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada lagi yang lain? Melalui WhatsApp juga boleh ya, di 0895-3405-09539. Telepon kita 0511-3252-602. Iya, kita kembali menyapa teman-teman yang ada di TikToknya Pro 4. Tadi udah sampai di mana ya? Oke, ada... ada Fasya Dwi Arya Putra sudah bergabung, makasih. Indonesia Pusaka, terima kasih juga. Pardiono, HMS 70, Dedek Muslim, terus ada Abdur, terima kasih sudah bergabung. Ada RBY Trians, ada Nur Hadi, ada Surya. Surya. Iya, ada Usmanogoy, terus ada Babe Aja Kosong, ada Bari Anka. Oh, Salkenhos. Apa ini Salkenhos? Ada Arisandi, ada Bonang, ada siapa lagi? Oh, ya, pokoknya semua ya yang sudah bergabung di sore hari ini di TikToknya Pro 4 ya. Cuman beberapa aja kayaknya tadi yang udah request lagu, tapi juga sudah diputar ya lagu-lagu yang di request sama teman-teman di TikToknya Pro 4. Oke, sudah 51 menit dari pukul 16. Kita sudah hampir di penghujung waktu percobaan kita sore hari ini di Ayo Goyang, yang bisa terus pian dang sanak umpati setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, setiap hari. Oke, terima kasih Bonang,

7771 ada Burjani 67 juga sudah bergabung ya sore hari ini, terima kasih. Ada Andi Cale, pokoknya semuanya ya. Oke, kita langsung undur pamit aja. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang ada di TikTok, Sopian juga nih. Ada teman-teman kita yang udah bergabung tadi di telepon ataupun juga WhatsApp Pro 4 ya. Insyaallah nanti bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Bar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Bar Prompat bersama Ulun Rinda. Dasana Dinas Pendidikan Disdik Kota Banjarmasin masih menerima laporan adanya sekolah yang menggelar kegiatan perpisahan secara berlebihan dan berpotensi membebani orang tua murid. Meskipun sebenarnya surat edaran terkait pelaksanaan perpisahan siswa telah diterbitkan. Kepala Disdik Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan bahwa pihaknya kada akan tinggal diam terhadap setiap laporan yang masuk. Aduan masyarakat terkait pelaksanaan perpisahan siswa nang diduga melanggar aturan langsung ditindaklanjuti oleh Disdik. Dan disampaikan oleh Rian Utama, sudah jelas surat edaran dan instruksi mengenai pedoman pelaksanaan perpisahan, tetapi memang masih ada dan masuk dalam aduan pihaknya yang selanjutnya akan ditindaklanjuti. Sebelumnya, Pemko Banjarmasin telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin nomor 315 tahun 2026 dan instruksi Wali Kota Banjarmasin nomor 1 tahun 2026. Dalam aturan itu, sekolah jenjang PAUD SD hingga SMP diminta melaksanakan kegiatan pelepasan atau perpisahan secara sederhana di lingkungan sekolah lawan jua tidak membebani biaya wajib kepada orang tua siswa. Rian menegaskan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan yang itu, maka kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan akan mendapatkan teguran. Namun demikian, Rian mengungkapkan fenomena perpisahan mewah kada selalu berasal dari inisiatif pihak sekolah. Dalam sejumlah kasus justru terdapat dorongan dari sebagian orang tua murid yang menginginkan acara pelepasan digelar lebih meriah. Walaupun agak itu, Disdik tetap memberikan perhatian khusus gasan persoalan iuran yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat. Menurutnya, siswa dari keluarga kurang mampu kada boleh kehilangan kesempatan mengikuti kegiatan perpisahan hanya karena persoalan biaya. Bahkan sekolah diharapkan dapat memberikan subsidi apabila terdapat siswa yang kesulitan membayar iuran. Sidin mengungkapkan bahwa penetapan nominal iuran perpisahan menjadi keluhan yang paling rancak diterima di Disdik Kota Banjarmasin setiap tahun. Karena itu pihaknya kembali mengingatkan seluruh sekolah agar kada menetapkan pungutan yang berpotensi memberatkan orang tua siswa. Demikian kabar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

Ya, setiap orang tuh punya kesalahan pasti ya, karena memang manusia gak ada yang sempurna. Tapi ya jangan salah terus. Sekali-sekali boleh salah, tapi ketika salah ya harus segera apa namanya, disempurnakan ya. Jangan sampai salah. Jadi apa, kalau salah harus apa ya, harus perbaiki gitu loh maksudnya. Nah, termasuk juga dalam sikap perbuatan ya, kalau kita salah ya kita minta maaf ya kan, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

mungkin itu maksud dari lagu tadi lah, Taguran judulnya. Ya sudah, kita di menit ke-16 di pukul 17 sore hari ini, kita di Palidangan Banua, informasi tentang destinasi wisata yang ada di berbagai daerah. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengulik ya beberapa tempat wisata yang ada di daerah Gorontalo ya dan Sarang Perompat ya. Ya, kalau kita ingin ke berwisata Gorontalo, ini bisa kita datangi beberapa tempat wisata yang memang dekat dengan lautan untuk menikmati pemandangan yang indah. Maka Pulau Saronde ini adalah pilihan yang tepat ya. Bahkan ternyata Pulau Saronde ini sering disebut-sebut sebagai surganya Indonesia ya. Boleh jadi seperti itu. Nah, kalau ingin ke lautan Pulau Saronde, ya kita akan bisa melihat pemandangan bawah laut yang bisa kita nikmati. Itu adalah hamparan karang yang sangat terawat dan ikan-ikan yang berwarna-warni. Wah, luar biasa ya. Selain itu, kita juga akan dimanjakan dengan pasir pulau yang putih bersih dan air lautnya itu berwarna biru dan sangat jernih. Kalau kita ingin menginap di Pulau Saronde ini, kita juga bisa memilih ya untuk berkemah atau menginap di cottage. Dan di sana selain itu dan Sarang Perompat ada juga Benteng Otanaha. Benteng Otanaha. Benteng yang terletak di atas bukit dan menghadap ke Danau Limboto ini punya 4 buah tempat persinggahan dan pengunjung perlu menaiki 348 buah anak tangga. Masya Allah, tinggi sekali ya, berarti ada 348 buah anak tangga untuk bisa mencapai lokasi benteng ini. Wah, kalau kakinya kuat sih nggak apa-apa ya, sambil olahraga nih sehat. Pengunjung yang menyambangi destinasi wisata di Gorontalo ini bisa menikmati pemandangan yang indah saat sudah bisa mencapai puncak benteng. Nah, konon Benteng Otanaha ini dibangun pada tahun 1585 oleh Naha, yaitu salah satu anak Raja Ilato dari Kerajaan Limboto. Jadi benteng ini merupakan salah satu saksi sejarah perjuangan masyarakat Gorontalo ya saat berperang melawan bangsa Portugis dan melawan bangsa Portugis yang monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, tempat wisata historis di Gorontalo ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2011.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sekarang pukul 4 kita masih di Palidangan Banua, destinasi wisata di Gorontalo ya. Dan sekarang kita sudah bahas beberapa di antaranya tadi adalah Pulau Saronde dan juga Benteng Otanaha ya. Kemudian yang lainnya dan sekarang pukul 4 ada juga Masjid Walima Emas. Nah, dan sana mungkin tidak lengkap ya kalau kita tidak mengunjungi masjid saat datang ke Serambi Madinah ya. Ini julukan untuk Gorontalo. Ini salah satu masjid yang memang wajib buat dikunjungi, yaitu Masjid Walima Emas. Destinasi wisata religi di Gorontalo ini dibangun di atas ketinggian kurang lebih 250 kaki di atas permukaan laut. Dalam perjalanan menuju masjid ini kita akan melewati pesisir pantai laut selatan Gorontalo dengan panorama yang sangat indah. Bahkan saat kita naik ke lantai 2 dari masjid ini kita bisa melihat pemandangan ke laut lepas ya. Sehingga tidak jarang pengunjung itu mengabadikan momen dengan latar pemandangan ataupun juga kubah emas dari masjid ini ya. Selain itu dan sarang perempat ada juga perkampungan Bajo Toro Siaje. Nah, kalau kita ingin belajar lebih lanjut mengenai budaya Gorontalo, tempat wisata di Gorontalo ini tidak dapat kita lewatkan ya. Jadi kayaknya harus datang ini ke sana ya. Perkampungan ini terletak di pesisir Teluk Tomini, merupakan desa tradisional yang terapung di atas air. Bukan main ya. Desa tradisional yang terapung di atas air. Nah, jadi perkampungan ini ditinggali oleh warga dari suku Bajo asli yang masih terjaga keasliannya. Jadi bagi yang ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya lokal, maka disarankan buat kita datang ke Toro Siaje ini, yaitu perkampungan suku Bajo asli ya, yang memang masih terjaga keasliannya. Dan desa tradisional ini yang terletaknya itu terapung ya di atas air. Ini luar biasa ini. Nah, selain itu karena bertempat tinggal dekat dengan laut atau lautan, mata pencarian masyarakatnya juga berupa perikanan ya. Dan sekarang salah satu hasil laut khas desa Toro Siaje ini adalah ikan baronang. Sehingga kalau kita berkunjung ke sana, jangan lupa untuk mencicipi kuliner ya. Kuliner ini ikan baronang ya, bukan berenang ya, baronang. Enggak tahu saya artinya apa. Nah, ada juga Danau Limboto ya, yang serak ya. Salah satu danau terbesar di Pulau Sulawesi ini terhubung dengan laut dan menjadi tempat singgah ribuan burung migran sebelum menuju benua lain. Jadi di area tempat wisata Gorontalo ini kita bisa menikmati pemandangan di sekeliling danau yang indah, menikmati matahari terbenam, dan kita bisa menyewa perahu untuk mengelilingi danau, memancing ikan, melihat para nelayan memancing, ataupun juga mencicipi berbagai kuliner dari ikan hasil tangkapan dari Danau Limboto.

Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Betanggui. Ini biasanya kalau Betanggui ini bisa jadi ada di Pahumaan lah, orang pakai Tanggui, atau yang banyak dipakai oleh acil-acil di di mana? Long Bintan lah, yang ada di Pasar Terapung tuh udah banyak, hampir sudatan acil-acil di Pasar Terapung ini memakai Tanggui lah, supaya kawa melindungi muka kita, wajah kita, atau badan kita dari sinar matahari. Ya kalau, tapi amun kita apa ngaranya, berjalanan pakai Tanggui kira-kira cocok lah. Bisa buat orang pulang karena power gil jalanan kada sesuai penempatannya. Ya kalau, ya kalau boleh berjalan aja pakai topi aja lah. Tapi kalau ke mana tadi, ke Pahumaan atau pas lagi Bejukung itulah, nah itu pakai Tanggui, itu lebar lah Tanggui-nya itu biasanya. Nah, mirip apalah kayak nah udah kayak tudung nasi itu, nah seganal itu. Jadi cukup lebar, wajah kita bisa terlindungi dari paparan sinar matahari lah. Ini salah satu topi khas tradisional lah di wadah kita sini lah. Baik, dan sekarang perempat kita masih di destinasi wisata dari daerah Gorontalo. Kali ini ada desa adat Bu Bohu. Nah, dan sekarang perempat, kalau kita ingin melakukan wisata religi di Gorontalo, maka kita wajib mengunjungi desa adat ini ya. Desa adat Bu Bohu. Lain Boboho, lainlah adat Bubohu. Nah, ini ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai desa wisata religius. Desa ini merupakan pesantren alam yang mana terdapat santri-santri yang belajar agama Islam. Jadi keunikan dari desa adat ini adalah bentuk rumah atau pondokan tradisional itu yang masih kental dengan adat budaya Gorontalo. Sehingga tidak jarang para wisatawan yang datang itu mengunjungi desa adat Bubohu ini mengabadikan foto di depan pondokan yang cukup unik ya. Nah, selain itu dan salah perempat ada pantai Botu Barani. Pantai Botu Barani ini merupakan daya tarik istimewa yang dimiliki oleh pantai ini, yaitu adanya hewan eksotis bawah laut yang bisa kita temui, yaitu hiu paus ya, dan sarang perempat ya. Hewan ini sering datang untuk mencari makan di sekitar pantai Botu Barani pada musim kemarau, dan menjadikan tempat wisata pantai Gorontalo ini terkenal karena wisata hiu pausnya ini ya, dan sarang ya. Nah, untuk menikmati wisata hiu paus Botu Bara, para pengunjung itu nantinya akan menggunakan perahu yang memang disediakan oleh penduduk sekitar situ untuk menuju laut dan bertemu dengan hiu paus. Kalau dihitung-hitung ya, sampai bulan Juni di tahun 2018 yang lalu, itu terdapat 8 hiu paus yang hidup dalam radius 30 meter dari garis pantai Botu Barani. Ya, berarti tinggal sedikit ya. Dan boleh dibilang binatang ini sudah mulai langka ada di sana ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini aja datanya di tahun 2018 ya. Hanya ada 8 hiu paus yang hidup dalam radius 30 meter dari garis pantai Botu Barani.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: 9 bulan 10.000 rupiah, pulau kembang 35.000 rupiah. Yang pulau kembang tiketnya cuma ada di hari Minggu.
1: Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena posisi jembatan yang cukup dekat dengan posisi kita.

0: Iya dong, sarang perempat. Kita sudah hadirkan ya tadi beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo, yaitu sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo ini memang dikenal merupakan rumah asal Presiden RI ketiga, yaitu B.J. Habibie ya. Jadi kalau di Aceh diberi julukan Serambi Mekah, maka Gorontalo ini dijuluki sebagai Serambi Madinah karena memang banyak warganya yang memeluk agama Islam dan persebaran agama Islam yang juga cukup meluas di Gorontalo ya, dibandingkan dengan area lainnya di Sulawesi. Ya baik, dan sarang perempat, semoga saja beberapa info tentang tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo ini juga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita ya, dan mungkin bisa jadi referensi buat kita kalau suatu saat nanti akan ke Gorontalo ya. Dan tadi sudah kita bahas tentang Benteng Otanaha, kemudian juga Pulau Saronde, terus Masjid Walima Emas, ada juga perkampungan Bajo Toro Siaje dan Danau Limboto ya, serta desa adat Bubohu susah namanya ya, desa adat Bubohu, dan ada juga pantai Botu Barani ya. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat wisata lainnya ada di Gorontalo ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu dan kesempatan kita bisa kembali lanjutkan info-infonya ya tentang destinasi wisata yang ada di Gorontalo.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habat Perompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Kesan perumpat RSUD Ulin Banjarmasin memegang peran strategis sebagai rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kalimantan Selatan lawan jua daerah Kalimantan Tengah. Meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan spesialistik dan penanganan kasus kompleks membuat penguatan mutu rumah sakit tipe A menjadi kebutuhan yang mendesak. Gagasan mendukung upaya tersebut, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan bersama jajaran RSUD Ulin melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Senin 8 Juni 2026. Dan pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu membahas penguatan sumber daya manusia kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Gusti Miftahul Khotimah menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai penting dasar meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu usulan yang disampaikan berkaitan dengan kesempatan tenaga kesehatan berstatus P3K, dasar melanjutkan pendidikan dokter spesialis maupun konsultan. Dan menurut Sidin, keberadaan tenaga medis dan kompeten juga didukung fasilitas kesehatan yang memadai menjadi faktor penting dasar meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Demikian kabar Perompat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebelum berkumandangnya azan maghrib, insyaallah hari ini wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Azhar ayat 1 dan seterusnya oleh Siti Raudah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

0: anak.
1: Ya, dasar hormat menjaga sholat adalah amalan paling utama dalam Islam ya, yang menjadi tiang agama dan juga penentu amal kita yang lainnya. Ya, jadi memang seharusnya kita bisa melaksanakan ibadah sholat tepat waktu secara konsisten, yang insya Allah juga akan mendatangkan satu ketenangan batin bagi kita, membersihkan dosa-dosa kita, dan tentunya akan menjadi satu cahaya penyelamat kita di hari kiamat nanti ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan sholat kita dengan tepat waktu dan konsisten ya. Semoga juga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita masih menantikan, insyaallah nanti kita akan mengikuti ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang insyaallah pula nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Kita nantikan ya.

Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

yang sarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan saat ini sudah pukul 18.55 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok.

الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. قال المصنف خلق الموتى خلق السماوات والأرض وخلق الموتى والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه. الله سبحانه وتعالى yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ah wal ma'siyah, dan perbuatan taat dan pun juga perbuatan maksiat. Wa sihha, dan kesehatan. Wa saqam, dan juga penyakit. Semuanya Allah ciptakan. Wa jami'al kaun wa ma fih, dan juga alam semesta semuanya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dalilnya innallaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Innallaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi dan di antara keduanya, artinya semuanya makhluk, semua makhluk Allah ciptakan. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan juga Allah ciptakan kematian. Kemudian datanglah yang namanya kehidupan, pun Allah juga yang menciptakan. Setelah kita hidup di muka buminya Allah ini, nanti ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, yang dimana annasun niyam idza matu intabahu. Manusia itu semua ini yang ada di bumi ini dalam keadaan tertidur. Manusianya dalam keadaan tertidur. Idza matu intabahu, apabila nanti dia meninggal dunia, maka dia bangun daripada tidurnya. Semua manusia, semuanya itu dalam keadaan bermimpi, hidup di muka bumi. Kemudian menemui yang namanya kematian, baru dia hidup kembali yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya. Idza matu intabahu, kalau dia meninggal dunia, maka dia bangun daripada tidurnya. Jadi kita nih guringan wara nih. Jadi punya mimpi ini, ibarat mimpi. Kita hidup di dunia nih mimpi, panggung sandiwara. Jangan dianggap serius. Semua itu apa-apa, jangan dianggap serius. Jangan sampai bahasa sakit hati. Jangan sampai galau, pusing. Apalagi bunuh diri. Pokoknya jalani. Tugas kita
sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku ciptakan ya Tuhan jin dan manusia kecuali untuk tunduk setunduk-tunduknya dengan Allah, beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa aja jadi ibadah. Kenapa? Karena Allah, tujuannya Allah, minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Kita pang kita kadada la haula wala quwata illa billah, sekali la haula wala quwata illa billah, seterusnya kita la haula wala quwata illa billah. Kadada bisi kekuatan, kadada bisi daya dan upaya, kadada bisi kehebatan, kadada bisi ilmu, kadada bisi kekayaan, kadada bisi apa-apa. Minallah ilallah, dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini nah, jangan sampai tandak di kita, jangan sampai tegana di kita. Rasa kita nang kawa beribadat, rasa kita nang kawa hadir majelis, rasa kita nang kawa mengerjakan ketaatan, rasa kita nang kawa menghindari daripada kemaksiatan. Jauhkan rasa kitanya itu. Itu semuanya anugerah dari Allah. Itu tak dulu kita berkeyakinan supaya mudah-mudahan harapannya dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Wa ta'ah wal ma'siyah, ketaatan yang kita lakukan itu pun juga ciptaan daripada Allah, itu perbuatan Allah. Wal ma'siyah, dan kemaksiatan itu pun juga dari Allah. Jangan sampai kalau maksiat itu beranggapan dari kita, itu semuanya dari Allah. Menjadi kafir na'udzubillah min dzalik, semuanya dari Allah. Jadi jangan menghinakan orang yang memperbuat maksiat, karena itu ciptaan Allah, gawiannya pun gawian Allah. Jadi nang kita ini yang kita lihat adalah af'alnya, semua af'al Allah baik semuanya. Jadi apa aja yang kita lihat, apa aja yang kita rasakan, apa aja yang kita dengarkan, semuanya fi'lullah, semuanya gawian Allah. Lalu siapa yang memadahkan gawian Allah kada baik? Jadi baik seberataan gawian Allah. Cuma di situ kena ada yang namanya memang hawa nafsu kita, memang ada rayuan daripada syaitan, memang ada yang namanya dunia menggoda, memang ada namanya manusia yang jahat. Nah, untuk apa semuanya itu? Untuk menggoda anak Adam. Jadi empat itu tadi, supaya manusia ini berbuat jahat, supaya dia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia itu pasti berdosa. Kadada manusia yang kada berdosa itu kadada, kecuali Nabi kita Muhammad. Semua kullun nas khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia, kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan,
Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, sebaik-baik orang nih, sebaik-baiknya adalah orang yang bertaubat daripada kesalahannya. Jadi taat dan maksiat itu ciptaan daripada Allah. Jangan merasa baik, jangan merasa bagus. Apalagi anda kan misalkan umpamanya di majelis, keluar dari majelis, buah aja ada denang baiknya, aku aja denang baik, buktinya aku kawa datang ke majelis. Nah, jangan ujub jatuhnya. Lalu menghina pulang lawan orang-orang yang di luar, buh aja ada denang baiknya ini aja. Lalu inya nang merasa baik, apa bedanya dengan iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Merasa lebih baik daripada Adam. Nah, jadi kadada kita menghinakan orang lain, munnya hendak menghinakan, hinakan diri sendiri, rendahkan diri sendiri, evaluasi diri sendiri. Kadada menghina lawan orang lain, kadada merendahkan orang lain. Orang lain bagus berataan, bagus berataan, kita aja nang kada bagus. Apakan lagi Nabi Muhammad aja yang paling unggul, Nabi Muhammad aja yang paling mulia. Nah, itu jalan sholawat. Munnya nang lain bagus seberataan, itu jalan istighfar. Seorang aja nang kada bagus, lalu mau beristighfar, hari-hari beristighfar, hari-hari bersholawat. Kadada amalan yang terbaik di akhir zaman ini kecuali istighfar dan sholawat. Maka perbanyaklah istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Minta ampun kepada Allah dan bersholawat kepada Rasulullah. Ini jalan yang terbaik di akhir zaman ini, di zaman fitnah ini. Wassihah wassagam, dan kesehatan dan juga penyakit Allah yang telah menciptakan. Jadi munnya kita garing tu nak syukuri, alhamdulillah digaringakan. Kenapa? Terbanyak sehatnya pada garingnya, ialah banyak sehat. Diukur-ukur garing 3 hari, sehat 30 hari. Nah, terbanyak sehat, alhamdulillah diberi penyakit. Munnya kada diherani Tuhan bang, bah. Sehat gin kada dibari, penyakit kada dibari, kan jelas. Ini alhamdulillah diunjuki. Siapa nang tukang unjuki? Nih, wassihat wassagam, kesehatan dan juga penyakit Allah yang telah menciptakan. Tapi kita disuruh oleh Allah usaha ikhtiar, tetap berobat, tetap ke dokter, tetap berurut. Jangan meninggalkan perintah dari Allah. Munnya lapar, makan. Ya kah? Munnya haus, minum. Ini perintah. Kulu washrabu, disuruh makan, disuruh minum. Ujar Allah, makan dan minumlah kamu. Disuruh kita. Munnya misalkan umpama nih ada bencana, menjauh kita dari bencana, ada usaha dan ikhtiar. Ini kada pasrah modelnya. Ada banjir, biar aja ya kena, ada aja Tuhan menolong. Badai, sombong ini ngarannya. Banjir sampai sudah ke lintuhut, ada orang menolongi, kada maunya. Sampai sudah ke pinggang, ada orang pakai perahu karet, kada mau juanya. Bisa aja Tuhan kena menolong jenya. Sampai sudah ke leher, ketenggorokan sudah banyunya, kalinya ada helikopter nang menolong, kada alang-alang lagi helikopter menolong. Lakasi jenya, tuh tarik tangga tuh nak, lakasi berbuat ke atas sini, kada jenya. Kena bisa aja Tuhan nang menolong. Sampai mati, sampai anu sudah tinggalam, mbah tinggalam tadi di akhirat menuntut lawan Tuhan. Yeh Tuhan ya, mana pian semalam? Maka pian maha penolong. Kenapa pian kada menolong ulun waktu di dunia? Ujar Tuhan, aku menolong ikam, tapi ikam kada tahu. Aku menolong ikam lewat kawan ikam.
Aku menolong ikam lewat perahu karet. Aku menolong ikam lewat helikopter. Itu seberatan aku aja Tuhan. Cuma dalam bentuk nangka itu aku menolong, cara aku menolong ikam. Tapi ikam gak ada tahu-tahu. Woy peng, hebatnya peng ikam tuh. Langsung aku nang menarik ikam dari celaka, dari musibah. Kada mau ya Tuhan, aku kirim, aku utus daripada nang lain ya Tuhan menolong. Nah, terkadang banyak orang nang kada meherani duit sedikit orang membari ditolaknya, kadanya sedikit pak, jangannya banyak diterima. Orang sedikit kah banyak kah terima terus. Itu zahirnya aja dari orang itu, namun hakikatnya hatinya Allah yang menggeretekakan, memberi rezeki Allah yang memberi rezeki. Tapi ya tadi kesesombongan kada mau menerima. Ulun ada bisi guru-guru, berapa aja diberi orang terimanya terus. 2000 gitu diberi orang, dicium sidin malah duitnya di hadapan orang, himung benar orang. Mungkin inya bisi duit orang tuh hendak cuma memberi, tapi bisi duit 2000-annya. Orang memberi 20 juta, sidin memberi 2000. Wah, dicium di hadapan sidin nah duit tadi, umah himungnya. Kayak apa, Pang? Jadi sedikit kah banyak kah orang memberi? Dohirnya tuh orang, tapi hakikatnya Allah yang memberi. Wasihat wasagom, penyakit Allah jua. Penyakit nih Allah juga nang munjuki. Jadi ada penyakit, alhamdulillah ini sehat terus, tapi neraka. Sehat terus seumuran sehat, tapi neraka. Na'udzubillah min julak. Kada bisa wahin, kada bisa batuk, kada bisa meriap dingin, kada bisa selismaan, flu, kada bisa. Sehat terus sepanjangan, kadang-kadang mengganggu di dalam kehidupannya. Tapi imbah meninggal, neraka hadang. Sekalinya orang nang garing-garing ini supaya dekat dengan kekasihnya, asyaddun nas, apa namanya, idza ahabballahu abdan ibtalah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, maka ibtalah, maka orang tadi diberikan bala, musibah oleh Allah. Jadi dapat musibah itu datangnya dari Allah. Lalu ucapan di dalam hati kita, alhamdulillah. Sehat gitu, alhamdulillah jiwa.

Tapi Allah jadikan nur Sayyiduna Muhammad, nur kekasihnya itu. Jadi Allah Ta'ala baca cipta itu melewat situ. Pertanyaannya, ada mampu kajar Allah Ta'ala langsung aja menciptakan sijin aja langsung, kada usah melewat yang lain? Kawai. Tapi ini Allah Ta'ala bisi kehendak. Allah Ta'ala memiliki kudrat, Allah Ta'ala memiliki iradat, Allah Ta'ala memiliki kuasa. Nah, dibalik kekuasaannya, Allah Ta'ala menghendaki semua ciptaannya itu bersumber daripada nur kekasihnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yalah, amunnya sumbernya dari situ, berarti semuanya berhubung lawan itu. Yalah, yalah, semunyaan berhubung lawan nur Muhammad, berarti semunyaan dapat rahmat. Dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berarti neraka pun dapat rahmat, malaikat azab pun dapat rahmat, malaikat Malik yang penjaga neraka dapat rahmat, semuanya dapat rahmat. Iyalah, ini kan ada ketinggalan nih, kan ada ketinggalan, semunyaan dapat rahmat. Cuma kan ada takaran rahmat, ibaratnya toh ada takaran rahmat, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Sampai setan dapat rahmat, iblis dapat rahmat. Imba pemainan nu, pemain apa nak, upahan ibaratnya rahmat itu sebagai pemain. Kalau cuma pemainnya ini memerankan antagonis, pemeran jahat. Tapi pemain kalau nak upahannya ada juga. Mbah artis tu pasti diupah kalau yang baik kah, yang jahat kah, ada kalau apa namanya honornya aja, apa namanya yang hadiahnya itu pasti ada itu. Dan begitu pun juga dapat rahmat, semuanya dapat rahmat. Dan kita yakini semua umat Nabi Muhammad telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua umat Nabi Muhammad semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Barakat berhubung lawan Nabi. Sambatan kitanya apa? Sambatan kitanya berkah. Sambatan yang di sana nur Muhammad. Insyaallah ada aja berkahnya aja. Itu nyata sudah ada berkahnya. Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di alam semesta ini. Alladzi barakna haulahu, dunia ini menjadi kecil, semuanya di sekitarnya mendapatkan rahmat daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, mudah-mudahan kita dapat barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat kenikmatan dari Nabi Muhammad. Ujar Nabi napa? Ana Qasim, wallahu mu'ti. Aku je Nabi nang tukang bagi-bagikan tu aku. Nang membagi-bagikan tu nak aku. Membagi rahmat, membagi barakat, membagi ni'mat, membagi-bagikan tu aku je Nabi. Allahu mu'ti. Allah juga nak menunjuki, cuma aku nang tukang bagi je Nabi. Nah, sidin ainur rahmat bang. Sidin sebijian rahmat. Ini akhlak jatuhnya. Mudahan kita dapat keberkahan dari Nabi Muhammad. Bertambah terus iman kita, bertambah harta kita, bertambah segalanya, ditambah oleh Allah. Ibadah kita ditambah-tambah oleh Allah. Ke majelis ditambah oleh Allah. Pokoknya apapun semuanya, Allahumma zidna wala tanqusna, ya Allah tambahi terus ya Allah, jangan kau kurangi ya Allah. Allahumma zidna wala tanqusna, anugerahkan kepada kami tambahan-tambahan kebaikan. Wala tanqusna, ya Allah punya kau jangan dikurangi, tambahi terus. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dan semua makhluk Allah ciptakan. Jadi kada lepas lubang ada nang kada diciptakan oleh Allah. Sunyaan artinya semuanya, seberataan, sehalaman Allah ciptakan makhluk semuanya.

wa amalahum, bukan hanya makhluknya saja diciptakan, amalnya juga Allah yang ciptakan, gawiannya Allah yang ciptakan. Jadi umpama pian berdapat lawan ular, ular tadi hendak mematuk, ya kah? Ular tadi hendak mematuk, kita bukan takutnya dengan ular, tapi takutnya dengan Allah yang menggerakkan, yang memperlakukan daripada ular tadi hendak mematuk lawan kita. Sayyidina Umar tuh takutan banget sidin lawan Allah, takwanya luar biasa kepada Allah. Saking takwanya kepada Allah sehingga iblis beliung lewat, hendak lewat nih, hendak berpapasan lawan Sayyidina Umar, beliung ke gang sabalah, ada hendak bertemu lawan Sayyidina Umar saking takutannya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar begitu takwa, begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Singa misalkan, ini umpamanya Bang, kita takutan juga lah. Buaya umpamanya ada di hadapan kita, kayak apalagi kita buka hadapan lagi, sudah begana aja lagi. Berdoa, ya Allah, melewat pian, jangan gerakkan binatang buas ini menerkam lawan kami. Kayak papang lagi. Munya anu biikhtiar juga, berusaha dilawan-lawannya sedikit. Munya ada alat apakah, jangan berandai juga, pasrah, jangan juga. Ya semuanya Allah ciptakan, makhluk dan gawiannya Allah juga yang menciptakan. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah mengkadarkan daripada rizki-rizki mereka, rizki berdahulu, wa ajalahum, dan ajal mereka, ya kah, rizki berdahulu. Nyemunnya rizkinya habis, meninggal orangnya. Munnya kada habis-habis rezekinya lagi, kada sing matian orangnya. Jadi ajal lawan rizki itu satu takaran. Jadi mun nyari rezekinya habis, ajalnya habis juga. Mun nyari rezekinya kada habis, biar nang kaya apa nya kada bakal meninggal. Biar diponis oleh dokter umpamanya, ujar dokter ni dua hari aja lagi meninggal. Iya kah dok? Sekalinya isoknya pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokternya nang bedahulu meninggal. Han, dokter nang memponis tadi. Sekalinya orang nang diponis tadi, diagnosanya haroh, belawas berpanjang umurnya. Jadi karena rezekinya belum habis lagi. Umpama nih, rezeki orang ini 5 miliar umpama mulainya dalam parut sampai lahir, terus 40 sampai 60. Umpama 5 miliar umurnya misalkan 60 tahun. Ini harus menghabiskan 5 miliar ini. Munnya 5 miliar nih kada habis, tersisa umpamanya nih di 2000 aja tersisa, ada bakal bematiannya. Ada bakal mati. 2000 rupiah. Umpama Bihimat hendak mematiakan, kada mau mati-mati. Nenek ulun semalam tuh banyak mengira sudah hendak meninggal. Munya kada meninggal atau panjang umur, antara dua nih kan, ini masih 50-50, kada jelas. Sekalinya rezeki sini masih ada. Nah, disuapi, nah terakhir ulun nang menyuapin, disuapi bubur. Sekalinya rezeki sini di bubur itu tadi. Malam itu makan bubur, esoknya meninggal. Jadi dalam artian ada masih sedikit rezeki. Kada mungkin orang itu mati, kada mungkin orang itu meninggal tanpa rezekinya habis. Jadi rezeki lawan ajal itu berbarengan. Hukmuhu sudah itu, hukumnya sudah itu. Kada kawa ditawar-tawar. Nah, jadi itu berpasangan. Wa qaddara, dan Allah kadarkan daripada arzaqahum, rezeki mereka. Sama juga orang begawi, behimat hari ini begawi, bisa aja kada sing duitan, kada dapat nih hasilnya. Bisa aja kada ada begegawian, haro banyak banar dapatnya. Ada aja enggak itu? Kira-kira pian pernah aja enggak itu? Pina santai aja, haro banyak banar hari itu masuk. Pina nang begawi behimat jam 5, belum lagi orang sembahyangan pian turun sudah begawi.
Ih, sakalinya bulik pulang ibah maghrib pulang sampai malam pulang, itu kadada rezekinya aja. Nah jadi Allah sudah anu makandah, kita tinggal istiqomah aja lagi, turun jam sekian, bulik jam sekian, itu diatur aja sudah. Ini yang memberi rezeki Allah juga, tapi usaha dan ikhtiar. Nah ini usaha dan ikhtiar kada, dalam artian kada memberi bekas. Usaha ikhtiar itu kada memberi bekas. Jangan sampai ini barakat aku aja berusaha, jangan aku kada behimat ya, kada sugih nang kayak ini pang. Oh jangan, semuanya kada memberi bekas. Belum tentu orang nang behimat begawi bisa sukses, bisa sugih. Belum tentu. Bisa aja orang nang santai-santai aja, santai-santai. Soalnya kawan datang, kan perlu modal berapa wal aja. Aku lihat pinang ada gawian aja. Nah modalnya 200 triliun. Nah, langsung sugih hari itu juga. Lawan gawian-gawiannya lagi, lawan usaha-usahanya lagi diunjungi kawan. Nah, mana tahu kita. Yang penting ikhtiar. Ikhtiar kita salah satunya apa? Wasilil arham, silaturahmi jangan putus. Jangan pagat. Silaturahmi jangan putus. Jangan betakun jualan kawan, adakah 100? Jangan. Ini pokoknya asal silaturahmi aja. Silaturahmi ini ujar Sidin ada dua. Silaturahmi ini ada bangsa akhirat, ada bangsa dunia. Artinya bangsa akhirat ini menuntut ilmu, salah satunya silaturahmi, beelang kepada orang alim, orang soleh, itu silaturahmi akhirat, bangsa akhirat. Adapun silaturahmi bangsa dunia, ya nak kayak begawi, nak kayak berusaha, beelang wadah kawan, itu bagus silaturahmi. Nah, memanjangkan usia dan juga memurahkan rezeki, dua itu janji Nabi, dapat bagi orang yang senang silaturahmi. Jadi kita ziarah-ziarah ke kubur orang soleh, itu silaturahmi. Tapi itu untingannya pahala. Itu untingannya pahala. Ada juga dong silaturahmi jalan dunia, itu ada kawan-kawan. Kita nih gak ada sing duitan, paksa baju jalanan ada kawan, silaturahmi nih. Kalau pindah kawan nih ada juga gawian, umpat begawi ada kawan. Belang ke sini, belang ke sini, belang ke situ, situ kemari. Mencari gawian deh. Nah, mendatangi kawan. Ini lurungnya dibuka. Jangan pasrah begana aja di rumah. Nggak ada karuan. Begana di rumah. Dasar diciptakan aku ini miskin juga, pangja. Miskin, eh? Mun ikam beranai. Coba ikam buka lurungnya tadi. Coba dibuka kerannya tadi, dibuka lurung-lurung rezeki tadi. Dengan jalan silaturahmi, datangi kekawanan, datangi kawanan. Ini supaya mudah nih rezeki masukan. Nyakawa, banyaki silaturahmi, banyaki rezekinya. Lurungnya tadi dibanyaki. Ini keran ini dibuka, keran ini dibuka, keran ini dibuka. Terima berdetaan. Lalu hasilnya, usahanya tadi ada. Ada dampaknya, diamalkan juga ada amalannya nih. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Alim. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Alim. Oh mama amalkan hari-hari supaya sugih nih. Sembahyang duha pulang kada tertinggal. Oh, supaya kada asing dosaan pulang, karena dosa itu menutup pintu rezeki. Lalu sembahyang isyrok pulang. Oh, sembahyang isyrok 2 rakaat, sembahyang duha 12 rakaat. Wah. Ini yang bihimat benarnya, lawan Tuhan bihimat, lawan makhluk bihimat juga. Ini sudah usaha ikhtiar habis sudah. Walaupun kada memberi bekas, ini suruhan Allah. Allah yang memerintahkan, Allah yang menyuruh. Karena kita membukai lawan keran-kerannya tadi, lalu mau banyak tuh, lalu mau sugih mendadak. Mudahan buhan pian sugih mendadak nih, amin. Naik haji tang ada aja kawan bingung, terkejut. Kenapa jadi bahaji kayak kam tahun ini? Ini pangnah aja sugih mendadak. Nah. Adalah sakalnya mati mendadak juga. Aduh. Wujubillah. Hanya
aja sugih, hanya sedua bulan sugih harau. Yang menikmati siapa? Yang menikmati siapa? Lakiannya nih, mati. Lakiannya mati, ya kan? Sugih deh sugih, lakiannya mati. Yang menikmati siapa? Siapa? Lain bini, supir. Ya kan bebungasan bisi supir diambil oleh bini. Nah, diambil laki oleh yang bini tadi habis. Habis sekalinya cagan supir wara sugih tadi. Nah. Mbak bilang ke bebungasan juga bisi bini. Jangan tapi bungas bandar juga sadang lah. Bungas bandar jangan, uhu bandar jangan. Ini disaruan menyupani bandar aja juga. Uhu bandar jangan juga. Sesadangnya aja bisi bini deh, sesadangnya. Jangan tapi bungas bandar jangan juga. Jadi ke pengantinan kada supan membawa nih. Ini kada saking supannya bisi bini nih. Haro bini jauh benar berjalan. Ini sudah berdahulu noh. Jauh benar. 200 meter lakiannya berdahulu berjalan, ditinggalnya bini. Saking kada bungasnya tadi, naudzubillah jadi bisi bini nang kayak ini bersupan dibawa ke pengantin. Nah. Biar aja asal berguna aja tadi. Berguna apa guru aja? Berguna cagan menjagakan sandal orang. Allah. Nah, wa khalaqal khalqa wa amalahum. La tazidu wa la tanqus. Kada kau ditawar-tawar lagi. Kada bertambah, kada berkurang. Ajal dan rezeki tadi kada ditambah, kada berkurang. Munnya sudah ditentukan oleh Allah seitu, seitu pang. Umurnya seitu pang. Rezekinya seitu pang. La tazidu wa la tanqus. Kada bertambah, kada berkurang, kada mau. Seitu pang. Gawiannya juga kada meleset bahasa kitanya. Kada meleset. Untung badar ikam aku aja. Kayak berjanjian. Kada ada istilah berjanjian. Allah Ta'ala semuanya yang menggerakkan. Kada ada istilah berjanjian. Kita duduk di sini, nah duduk sama-sama di sini. Kada ada istilah berjanjian. Kada ada istilah berjanjian. Jadi kita duduk di sini, itu murni kehendak dari Allah. Murni kebaikan dari Allah. Berniat kita pulang, ya Allah malam Kamis depan, hari Rabu malam Kamis depan, mudahan ulun kawa ke majlis lagi, ulun handak ke majlis ini lagi. Umpama mati sebelum malam Kamis akan datang, itu dicatat matinya mati syahid. Kenapa? Karena dia menggantungkan niatnya di malam Kamis yang akan datang. Padahal inya kada hadir malam Kamis akan datang, dia mati sudah. Tapi sekalinya haro, inya dimuliakan oleh Allah menjadi mati syahid. Nah, barakat niatnya. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada gawiannya. Makanya perlu badan kita masang niat dulu. Pasangin niat, tajak niat dulu di situ. Andakin niat. Niat yang baik, niatul khair. Wala yahdusu hadisun. Tidak ada kejadian dan kejadian apapun illa biqadaih wa qadarih wa iradatih, kecuali semua dengan ketentuan dari Allah dan kuasa Allah dan kehendak dari Allah. Kada ada luput. Semuanya kejadian. Mujah gara-gara itunya matinya. Allah maulahkan sebab aja. Malaikat Ijrail tu ada hakun yang mencabut nyawa ini. Tugas ikam Ijrail aja Tuhan cabut nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semunyaan. Nyawa apa aja yang ada telah kuciptakan. Kau cabut nyawa. Ibaratnya ular mati Ijrail juga tu. Manusia mati Ijrail juga. Lalu Ijrail, ya Ijrail, jangan pang ya Allah, yang lain aja, modelnya bahasanya tuh. Ulun kena disalahkan orang, ulun kena nang mematiakan, padahal pian juga. Tenang aja ikam, kayak ini aja dah, puji Tuhan. Aku ulahkan sebabnya, sebabnya, namunnya nang kayak itu nyaman, ulun kada disalahkan, puji Ijrail. Sebabnya kena ada orang sakit parut, meninggal.
ibaratnya orang bakalahi meninggal, orang tabrakan meninggal, jaring meninggal. Itu sebab-sebabnya Allah yang membuat. Ada juga orang kada begaringan, kada bapak meninggal. Jadi Allah Ta'ala yang membuat semuanya itu. Malaikat itu sekedar tugas saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada bertambah, kada berkurang. Dan semua kejadian itu, kejadian dari itu tidak luput daripada ketentuan dan kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa annahu ta'ala hayyun, dan Allah Ta'ala bersifat maha hidup. Wallahu a'lam, insyaallah malam Kamis yang akan datang. Wallahu a'lam. Adlu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kemudahan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar menggelar audisi pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar bernuansa Islami tahun 2026. Sebanyak 53 peserta Nanang merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Banjar yang itu ambil bagian dalam audisi yang digelar di Wisma Sultan Sulaiman Martapura. Peserta Nanang mengikuti seleksi terdiri dari 17 calon Nanang lawan juga 36 calon Galuh. Audisi berlangsung selama 2 hari mulai dari 9 hingga 10 Juni 2026 dengan rangkaian tes tertulis, wawancara lawan juga penampilan bakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nur Gita Tias, nang juga bertindak sebagai dewan juri. Memadahkan para peserta nang mengumpati audisi merupakan warga bagian dari Kabupaten Banjar. Menurut Sidin, para peserta harus memiliki komitmen nang tinggi. Gasat umpat mengemban amanah, gasat membawa nama baik daerah. Umpat audisi pada tahapan awal nang ini sudah merupakan bagian dari Kabupaten Banjar, di mana bubuhannya berada bekerja dan berkarir maupun menempuh pendidikan, tetaplah menyitai daerah nang telah membesarkan bubuhannya. Ini Josdin juga menambahkan, peserta nang nantinya terpilih sebagai Nanang lawan juga Galuh Kabupaten Banjar diharapkan kada hanya menjadi duta pariwisata. Lebih dari itu, para peserta juga harus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu sosial. Demikian kabar Perompet pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompet, kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Sambung Rosso edisi malam hari ini, hari Rabu, tepatnya di 10 Juni 2026. Dan tentunya sanang perompet, kita malam hari ini akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Dan pada malam hari ini, kita akan bahas mengenai ilmu titen nih. Apa itu ilmu titen sendiri? Apakah ilmu titen ini sekedar mitos atau justru sains kuno yang sangat logis? Dan tentunya sanang perompet, di studio ini sudah hadir narasumber kita yang menemani kita pada malam hari ini. Kita ditemani bersama Ki Sulisno, SSN MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga dan sanang perompet seberataan yang mendengarkan kita juga dalam keadaan sehat walafiat ya, Ki, ya.
1: Ya, sehat.
0: Amin, iya. Hari ini, malam hari ini topik kita yaitu ilmu titen. Nah, apa itu ilmu titen? Ini mungkin untuk orang awam yang baru mendengar mungkin bingung nih, Ki, ya. Ilmu titen ini apa nih?
1: Ya.
0: Nah, tapi sebelumnya kita juga ingin mengajak anak-anak perompet semua yang ingin bergabung tentunya pada malam hari ini di nomor telepon kita di 0513252602 atau di WhatsApp kita di 0895340505539. Ya. Ya, bagaimana nih ilmu titen? Apa itu ilmu titen nih, Ki?
1: Dari kata niten nih ya, artinya mengingat, menghafal sesuatu yang misalnya perilaku apapun ya sebetulnya yang kemudian diingat. Misalnya saya punya kendaraan, kemudian saya titeni. Ada ciri-ciri khusus. Nah, salah satu cara niteni adalah dengan tanda, ada tanda-tanda khusus yang kemudian jadi pengingat. Oh, ini sepeda saya. Penanda itu bisa suara, bisa mungkin ada goresan begitu. Oh, itu sepeda saya titen. Nah, begitu. Itu misalnya kita niteni benda, kemudian niteni orang, bisa warna suaranya, bisa dari andeng itu apa bahasa Indonesianya, tai lalat misalnya.
0: Oh,
1: atau
0: iya,
1: itu sebagai satu penanda
0: ya,
1: untuk
0: iya,
1: gampang dititeni ya.
0: Itu
1: biasanya kalau saya itu pengajar itu biasanya akan mudah titen, akan mudah mengingat mahasiswa kalau memenuhi tiga syarat.
0: Apa itu, Ki?
1: Pertama biasanya yang paling rajin. Ini yang paling rajin, yang paling aktif itu pasti kita harus titen, hafal. Gitu. Yang kedua, karena dia akan menjadi standar nilai yang paling atas ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa niteni mahasiswa yang banyak bolos ya, misalnya yang standar bawahnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini rahasia sebetulnya. Mungkin yang paling cantik. Nah, ini.
0: Wah. Tuh di titen ya, Ki, ya.
1: Wah, jadi titen, jadi ingat.
0: Nah, jadi titen, jadi ingat tuh ya.
1: Tapi ini kok bukan rahasia. Ya, ini contoh aja, contoh sehari-hari ya. Nah, kemudian dalam budaya Jawa, masyarakat Jawa itu sering niteni banyak hal. Ya, baik itu fenomena alam, sosial ya, atau bahkan misalnya fenomena-fenomena tubuh ya, misalnya kalau orang ketemu kemudian kok dilihat matanya atau dilihat ini dia titen, ini orangnya lagi sakit apa misalnya itu, atau ini kayaknya lagi sedang punya banyak masalah ya, mungkin punya hutang atau apa. Nah, kita titen karena dari raut wajah misalnya itu. Nah, kemudian ini sakit, orangnya sedang sakit ya, dari ya bisa dari tanda-tanda yang ada di tubuh ya, jadi titen dengan tubuh. Bahkan orang jauh misalnya, wah ini tanda-tanda orangnya kayaknya nggak lama lagi ya, misalnya orang sedang sakit sudah parah, kemudian wah ini kayaknya sudah nggak lama lagi ya, ada tanda-tanda yang kemudian diteteni gitu. Itu tentang tubuh. Kemudian juga fenomena-fenomena sosial, kemasyarakatan ya, orang ini biasanya kok angka ya, ketemu orang nggak nyapa kok tiba-tiba akrab sekali,
0: tiba-tiba ya, beda
1: mendekat,
0: ya.
1: Wah, dititeni, wah ini jangan-jangan ada maunya. Misalnya itu
0: iya.
1: Nah, begitu ada maunya betul ya, oh ya betul, diteni itu tadi.
0: Mm-mm, sudah diteni, ditandai ya.
1: Ya, ya fenomena-fenomena sosial. Kemudian yang fenomena alam, ya banyak sekali orang di Jawa ya, para petani khususnya, zaman dulu banyak membaca tanda-tanda alam. Ya, kapan harus bertani, harus mulai menggarap sawah ladang. Itu salah satunya adalah dengan melihat langit yang kemudian ya ada tanda bahwa misalnya dengan ada namanya rasi bintang, orang menyebut lintang luku. Ya, ada bahasa ilmiahnya itu, tapi saya lupa. Yang kemudian oh, kalau itu kelihatan terang berarti sebentar lagi mau musim hujan. Sudah waktunya untuk segera menggarap sawah ladang. Itu
0: ya.
1: Nah, kemudian juga di gunung tiba-tiba ada binatang-binatang, ya ular, ada ya binatang-binatang ya kera dan lain-lain yang kemudian turun gunung bersamaan. Itu juga menjadi satu tanda akan terjadi apa, gunung berapi ya misalnya. Diteni.
0: Diteni sudah ditandai.
1: Iya. Nah, betul.
0: Iya, jadi kalau orang zaman dulu itu tentunya tidak secanggih zaman sekarang ya, Ki ya. Tentunya kalau orang zaman dulu ini mau titen, ini pasti kan punya bagaimana nih, ada ilmunya kah atau bagaimana nih bisa dipelajari titen ini sendiri?
1: Orang menjadi titen, menjadi hafal karena ada pola yang berulang. Ya. Mungkin sekali lihat kok ada burung-burung setiap pagi, burung perenjak namanya, kayak orang menyebut bernyanyi padahal bisa menangis atau apa, tapi bunyi-bunyi setiap pagi. Nah, kemudian ada tamu, kemudian gak lama lagi ada begitu lagi, pagi-pagi sudah bunyi, ternyata ada tamu lagi. Ya, pola itu berulang sehingga kemudian oh, kalau ada burung perenjak pagi-pagi sudah bernyanyi, orang Jawa meniteni akan ada tamu atau ada rezeki. Nah, misalnya ada seperti itu. Kemudian ya, dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya orang menjadi titen karena melalui pengamatan yang panjang ya, kemudian berulang, dari situlah kemudian dititeni sebagai satu tanda. Dan kalau dalam dunia ilmiah kan sesuatu akan dalam disimpulkan ya, dalam metode ilmiah kan ada namanya kesimpulan, pengambilan kesimpulan itu melalui proses salah satunya validasi ya. Jadi termasuk kalau dalam dunia ilmu-ilmu eksak, bahkan kan

0: itu juga hasil-hasil kesimpulan dari Titan tadi.
1: Kesimpulan dari Titan ya, tadi ya,
0: kalau
1: ya.
0: Ada tanda begini orang harus melakukan apa? Mm-hmm. Itu di situ sudah diberi petunjuk. Ya, ada hujan, kemudian ada disertai dengan petir, apa yang harus dilakukan. Itu ilmu, maka disebut ilmu Titan ya.
1: Disebut dan, ilmu Titan itu
0: dan sendiri. Dibukukan.
1: Jadi dibukukan jadi primbon tadi ya, Ki ya.
0: Iya, begitu, dan primbon itu banyak.
1: Jadi yang namanya ilmu Titan ini bukan mencakup tanda-tanda alam saja, apa bisa juga digunakan untuk membahas mungkin karakter atau arah rezeki hingga momentum waktu itu bisa juga ada sih, Ki.
0: Iya. Termasuk orang lahir hari apa?
1: Ada hitungannya itu.
0: Ada hitungannya. Ya? Selasa Pon itu wataknya bagaimana, rezekinya bagaimana, itu sudah dihitung. Ya. Nah, kenapa kemudian ada hitung-hitungan itu, ada kesimpulan juga karena itu dititeni orang-orang yang punya weton yang sama kok ada kecenderungan perilaku yang sama ya, karakter yang sama sehingga akhirnya kan ada kesimpulan orang kalau lahir dengan weton ini hari ini karakternya akan begini misalnya. Ya, itu adalah temuan teman yang berdasarkan titen tadi melalui pola pengamatan yang panjang. Enggak ujuk-ujuk gitu.
1: Enggak, jadi polanya ini juga panjang ya, Ki.
0: Ya,
1: bukan hanya sekedar menyimpulkan saja nih.
0: Enggak.
1: Tapi itu memang sudah ada kesimpulan, sudah ada disimpulkan atau dipelajari terlebih dulu ya, Ki ya.
0: Iya, betul.
1: Dari mungkin dari kesimpulan dari pengamatan yang berulang tadi. Nah, jadilah nih ilmu Titan ini disimpulkan mungkin karena pengamatan yang lama tadi, karena berulang tadi ya, Ki ya.
0: Betul.
1: Jadi jadilah ilmu Titan ini sendiri yang ada. Ya, dan mungkin perkembangan ilmu Titan ini sendiri nih kalau sekarang kan sekarang zaman sudah canggih ya, Ki ya.
0: Ya, sejak kedatangan orang-orang Eropa ya, khususnya Belanda ke Indonesia, kemudian ya mereka dengan metode ilmiah yang termasuk ditulis dan lain-lain sehingga hal-hal yang tidak dari mereka itu kan dianggap tidak ilmiah. Dianggap mitos dan lain-lain. Sehingga karena mereka status sosialnya lebih tinggi ya, termasuk kemudian muncul pendidikan-pendidikan formal yang kurikulumnya mereka buat, sehingga akhirnya ilmu Titan itu juga kurang diperhatikan. Ya, bahkan primbon yang sudah dibukukan itu pun ya dalam dunia akademis kan relatif tidak dipandang, tidak dianggap begitu.
1: Iya, mungkin ada sebagian yang mengatakan itu kayak mitos atau
0: betul, mitos.
1: Sekedar kebetulan katanya ya,
0: iya.
1: Bagaimana nih cara?
0: Tapi namanya kebetulan kan bukan kesalahan kan?
1: Bukan.
0: Kalau kebetulan kan berarti ya betul.
1: Betul, iya.
0: Kalau kesalahan?
1: Ya kesalahan.
0: Iya kesalahan, nggak usah dipercaya. Tapi kalau kebetulan ya berarti betul dan
1: betul.
0: Perlu dipercaya.
1: Mungkin bagaimana kita caranya membedakan nih antara ilmu Titan yang akurat dengan mitos atau cocokologi yang berkembang di masyarakat? Kan ada kan sekarang cocokologi ya.
0: Oh
1: ya,
0: kalau ilmu Titan itu ya orang Titan ini dari fenomena-fenomena yang bisa dilihat. Ya, bisa secara ilmiah lebih kuat daripada sekedar cocokologi. Ya, karena cocokologi itu kan hanya permainan kata, dan kata itu sebetulnya kan bersifat arbiter ya, sesuatu disebut ini mau saya sebut apapun, saya sebut apalah nama, tidak harus mikrofon ya, saya bisa ngambil tes, memberi nama tes atau memilih apapun sebetulnya kan bebas. Nah, kemudian nama itu kemudian ketika dikait-kaitkan ya karena mengandung kecocokan itu bisa, sebetulnya bisa menyesatkan ya, karena yaitu nama itu kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama gitu, sebuah bunga mawar dia tetap akan indah meskipun diberi nama apapun. Itu kata Romeo ketika berkenalan dengan Juliet dalam naskah Romeo and Juliet kata Shakespeare. Nah, begitu juga itu nama-nama apapun ya yang kemudian dicocok-cocokkan ya dalam orang, dalam masyarakat ya, namanya cocok

0: psikologi ya, ketika cocok ya dipakai, ketika nggak cocok ya nggak dipakai. Ya, gitu. Tapi dia lebih ke bentuk permainan bahasa. Sementara ilmu titan dia lebih bersifat. Jadi sebetulnya ada unsur ilmiahnya karena hasil dari niten ini tadi, hasil dari pengalaman-pengalaman praktik ya, yang kemudian berulang dan akhirnya disimpulkan.
1: Iya, disimpulkan gitu. Jadi ilmu titan tadi karena pengalaman-pengalaman yang berulang kemudian dipelajari dan disimpulkan juga jadilah ilmu titan tadi ya, kayak ya. Dan mungkin yang namanya berulang ya, kejadiannya berulang lagi nih di waktu yang lain.
0: Karena kata orang, belajarlah dari pengalaman.
1: Ya,
0: pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, orang Jawa belajar dari pengalaman ya, kemudian dititani tadi.
1: Belajar dari pengalaman kemudian dititani tadi ya. Karena kita harus belajar dari pengalaman nih. Ya baiklah Sanak Perompak, tentu kita juga ingin mengajak dalam Sanak Perompak semuanya nih, kalau ada yang ingin bergabung tentunya pada malam hari ini di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3450-9539 nih. Sambil menunggu dalam Sanak Perompak yang ingin bergabung pada malam hari ini, tentunya kita dengarkan yang berikut ini dulu ya, Ki ya. Tetap bersama kami di Perompak FM, Suara Budaya Banjar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bundo, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
8: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Promo TPM Suara Budaya Banjar, Sanang Perompat masih di Sambung Rasa malam hari ini. Ya Ki, kalau kita berbicara mengenai rasa nih, tentunya dengan ilmu titan ini harus ada kepekaan ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, untuk bisa peka terhadap tanda-tanda ini sendiri, tentunya kita ini memerlukan ketajaman rasa dan kedekatan khusus dengan alam. Itu bagaimana Ki? Dan cara mengasah kepekaan itu bagaimana? Kalau dulu mungkin ini lebih mudah ya daripada sekarang di dunia yang serba modern, yang serba bising seperti sekarang nih. Bagaimana perbedaannya antara dulu dengan sekarang, dan kepekaannya itu bagaimana itu?
3: Kalau saya, karena saya hidup di desa ya Mas, saya dulu kami itu sering kali tidurnya di luar ya, ya jam-jam habis isya gitu, sampai jam 9 itu berada di halaman, kadang-kadang tidur dan ya sambil menikmati suasana alam begitu. Nah kemudian ya orang-orang tua itu akan banyak dulu ya di halaman itu seringkali orang memandang ke atas ya, ke atas untuk melihat langit, kemudian niteni ya salah satunya langit. Nah kemudian juga fenomena apa yang ada di sekitar. Nah kemudian kalau saya sendiri ya, saya pernah ikut bela diri dan ya sering sekali ya ketika di silat itu kalau pengambilan sabuk salah satunya adalah dengan cara julit malam. Kita melakukan satu perjalanan tengah malam ya, mulainya setelah jam 12 malam, kemudian ya masing-masing ini sendiri, jadi tidak ada temannya, kita jalan sendirian, nanti juga masuk kuburan dan lain-lain. Dan di dalam perjalanan itu salah satu yang harus dilakukan adalah untuk mengamati, merundung, mengamati ya, fenomena-fenomena.
2: Ada telepon juga nih Ki, kita terima telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak Amrullah nih.
4: Wah, iya. Silahkan. Siapa nih?
2: Kisulis. Iya, Kisulis no. Silahkan Bapak Amrullah.
4: Gini Pak, apa namanya? Pertanyaan sekalian sharing ya. Titan ini apa termasuk mempelajari tanda alam atau juga sekaligus tanda gaib gitu
3: ya? Ya keduanya saya, Pak.
4: Oh, jadi, keduanya. Saya
3: bahkan bukan saya keduanya ya, terlalu luas karena ya titan itu termasuk tanda-tanda tubuh, ya tanda-tanda melihat orang perilaku itu. Sehingga kita melihat bahwa karakter orang begini-begini ya karena ilmu titan tadi.
4: Nah, gimana Pak kita mendapatkan itu untuk diri kita?
2: Ilmu itu, ya,
4: ini. Bagaimana mempertajam firasat kita segini? Karena sekarang ini dunia bencana, ini terutama ya terkait dengan dunia. Kita bisa nggak kalau misalnya kamar itu terbang ke darat, berarti ada tsunami apa gitu? Yeah. Atau anu binatang turun gunung ternyata mau gunung terus. Iya. Nah ini yang orang nggak ngeh gitu ya.
3: Iya.
4: Kita ingin beri pelajaran. Kalau saya karena didikan pramuka dari kecil Pak, saya hafal bintang-bintang, arah kiblat, arah malam, malam sering termasuk bawaan klien saya sendiri juga gitu. Jadi saya sebenarnya, nah bagaimana kita mengasah ini, memasukkan ilmu ini ke diri kita sendiri juga dan kebaikan untuk orang lain. Itu aja dari saya Pak Ki. Terima kasih banyak. Malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kebetulan saya dulu di silat ya, itu sering kali ya melakukan satu perjalanan tengah malam sendirian, kemudian di dalam perjalanan itu kita mengamati ya fenomena-fenomena alam yang kemudian itu menjadi bahan perenungan begitu. Nah kemudian ilmu titan ini memang menjadi sangat relevan di era sekarang ini, di mana bencana ya sering muncul dan tidak terduga. Orang menyebut tidak terduga itu karena tidak diten tadi.
2: Tidak bisa membaca semuanya ya.
3: Tidak membaca tanda-tanda alam.
2: Tanda-tanda alam.
3: Gitu. Dan ada contoh yang menarik ya, ketika terjadi tsunami Aceh tahun 2004 itu, ada satu pulau yang selamat ya, Pulau Simelu di Nias itu. Dan salah satu yang menyelamatkan mereka adalah ada satu senandung. Ya, tradisi lisan di sana orang bersenandung dan di situ ada nasihat-nasihat. Salah satu isi nasihatnya adalah ketika ada air laut masuk itu, maka segeralah naik. Ya pokoknya begitulah, pantai semakin jauh, segeralah naik ke ketinggian. Nah, isinya itu, dan itu sering disenandungkan. Dan begitu terjadi fenomena itu, orang ingat nyanyian itu, ingat teks dari nyanyian yang ada di sana, dan orang akhirnya lari ke gunung, dan begitu tsunami datang, semua selamat. Ya, nah ini hal-hal yang penting, sehingga saya pikir, nah terutama ya teman-teman di pramuka yang memang alam itu adalah bagian dari ya dari teman-teman pecinta alam maupun teman-teman pramuka, yang pasti mereka ya punya banyak pelajaran dari sebetulnya ilmu titen tadi, punya pelajaran tentang ya ada fenomena alam seperti apa dan kita harus melakukan apa begitu. Jadi saya kira memang selain perlu dibukukan ya bentuk-bentuk ini tadi ya, tanda-tanda itu, nah kemudian juga perlu disosialisasikan, salah satunya melalui bentuk-bentuk seperti yang terjadi di Semelo ya, yang di Pulau Nias itu, dengan cara di melalui seni,
2: melalui seni, melalui lagu, ya, lagu. Jadi tradisi, ya, jadi budaya,
3: sehingga orang ingat terus gitu.
2: Jadi orang tuh lebih ingat lagi karena itu sudah terbiasa ya. Mungkin ilmu titen juga ya itu kayak, tapi digubah menjadi lagu nih.
3: Nah, termasuk yang tanda-tanda gaib tadi. Itu
2: tanda-tanda
3: juga
2: gaib,
3: sesuatu yang penting ya, karena di dalam dunia ilmiah itu kan ya, kita dalam dunia ilmiah kan hanya percaya apa yang tampak, yang misalnya ini, sementara hal-hal yang dianggap tidak tampak itu dianggap tidak ada ya. Kemudian juga soal hantu itu ada atau tidak, itu kan juga sesuatu yang orang menyebut misterius karena orang tidak mampu menjangkau sana. Tapi ketika orang mampu menjangkau dengan ada ilmunya, sehingga orang bisa, oh memang ada seterusnya. Dan ya, bahkan hantu itu bahkan dia bisa menjadi bagian dari pemberi tanda. Ya, pemberi tanda itu kalau orang bisa berkomunikasi ya dengan misalnya makhluk gaib itu ya. Nah, saya kira juga ini bagian dari pengetahuan ilmu ini ya, ilmu tradisional, yang di dalam ilmu tradisional apa modern justru tidak ada.
2: Mungkin dianggap tidak logis ya, dianggap mistis itu tidak logis. Kadang kalau menurut mereka itu tidak logis, kadang mereka itu tidak percaya kan hal itu. Tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan mungkin ya, kayak ya. Jadi mungkin banyak orang yang tidak percaya. Nah, dengan ilmu titan ini sendiri ini bagaimana di era seperti sekarang nih, apalagi di era Gen Z ya, atau anak muda sekarang nih, apakah mereka masih percaya dengan yang namanya ilmu titan ini sendiri? Ini menurut Ki Sulis nih bagaimana nih?
3: Dunia akademis itu pun sebetulnya juga dia bagian dari ilmu titan, yang kemudian ya karena melalui prosedur-prosedur yang ilmiah tadi, maka kemudian diakui. Tapi dia sebetulnya sama, dia apa yang kemudian kita tulis ya, itu adalah ilmu titan. Ya, artinya sebetulnya sama saja sebetulnya, hanya kalau yang dia sudah dibuka masuk di dalam dunia akademis di sekolah atau di kampus, dia dianggap lebih ilmiah, sementara yang mungkin tidak dibuka, yang muncul dalam tradisi lisan masyarakat tidak diakui. Cenderung tidak diakui, mungkin dianggap mitos dan lain-lain, padahal ya bisa jadi dia juga menjadi ilmiah ketika ya bisa dibuktikan Karena orang meniten itu ya karena ada pola berulang itu, dan secara ilmiah sebetulnya dia sudah menjadi ilmu. Ya, sudah bisa diterima.
2: Iya. Untuk ilmu titan ini sendiri nih, mungkin nih untuk anak muda sekarang, apakah masih ada yang menekuni ilmu titan ini sendiri nih, Ki?
3: Nah, eranya itu sudah beda ya. Jadi anak-anak muda kan yang dilihat setiap kali jajet. Saya melihat anak-anak muda relatif tidak banyak ini ya, dengan alam, bersentuhan dengan alam, sehingga mereka khususnya soal tanda-tanda alam itu relatif tidak banyak berinteraksi ke sana.
2: Tidak banyak berinteraksi, tidak bisa membaca bagaimana gejala alam ini sendiri ya.
3: Gejala alam itu karena ya misalnya saya itu kan bagian dari generasi lama ya. Ya bagi saya alam itu adalah memang hidup sehari-hari kita dengan alam. Ya masa kecil saya ya, pulang sekolah itu ya ke sawah. Ke sekolah termasuk mencari kayu bakar, mengembala sapi dan lain-lain, itu kita setiap hari bersentuhan dengan alam. Dan kemudian ya dari situ ada banyak fenomena-fenomena yang kemudian kalau itu berulang ya akan kita teteni. Sehingga dari situlah apa yang harus kita lakukan ya berdasarkan fenomena-fenomena itu ya.
2: Kalau mungkin orang-orang yang hidup ibaratnya yang sudah lebih dulu ya, mungkin ini masih menggunakan ilmu titan ini sendiri. Kalau yang zaman sekarang mungkin kalau mau tahu informasi cuaca tinggal buka smartphone mungkin ya, Ki ya. Lebih praktis mungkin, perakhiran cuaca juga ada nih ya. Berbeda kan kalau dulu kan pakai ilmu titen nih, kita harus bisa pintar-pintar membaca bagaimana kondisi alam, bagaimana keadaan alam kita. Dari situ kan bisa menyimpulkan nih apa yang akan terjadi nanti ya, Ki ya. Di zaman seperti sekarang tentunya. Nah, kalau ilmu titan ini sendiri nih, Ki, menurut Ki Sulis, apakah ini bisa digunakan atau dipraktikkan di dunia kerja atau bisnis nih? Mungkin untuk titan bisa diterapkan misalnya dalam niten pergerakan pasar atau membaca karakter rekan bisnis kita, tuh bisa ya?
3: Sangat bisa sekali.
2: Bagaimana tuh caranya tuh? Mungkin bisa jadi info juga nih untuk anak perempuan semuanya nih.
3: Ya, inti dari ilmu titan itu adalah kita melakukan satu pengamatan, pengamatan secara mendalam, ya secara teliti, kemudian perlu kesabaran juga karena melalui sampel-sampel yang terus berulang itu akhirnya kita bisa menyimpulkan kita niteni. Niteni itu adalah artinya kita menyimpulkan. Ya kalau ada fenomena begini artinya apa ada termasuk soal pergerakan pasar dan lain-lain ya, kenapa sekarang misalnya orang banyak melepas saham. Nah, berarti ada fenomena yang kemudian kita harus bersikap ya begitu. Nah, meskipun ini jawaban saya juga masih abstrak, tentu kita juga harus lebih detailnya tergantung pada pekerjaan apa yang kemudian. Untuk kalau yang berkaitan dengan alam ya, para nelayan itu mereka betul-betul harus
2: tahu ya, arah angin ya. Bagaimana nih musimnya, alam, bagaimana ya. Apakah aman untuk melaut.
3: Nah, betul.
2: Jadi harus tahu juga ilmu titan ini ya.
3: Oh ya, pasti
2: itu untuk para nelayan atau petani ini. Mungkin mereka harus melihat kondisi alam sendiri bagaimana, apakah ini sudah saatnya untuk menanam atau sudah saatnya untuk mengolah tanah atau seperti itu ya, Ki ya.
3: Nah, itu sebetulnya untuk siapapun ya, dalam dunia apapun, dalam situasi apapun. Ilmu titan itu menjadi penting. Ketika ada contoh ya, misalnya dulu pernah di Jogja itu ada anak-anak pramuka yang dia melakukan kegiatan di sungai dan kemudian terjadi air bah dan banyak yang tenggelam, itu karena mereka tidak punya ilmu titan tadi, padahal sebelumnya pasti sudah ada tanda ya. Begitu mulai muncul misalnya suara gemuruh dari
2: atas.
3: Nah, itu pasti ada tanda-tanda. Mereka harus niten itu dari suara. Nah, kemudian juga mungkin air yang keruh dan lain-lain. Nah, orang harus melakukan, dan memang itu perlu cepat. Ya karena sudah terlambat banyak orang yang tidak selamat. Tapi kalau ada tanda-tanda sebelumnya yang kemudian mereka bisa pahami, maka saya kira akan lebih baik ya, tidak terjadi.
2: mungkin ini berapa lama nih menurut Ki Sugis kita bisa mempelajari ilmu Titan ini sendiri? Pengamatannya tuh berapa lama itu sehingga orang tuh mungkin bisa sangat hafal nih dengan ilmu Titan ini sendiri, membaca atau mengamati alam ini sendiri bagaimana? Tentunya tidak bisa langsung ya Ki ya. Seperti apa atau apakah itu keturunan atau bagaimana sehingga orang itu bisa membaca kondisi alam itu sendiri? Mungkin ada orang yang tidak paham nih, dianggapnya mungkin biasa aja ya, ya. Tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda alam tuh yang diberikan kepada kita. Nah itu bagaimana tuh Ki? Untuk mempelajari itu semua itu bagaimana? Berapa lama itu mempelajari itu?
3: Ya sebetulnya kan soal berapa lama itu relatif ya, tergantung pada objeknya ya. Kemudian kalau pengetahuan-pengetahuan yang selama ini berkembang seperti di Primbon itu cenderung itu hasil pengamatan yang panjang, bahkan lintas generasi ya, lintas generasi, sehingga akhirnya ya dibukukan ya, kalau ada binatang itu tadi, ada binatang turun dari gunung bersama-sama berarti akan ada gunung meletus dan lain-lain, itu kan ya ada di dalam buku itu ya, dan banyak sekali sebetulnya.
2: Nah itu sendiri kan kalau mungkin kita di alam nih, dekat dengan alam, kalau kita hidup di perkotaan ini sendiri bagaimana ini kita mau membaca itu semuanya untuk mengerti ilmu Titan ini sendiri, sedangkan kita kan di tengah kota nih ya, Ki, ya. Bagaimana itu apalagi zaman seperti sekarang nih, bagaimana tuh Ki?
3: Ya sebetulnya bukan soal kota atau desa, tapi bagaimana kita kemudian mengamati, kita perlu peduli sebetulnya, intinya kan itu peduli pada lingkungan sekitar ya, kemudian ya apapun kita amati, kita pelajari, sehingga dari situ kemudian kita mengenal ada pola-pola ya, sehingga ketika ada terjadi sesuatu ya orang segera bertindak ya, karena baik fenomena-fenomena alam maupun sosial, fenomena alam misalnya kayak banjir, ada banjir misalnya, ya banjir atau termasuk kebakaran, ya kebakaran itu kan juga ada polanya, ya meskipun, nah kalau misalnya di Banjarmasin itu, setahu saya sumber masalahnya sebetulnya dari listrik misalnya. Ketika saya menyebut listrik itu kan sebetulnya juga absen niteni ya, niteni dari fenomena-fenomena yang terjadi di Banjarmasin, sering ada kebakaran
2: karena listrik itu sendiri,
3: sumbernya listrik. Nah kalau sumbernya listrik, yang masalahnya yang kemudian tidak dilakukan adalah bagaimana kemudian kita membenahi sistem perlistrikan kita, dari soal kabelnya, soal jaringan, soal dan lain-lain ya. Jadi ilmu Titan itu tidak akan ada manfaatnya juga kalau kemudian tidak disertai dengan tindakan-tindakan. Ya, kita Titan, kita tahu ada tanda-tanda bencana, tapi kita tidak berbuat apa-apa ya, akhirnya kita bencana.
2: Pasrah aja ya Ki ya. Berarti kita juga dituntut harus lebih peka lagi ini, walaupun kita berada di tengah kota mungkin. Kata Ki Sulis tadi kalau kita di kota mungkin ini kebakaran mungkin ya penyebabnya itu adalah listrik. Berarti kita sendiri juga harus lebih peka lagi dengan keadaan lingkungan kita sendiri atau rumah kita sendiri nih, bagaimana nih. Mungkin kalau ada sedikit yang beda kita harus merasa jangan, mungkin tidak peduli atau bodo amat nih ya Ki ya. Jangan sampai seperti itu ya, supaya kita tidak kecolongan mungkin ya.
3: Ya betul, meniten itu kan hasil dari pengamatan. Ya misalnya dari berbagai fenomena kebakaran itu yang akan bisa terjadi saat hujan. Dan itu menunjukkan bahwa memang ketika hujan itu kan memang harus bisa terjadi konsleting ya. Nah itu menunjukkan ya, ya listrik menjadi faktor-faktor yang sangat berperan di dalam kebakaran di Banjarmasin. Ini baru titenan saya dalam tanda petik, saya orang awam ya. Nah masalahnya di Banjarmasin kayaknya belum ada itu semacam penelitian ya, secara lebih mendalam soal fenomena kebakaran itu. Ya, saya belum mendengar ada satu kegiatan yang terencana untuk meneliti, termasuk ketika selesai kebakaran, apakah ada tim yang kemudian melakukan penyelidikan terhadap hasil kebakaran itu. Nah, sebetulnya kalau dilakukan itu, nah kemudian hasilnya ada pula yang sama, berarti itu bisa dititeni.
2: Nah, bisa dititeni ya.
3: Bisa disimpulkan bahwa penyebabnya adalah misalnya listrik.
2: Karena polanya itu sama.
3: Ya, nah itu berarti itu sebetulnya ya bagian dari ilmu titen ya, ketika sudah terjadi kesimpulan karena listrik, berarti tindakan yang harus dilakukan adalah dengan pembenahan sistem kelistrikan.
2: Iya. Ya,
3: dari kabel, dari baik jaringan di luar rumah maupun jaringan di dalam rumah, itu saya pikir perlu
2: diperbaiki lagi.
3: Dan ini perlu massal ya, perlu bahkan perlu ya peran pemerintah untuk dalam tanda petik semacam memaksa orang untuk memperbaiki sistem perlistrikan di dalam rumah itu, karena ya saya merasa ketika terjadi kebakaran itu ngeri sekali. Ya, di jalanan ngeri, kemudian apalagi yang punya rumah itu, saya bayangkan itu bencana yang luar biasa ya. Saya berharap tentu saja tidak terjadi, oleh karena itu ini perlu tindakan.
2: Harus dipelajari lagi nih bagaimana hal itu harus dititani lagi ya Kia, supaya tidak terulang nih, pakai ilmu titan juga kita nih. Mungkin ya Kia, mungkin kalau di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin ini sering kita terjadi banjirop nih karena pasang air laut. Nah mungkin itu bisa dititani juga ya.
3: Kapan terjadinya
2: mungkin gitu. Kita bisa antisipasi yang tempat-tempat sering banjir,
3: daerah-daerah mana saja
2: bisa
3: yang paling berdampak. Nah itu juga bisa dititani,
2: mungkin bisa diantisipasi lebih dulu supaya dampaknya tidak sangat merugikan, mungkin tidak sangat tidak terlalu besar nih dampaknya ya Ki ya. Bisa dititani juga ya Ki ya. Dan kembali ke ilmu titan ini sendiri nih Ki, bagaimana nih ilmu titan ini sendiri tentunya bisa diwariskan kepada generasi muda sekarang nih, agar mereka tidak menganggap ini sebagai hal yang kuno atau ketinggalan zaman. Karena ini menurut saya ini bukan hal yang kuno atau ketinggalan zaman, karena mau walaupun dulu atau sekarang ilmu ini tetap berfungsi tentunya kan. Untuk membaca bagaimana nih kondisi alam kita, dan kita juga dapat tahu nih apa yang dapat terjadi nanti, dan kita dapat mengantisipasinya. Nah, bagaimana nih menurut Kisuli untuk meyakinkan generasi muda kita sekarang nih untuk mungkin bisa engah lagi atau mau belajar ilmu titan ini sendiri, atau ikutlah mengamati supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan nih, bisa antisipasi dulu kita. Bagaimana
3: karena
2: nih
3: anak-anak sekarang saya kira memang dia hanya percaya sesuatu yang dianggapnya logis. Pertama itu, yang kedua ada bukti, ada sesuatu yang bisa dibuktikan. Sementara yang titan itu juga sebetulnya bisa dibuktikan, karena dia dari pengamatan pola yang berulang tadi sehingga dititani begitu. Sehingga yang diperlukan supaya anak-anak muda itu percaya, ya tentu dia harus tahu munculnya apa yang dititani itu, bahwa dulu terjadi begini begini, pulanya begitu, sehingga akhirnya ketika terjadi ini, maka apa yang harus kita lakukan begitu ya. Karena tadi ketika ada serombongan binatang turun dari gunung, apa yang harus kita lakukan, kenapa kita melakukan itu, karena nah itu kan ada sebetulnya ada, nah yang perlu di ini ya. Sekarang kalau dalam tradisi di Jawa ya, ilmu titan itu kan dia cenderung lisan tadi yang tidak ini aja, karena sekarang dunia ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, sehingga bagaimana ini dikolaborasikan ya, sehingga ya secara ilmiah juga harus bisa dibuktikan kenapa misalnya binatang-binatang itu turun gunung ya sebelum terjadi gunung meledos itu ya, karena ya memang suhu yang naik misalnya itu ya, dan sebagainya. Jadi memang perlu itu. Nah kemudian yang kedua, perlu semacam apa ya, sosialisasi seperti yang terjadi di Nias tadi ya, melalui nyanyian, sehingga orang ingat terus dengan pesannya, dan begitu fenomena ini betul-betul terjadi, kurang siap.
2: Mm-mm. Siap semuanya ya,
3: nah,
2: ya?
3: Itu sehingga saya kira memang sekarang penting untuk itu, salah satunya lewat lagu ya, bagaimana lagu-lagu itu bukan hanya soal cinta-cinta saja, tapi juga perlu lagu-lagu yang dia bicara tentang berbagai fenomena
2: berbagai alam fenomena dari hasil
3: ilmu titen tadi.
2: Dari hasil ilmu titen tadi, mungkin ilmu titen juga bisa dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang sudah canggih seperti sekarang, ya bisa saling melengkapi ini.
3: Ilmu itu termasuk ilmu sosial.
2: Ilmu sosial.
3: Ya, semacam pesan-pesan itu penting ya.
2: Mm-mm.
3: Kalau kita ketemu orang yang tidak dikenal, kelihatan sopan sekali, kelihatan baik sekali.
2: Mm-mm.
3: Hati-hati, karena itu orang yang belum kita kenal ya, misalnya begitu. Ini kan bukan apa-apa, tapi saya pikir ini untuk juga jangan-jangan ada maunya misalnya itu, karena
2: mm-mm.
3: ya saya kira ada banyak banyak tanda
2: yang bisa kita baca,
3: yang
2: tentunya
3: bisa kita baca,
2: banyak
3: kita
2: tanda yang bisa kita baca bagaimana ini mungkin kita bisa niteninya ya kayak tanda-tanda itu semua untuk kita bisa mawas diri ini untuk setidaknya untuk diri kita sendiri ya kayak dan tidak terasa ini sudah di 55 menit dari pukul 20 nih, sudah hampir di penghujung perjumpaan kita di Samurosa malam hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri nih Samurosa pada malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan atau kesimpulan dari topik kita hari ini, ilmu titen nih, silahkan nih
3: ya, ilmu titen dalam masyarakat Jawa memang belum tentu valid ya untuk di era sekarang, karena emang kehidupan itu kan juga selalu mengalami perkembangan ya. Ada perubahan-perubahan musim, misalnya dulu kalau bulan Januari itu kan pasti hujan, Januari sampai apa ya, kemudian itu sudah ada namanya pranoto mongso, tapi bisa saja bergeser ya, kadang-kadang dalam setahun itu nyaris tidak ada kemarau, hujan selalu ada. Nah itu kan artinya memang ada perubahan-perubahan alam ya, dan itu juga bisa menjadi semacam perhatian juga kenapa terjadi perubahan alam. Nah, sehingga kita juga perlu niteni hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya perubahan alam itu ya. Jadi niteni hanya salah satu bagian dari dalam dunia ilmiah ya, bagian dari ilmu itu sendiri, sehingga karena dia tahapan awal, nah kemudian juga supaya dia memang lebih ilmiah, memang ya perlu dikolaborasikan dengan metode-metode ilmiah dari dunia akademis. Nah, saya kira itu, jadi ya dia tahap awal dan jangan terlalu meremehkan pada hal-hal yang itu warisan nenek moyang kita. Tapi minimal dia menjadi pengingat awal
2: kita ya, ya untuk
3: dan mungkin termasuk ajaran ya Pak, kita harus ya hidup itu harus banyak mengamati ya, kemudian mempelajari, niteni ya, dan setelah kita titen apa yang harus kita lakukan. Ini yang penting.
2: Iya, bagaimana kita mengamati, mempelajari, dan kita akan mempertimbangkan apa yang berikutnya yang akan kita lakukan ya, tentunya. Iya, terima kasih Kisulis untuk Samurosa malam hari ini, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk Dengan Sanak Perempat yang sudah bergabung tadi, ada Bapak Amrullah yang sudah bergabung. Terima kasih juga tentunya sudah bergabung di Samurosa malam hari ini. Dan pastinya Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini di Samurosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan ada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kabar Perawat bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana mengubah konsep peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang jatuh pada 14 Agustus mendatang. Jika sebelumnya peringatan hari jadi identik lawan panggung hiburan, lawan di pertunjukan musik, wayah ini perayaan akan dipusatkan di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kawasan yang berada di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, Jalan Dharma Praja Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memadahkan konsep peringatan hari jadi tahunan ini akan lebih sederhana lawan jo bernuansa religius. Kemungkinan Buban Sidin kada lagi melaksanakan hari jadi nangkai dahulu, artinya ada panggung, ada musik dan sebagainya ke depan. Untuk hari jadi kemungkinan dilaksanakan di masjid pada tanggal 14, nah itu paginya Buban Sidin meresmikan masjid, kemudian siangnya melaksanakan sholat di sana sekaligus memperingati hari jadi. Masjid Raya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sendiri mengambil nama dari ulama besar Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datu Kalampayan. Pembangunan masjid yang itu diawali dengan peletakan batu pertama pada 7 Desember 2022 oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nor. Proyek pembangunan dilaksanakan secara multi years dengan total anggaran sekitar 121 miliar rupiah. Masjid yang berdiri di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki bangunan utama seluas 4.000 hingga 4.650 meter persegi serta mampu menampung sekitar 3.000 jamaah. Selain mengusung fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, desain Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari juga mengadopsi arsitektur khas rumah Banjar. Dengan bubungan tinggi, kawasan masjid turut dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang nang kaya taman lawan jua embung nang mempercantik lingkungan sekitarnya. Dengan rencana peresmian masjid nang bertepatan dengan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan momentum nang ini menjadi simbol semangat pembangunan nang kada hanya berorientasi pada kemajuan fisik tetapi juga memperkuat nilai-nilai religius lawan kebersamaan masyarakat Banua. Demikian kabar Perawat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat. Saat lagi kita akan mengikuti mini drama dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin.
2: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak tiga teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. Tiga mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, Pak, kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Kak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau kada perlu.
4: Pantas telingaku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: Terima kasih ya, Mas.
1: Iya, sama-sama.
0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah, obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
2: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya ayam masak habang seberataan.
3: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
4: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
5: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
3: Widih, ini lauknya merah semua ya.
2: Itu ayam masak habang.
4: Habang? Itu artinya apa?
2: Habang itu merah.
4: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
6: Cilida.
7: Uy.
6: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
7: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
5: Aku juga dengar tadi, mau nuker gitu ya?
0: Iya.
4: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tukar.
4: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
5: Hah? Barter?
4: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
2: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
2: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
5: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
2: Bukan.
4: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
4: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
2: Pak.
4: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
4: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
5: Berarti itu emang logatmu, Tori?
4: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain, Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria, sampai

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perempat. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Rabu, tepatnya di 10 Juni 2026. Bersama Helda yang masih menemani pihak seberatan tentunya di malam hari ini. Kali ini di Tembang Borneo hingga pukul 22 nanti dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan dan info-info tips-tips menarik di malam hari ini yang akan kami infokan ke sembuhan pian seberataan di ruang dengar di mana saja berada tentunya di 87,7 dan di 105,9 MHz di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: jadi gangsta apa enggak sih?
1: Kalau orang jadi mama sih enggak.
0: Lah, mama jangan banyak kan. Jadi jadi bulat aja.
2: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sana Promot masih di Tumpang Borneo malam hari ini. Masih bermandi pihak seberatan tentunya dengan informasi-informasi menarik di malam hari ini. Dan sajian lagu-lagu se-Kalimantan di dalam Sanang Perompet yang menemani ruang dengar bubuhan pian sabarataan tentunya. Ya orang sana, cara sederhana menjalani pola hidup sehat setiap hari. Bagaimana nih? Gaya hidup seseorang nih sangat dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari, pekerjaan, serta pola makan yang dijalani. Kebiasaan seperti merokok, sering mengkonsumsi makanan cepat saji, dan tidur terlalu larut ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika terus dilakukan dalam jangka panjang nih. Karena itu, penting untuk mulai membangun pola hidup sehat yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Pola hidup ini membutuhkan komitmen jangka panjang agar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan tubuh dan juga mental tentunya. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, terdapat sejumlah langkah yang dapat diterapkan untuk menjalani pola hidup sehat. Salah satunya ini adalah dengan mengetahui kondisi kesehatan secara berkala nih. Pemeriksaan rutin ke dokter umum maupun dokter gigi ini dapat membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Selain itu, evaluasi aktivitas fisik ini juga perlu kita lakukan. Bubuhan pian seberataan juga dianjurkan berolahraga minimal 150 menit per minggu serta melakukan aktivitas penguatan otot setidaknya 2 kali dalam seminggu untuk menjaga kebugaran tubuh. Di mana kita juga harus mencatat pola makan harian juga menjadi langkah penting nih dalam menjaga kesehatan. Dengan mencatat asupan makanan, seseorang ini dapat lebih mudah mengontrol konsumsi serta meningkatkan asupan buah dan sayur dalam menu hariannya. Kesehatan hubungan sosial ini juga memiliki pengaruh terhadap kondisi fisik dan juga mental. Lingkungan yang positif dan hubungan yang harmonis ini dapat membantu menjaga keseimbangan emosi serta meningkatkan kualitas hidup. Menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol ini juga sangat dianjurkan nih rang sanak. Kebiasaan tersebut ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti diabetes, jantung, hingga gangguan kesehatan mental. Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh serta konsumsi makanan sehat. Nah, ini juga menjadi bagian penting dari pola hidup sehat. Minum air putih sekitar 6 hingga 8 gelas per hari dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Ini dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Selain itu nih, pengelolaan stres dan istirahat yang cukup ini tidak boleh diabaikan tentunya. Aktivitas, relaksasi, hobi, serta tidur teratur selama 7 hingga 8 jam per malam ini dapat membantu menjaga keseimbangan fisik dan juga mental. Dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, bubuhan pian seberataan ini dapat meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi risiko berbagai penyakit di masa mendatang. Kebiasaan ini tentunya nih dong sana kini menjadi investasi penting nih untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mental dalam jangka panjang.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Masih dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik hingga pukul 22 nanti. Tentunya masih menemani ruang dengar ribuan pian seberataan. Tentunya ke Sanak Pro 4 mana saja berada, tetap bersama kami di Promote FM, suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, Sanak Prompat, kita jumpa lagi tentunya di malam hari ini. Menemani pian seberataan di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik campur sari dan juga informasi-informasi menarik tentang tradisi dan budaya yang ada di Nusantara nih hingga pukul 23 nanti nih dan Sanak Prompat. Dan pastinya dengan sajian musik campur sari hingga pukul 24 nanti juga nih. Gasan pian seberataan dan pastinya masih ditemani dengan Helda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Promote FM, suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Prompa.

Prongpat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prongpat. Masih dengan sajian lagu-lagu campur sari malam hari ini ke pukul 24 nanti ini. Era Sanak campur sari ini sebuah genre musik lahir dari perpaduan gamelan Jawa klasik dan alat musik modern. Telah lama menjadi hiburan andalan masyarakat Jawa di Kebumen, Jawa Tengah nih. Campur sari ini memiliki tempat istimewa tentunya di hati warganya. Bukan sekedar pertunjukan musik, campur sari khas Kebumen ini adalah cerminan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan. Campur sari ini berasal dari kata campur yang berarti campuran dan sari yang berarti inti atau esensi nih. Sebutan ini merujuk pada perpaduan berbagai elemen musik. Campur sari secara umum ini adalah genre musik atau pertunjukan yang memadukan unsur musik tradisional Jawa seperti gamelan, langgam Jawa, gubahan, karawitan. Ini dengan alat musik modern atau barat nih, dengan sana seperti keyboard, gitar, dan sejenisnya nih. Awalnya nih, campur sari ini dipopulerkan oleh seniman legendaris Didi Kempot. Meskipun begitu, setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri ternyata. Campur sari Kebumen ini punya sentuhan unik, terutama pada aransemen dan lagu-lagunya yang seringkali disisipi lirik-lirik berbahasa Jawa logat Kebumen. Campur sari Kebumen nih, dang sanak, ini berkembang bersama seni rakyat yang lain seperti janengan atau jampaneng, kuda lumping, wayang kulit, lengger, dan sebagainya tentunya. Pertunjukan campur sari Kebumen ini biasanya digelar dalam berbagai acara, mulai dari pesta pernikahan, perayaan desa, hingga acara syukuran. Suasana pertunjukan selain meriah dan hangat, penonton ini tidak hanya duduk manis, tapi ini juga ikut menari dan bersenandung bersama para sinden nih. Dan tentunya ini jadi salah satu daya tarik utama yang membuat pertunjukan terasa lebih hidup pastinya.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu campur sari. Ya Rosana, alat musik dan unsur penting dalam campur sari. Campur sari Kebumen ini menggunakan perpaduan alat musik tradisional dan modern. Alat musik gamelan seperti gong, kendang, saron, dan demung ini menjadi tulang punggung musiknya nih. Sementara gitar, keyboard, bass, dan drum ini memberikan sentuhan modern yang energik. Perpaduan ini menciptakan harmoni unik, alunan gamelan yang menenangkan berpadu apik dengan irama musik modern tentunya. Tidak hanya instrumen nih dan sanak, vokal sinden dan wira suara ini juga memegang peran penting nih. Suara merdu mereka menyanyikan lagu-lagu dengan lirik yang puitis dan seringkali mengangkat tema-tema seputar cinta, kehidupan, dan nasihat. Lagu-lagu seperti Sewa Kuto atau Stasiun Balapan ini mungkin lebih dikenal secara nasional. Tapi di Kebumen ini ada banyak lagu lokal yang juga sangat populer nih dan sana. Ya Rosana, tentunya dalam campur sari ini juga ada fungsi sosial dan budayanya nih. Campur sari di Kebumen ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga memiliki beberapa peran penting nih. Yang pertama nih, itu sebagai hiburan rakyat. Ini menjadi unsur menghibur masyarakat dalam berbagai acara sosial. Yang kedua nih, sebagai penguat identitas lokal nih. Dengan bahasa, lirik, dan gaya khas Jawa Kebumen serta tradisi janengan, pertunjukan ini menjadi bagian identitas budaya masyarakat setempat. Yang ketiga nih, dan sana, ini sebagai media silaturahmi dan komunitas. Pertunjukan sering menjadi ajang berkumpul dan mempererat hubungan antar warga desa, antar generasi juga nih. Yang keempat yaitu pewarisan budaya. Generasi muda ini belajar tradisi musik, seni, suara, bahasa, estetika, pertunjukan dari yang lebih tua. Ya orang sana, tentunya kenapa nih campur sari begitu digemari? Ada beberapa alasan tentunya nih, mengapa campur sari Kebumen ini tetap lestari dan juga dicintai. Yang pertama nih orang sana yaitu hiburan rakyat. Biaya yang relatif terjangkau dan pertunjukan yang bisa dinikmati semua kalangan ini menjadikan campur sari sebagai hiburan yang paling merakyat. Pertunjukan ini seringkali jadi ajang kumpul-kumpul warga, pentas biasa di acara hajatan, pernikahan, syukuran, atau festival budaya. Panggung tidak selalu besar, bisa di panggung desa, balai desa, atau halaman rumah sekalipun nih. Yang berikutnya yaitu bahasa dan lirik. Mayoritas syair ini memakai bahasa Jawa, baik bentuk ngoko maupun krama, tergantung konteks acara dan latar penonton. Lirik sering mengangkat tema cinta, rindu, dan kehidupan sehari-hari. Campur sari ini adalah cara anak muda tetap terhubung dengan budaya Jawa. Musik ini tentunya tidak hanya menghibur nih, tapi juga menjadi media pelestarian bahasa dan juga seni tradisional. Yang berikutnya itu instrumen, di mana kombinasi instrumen tradisional, gamelan atau elemen gamelan seperti gong, gendang, dan kempul, dan instrumen modern lainnya ini penyesuaian komposisi agar suara tradisional tetap terasa meskipun dengan alat modern. Era sana campur sari khas Kebumen ini bukan sekedar pertunjukan seni, tapi ini juga simbol kebersamaan dan kekuatan tradisi. Pertunjukan ini mengingatkan kita bahwa seni tradisional ini bisa beradaptasi dan terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Dan Sanak Perempat, biar masih bersama kami dengan sajian musik-musik campur sari hingga pukul 24 nanti. Tetap bersama kami di Promo FM Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dalam menciptakan kita, dan Dia pun tidak pernah main-main dalam memberikan nikmat kepada semua makhluk-Nya. Namun yang paling penting untuk diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga tidak main-main dengan siksaan yang akan dijatuhkan kepada semua hamba-hamba-Nya yang durhaka. Kalaulah begitu, masih beranikah kita main-main terhadap peraturan-Nya? Renungkanlah,

Dan Sanak Perompas Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam hormat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Temalah salam nasional. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dekat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan sanak proban bersama kami di kesempatan pagi hari ini mendengarkan melalui FM 87,7 dan 105,9 MHz. Puji syukur kita kepada Allah atas semua rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Kita sudah bangun dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan hari ini ya. Baik, dan sarang perempat, kami juga sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 24 oleh Siti Raudah, terjemah disampaikan oleh Mbak Dia.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan

fasik dan jauhi tempat-tempat maksiat, hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama muslim. Biasakan menabung walaupun sedikit untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkoff, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

Di banyak rumah masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmah Subuh. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya Rida Riyanti sudah bersama narasumber yang hadir di studio. Ada Bapak Ustadz Abu Bakar SAG. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, pada kesempatan pagi hari ini dan sekarang kita akan bicara tentang nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa kita selalu menginginkan ibadah kita tuh diterima dan mempunyai nilai ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita semua harusnya memang berlomba-lomba ya untuk memperbanyak amal ibadah kita. Walaupun kita tidak tahu seberapa besar Allah memberikan ganjaran kepada kita, yang terpenting kita bisa melakukan amal baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami juga nanti akan berikan kesempatan untuk pihak dan sarang perompat yang ingin bergabung boleh di line telepon kita 0511325602 atau juga melalui WhatsApp di 0895340509539 ataupun juga melalui live chat di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik, kita pagi hari ini akan mulai saja. Silakan Ustaz untuk memberikan penghantar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umurad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada kesempatan pagi hari ini telah dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidur kita tadi malam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Semoga apa yang kita kerjakan kegiatan dari pagi ini sampai tidur lagi merupakan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di dalam kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tema hikmah subuh kita pada hari ini adalah nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tadi diawali dengan apapun kerjaan kita, apapun kegiatan kita, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah yang kita harapkan, bahwasanya ada istilah kita hidup ini bercocok tanam yang hasilnya akan kita petik nanti di akhirat. Nilai suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan oleh besar kecilnya amal menurut manusia, tetapi oleh karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keikhlasan. Nah, jadi mudah-mudahan apapun dari kerjaan kita yang kecil, yang besar, mudah-mudahan dilandasi dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Istilahnya itu menyerahkan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya semata-mata mengharapkan redonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nang membalasnya. Dan juga amal suatu yang kita kerjakan maksudnya adalah juga kesesuaian dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika ibarat kita itu orang hendak sembahyang kada belajar lah, nah jurang kayak itu. Bilanya kada belajar, la tuqbalu mardudatun la tuqbalu. Kada diterima pulang lah. Mardudatun mardud ditolak dan kada diterima. Nah, sayang banar kita beramal itu amunnya kada diterima. Jadi jauh orang pulang, contoh bila kita handak pintar jurang, ya Allah, makanya anak kita tuh di sekolah akan. Memang kalau kita melihat di kenyataan di mungkin di masyarakat, beda antara orang nang sekolah lawan kada sekolah. Nah, jadi bagus sekolah juga pang lah bila kita tuh ada anak misal. Nah, jadi amal tanpa iman pun juga tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada anunya nih, ada runtutannya lah. Yang pertama iman dulu, kemudian setelah dia beriman lalu melaksanakan amal tadi itu dengan ikhlas. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan 23. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Artinya kenapa? Nah, tadi bahwasanya amal tadi itu tidak dilandasi dengan iman. Makanya ampun maaf bilanya kita ini kan misalnya contoh lah, orang beriman itu beramal, maka insya Allah amalnya itu akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang tidak beriman, sebaribasannya banyak sebanyak apapun inya beramal, karena dia tidak beriman, nah tidak ada nilainya di akhirat. Makanya mudah-mudahan tadi bilanya kita beriman dengan iman tadi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal kecil yang ikhlas, apalagi besarlah amal itu. Amal nih halus jurang. Kita mau apa jurang, menghilangkan duri di jalan. Kita menghilangkan ada paku di jalan ya lah, pas kita berjalan nah ada melihat sesuatu yang menghalangi di jalan, kita singkirkan. Nah, amal kecil tadi. Dan dilandasi dengan ikhlas, maka itu Allah Subhanahu wa taala kada memandang besar kecilnya amal tadi itu, yang dilihat adalah keikhlasan. Maka ulun pesan ingat pesan guru kita waktu sekolah dulu, ujar Sidin, kalau kita melakukan amal, punya amal nang wajib jelas pang sudahlah. Tapi kalau nya amal nang sunat-sunat itu terkadang kita meremehkan. Ah, kada apa-apa jar sunat tu jua jar kada apa-apa. Nah, jangan. Jadi jar guru jangan engkau remehkan kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun. Karena ujar guru, kayna kalau nya Allah hendak memberikan ganjaran, kalau Allah hendak memberikan balasan, kayna kada tahu. Terserah kue jar Allah yang. Tapi tergantung dengan keikhlasan. Nah, kita misalnya tuh memberi orang di jalan kah misalnya, atau kita pas sholat di masjid, sholat dilanggar, ada celengan ya Allah, nah kebetulan ada duit berapa, kita buat juga. Karena itu kada tahu kita di situ, Allah Subhanahu wa taala mengganjar pahala yang diberikan kepada kita. Kemudian kita jangan meremehkan pulang. Kalau pang misalnya nih senyum ya Allah, salam. Jadi senyum salam pun juga termasuk ibadah. Walaupun jaka ibarat kita itu halus saja ya Allah barangnya ya Allah. Nah, tapi kalau Allah hendak memberikan memberikan gambaran pahala, wallahu alam bisawab, Allah akan memberikan ganjaran dengan dengan keikhlasan kita tadi itu. Kemudian juga amal yang besar bisa menjadi tidak bernilai karena apa yuk? karena kita sombong, karena kita riya, karena kita hendak minta lihati. Nah, jadi amal yang besar mudah-mudahan kita juga bisa menutupi, ya. Jangan sampai kita tergesit di apa namanya di hati kita. Oh, aku aja yang paling besar nih, yang memberikan sumbangan umpamanya lah. Nah, naudzubillah min zalik. Sesungguhnya apa, amal itu tergantung dengan niatnya. Innamal amalu binniyat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita kada tahu, yudha'ifu liman yasha, Allah itu akan melipat gandakan. Nah, melipat gandakan apa? Pahala. Nah, di sini ada menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai akan dia. Nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail bin Kusairi al-Adawi Abu Abdurrahman al-Maki. Abdullah bin Umar memeluk Islam bersama ayahnya Umar bin Khattab. Nah, jadi ini anaknya Umar bin Khattab pada usia 10 tahun sudah masuk Islam. Beliau ini adalah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sini ada 2630 hadis yang beliau beliau hafal, mungkinlah beliau nukil. Sampai beliau berusia 86 tahun. Nah, dalam saat itu di antara hadis beliau menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan, nah, kaitannya dengan amal pada hari inilah. Apa ujar Sirin di antara hadis itu? Nilai amal manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ujar Sirin ada 7 macam. Nah, mudah-mudahan ada 7 macam inilah. Ada artinya tuh kita tapi insyaallah tegawi jo pang. Di antara 7 itu, 2 macam di antaranya ujar Sirin mendapat ganjaran pasti. Jadi amalan kita yang kita gawi nih, bila kita menggawi itu pasti akan mendapat ganjaran. 2. Kemudian 2 yang berikutnya apa? 2 macam ganjaran setimpal. Nah, jika ibaratnya tuh orang memberi 1000 juga, ya Allah. Nah, tadi itu pasti, karena yang pertama tadi 2 pasti itu, pokoknya kita bila menggawi kebaikan pasti dapat. Bila kita mengerjakan kejahatan, kemaksiatan, pasti dapat. Nah, seperti itu. Yang keduanya tadi pulang, 4 sudahlah. Yang keduanya tadi, 4, yaitu diganjar dengan setimpal. 4 sudah. Yang berikutnya, 1, 5 sudahlah. 1 macam diganjar 10 kali lipat. Nah, jadi bila kita menggawi pekerjaan itu akan mendapatkan 10 kali lipat. Berapa sudah? 5 lah. Kemudian lagi 1 macam diganjar sampai 700 kali lipat. Nah, yang ke-6 inilah. Yang ke-6 ini apa? Diganjar pekerjaan kita itu, amal kita itu sampai 700 kali lipat. Kemudian lagi apa? Yang terakhir, yang ke-7. 1 macam lagi amal yang tidak diketahui ganjarannya. Nah, jadi nang 1 ini di antara 7, 1 nang kita kada tahu apa ngarannya. Allah membalas, ya Allah. Nah, Allah balas. Ya, artinya tuh mun kita hendak beramal juga nang di atasnya tadi barang, ya Allah, kita tahu sudah ganjaran pasti, kemudian setimpal, ganjaran 10 kali lipat, ya Allah, sampai 7 kali lipat, luar biasa sudah. Nah, para pemirsa Radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita beramal itu jauh orang tuh tahu kita sudah bahwasanya bila kita beramal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amun nyenang kayak itu apalagi nang wajib tuh lah. Nang wajib tuh. Makanya orang nih nang sekarang ini sudah bulikan nih, orang haji lah sebagian berangsur-angsur bulikan. Karena apa? Nang diharapkannya itu luar biasa pahalanya. Amun kita jare Ibu Rinda lah, bila kita sembahyang di rumah sorangan tuh lah. Sekali aja pahalanya, sekali pahala aja nih, setimpal ngaran di sinilah. Tapi kalau nya kita sembahyang jar, bukan kami lakian mungkin, babinian ya juga. Kalau sembahyang di masjid pangjar 25 sampai 27 derajat. Nah, pahala tadi. Nilainya kita sembahyang pulang di mana? Di Masjidil Aqsa. Itu berapa pahalanya? Di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Lah, bila kita kawam menjejak tanah ke sana. Nah, ini. Berarti ganjaran di sini diganja apa ngaranya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sembahyang pulang di mana? Di Mas apa di Madinah, ya Allah. Di Madinah, di anunya Nabi. Itu berapa aja? 1000 kali pahalanya. Makanya orang tuh nang handak tulak haji inilah, nang umrah kah. Pastinya nang diharapkannya itu tadi mudahan pahala tuh nah yudhaifu lima yas, artinya berlipat kan, berlipat ganda. Karena nang diharapkan nih nang amal nang sedi, apa nang gaya nang sehari-hari mungkin nang sedikit aja ya kalau kawa ada rezeki tulak ke sana misalnya tuh baik itu umrah maupun haji lah. Iya,
1: karena kita akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa itu yang pasti lah Ustaz.
2: Itu nih pasti dari sudah nanti terus sampaikan lah. Dua macam di antara bahan yang pasti ya Allah. Nah, jadi apa pulang bila di Masjidillah apa ngaranya di Mekah ya Allah berapa 100.000 ganjarannya. Nah, makanya ya bahwa orang nang apa ya jurang tuh nang bila beisi apa ngaranya tuh cita-cita lah ya Allah cita-cita. Cita-cita mudah-mudahan amal ini. Makanya sekali aja sembahyang wajib di Mekah itu 100 kali. Banyak amal kita di benua. Burindalah. Berapa kali anak mendapat takana gitu? Berapa umur pulang nang diperlukan ya Allah. Nah, makanya orang berbondong-bondong, orang nang apa jurang tuh
1: sudah ngobrol
2: banyak inggih. Nang artinya mendaftar haji ya Allah. Karena itu tadi tuh nah nang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, jadi apapun yang kita lakukan ini harus bisa mempunyai nilai amal kebaikan. Lah Ustaz, apalagi yang bermanfaat bagi orang lain itu akan sangat luar biasa.
2: Nah, itu betul juga.
1: Nah, jerpian yang 7 tadi itu nang pasti yang dapat setimpal, ada 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lawan ada amal yang memang kita kada tahu, itu hanya Allah yang akan memberikan seberapa besar amal kebaikan yang diberikan untuk kita. Jadi jangan meremehkan jerpian tadilah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, siapa tahu di situ Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Karena ada hal yang memang kita tidak diketahui ketika Allah memberikan itu lah Ustaz lah.
2: Ya Mak, Mbak Ibu Rinda, terkadang kita kayak ini, ini anu jar sunat juga jar, kada apa-apa juga kada digawi jar. Nah, ulun teingat tuh bilanya orang menyambat kayak itu Ibu Rinda ya, teingat guru Mama Sani, ujar guru ulun, itulah bujur je sunat je sidin. Tapi kalau nya Allah hendak memberikan di je sidin bepandir di pintangan itu je sidin. Nah, ingat ulun ingat tuh di pintangan itu nang sunatnya itu nah. Itu bahkan kan dari ada kisah kan kalau nya Allah menghendaki aku je sidin memberi hambaku ini karena nya apa? Karena ikhlas, karena inya bujur-bujur menggawinya dang jaka ibar kita tuh.
1: Lillahi
2: ta'alanya ikhlasnya. Aku je memberikan terserah ku nang kayak kita aja bae lah. Ada orang misalnya nih anu membersihkan rumput di rumah kita misalnya kalau orang ini misalnya jujur bujur halusnya begawi rapi amun kita anak enggak memberi sedikit tuh rasa kasihan kalau nah aku tambahi lagi aku beri makanan aku beri wadai minuman ya tanda kita senang gitu
1: nah bujur-bujur ikhlas kita berikan ikhlas.
2: Berarti Allah tuh kayak itu juga aku di sini tergantung ama apa tergantung hamba aku bilangnya ikhlas kau berikan jodang lebih. Nah jadi kayak itu jelas guru ingat ulun jangan digampangkan jangan diremehkan. Makanya ada orang bayar rajin beramalan. Aku jadi sebelum ke sekolahan nih membaca Yasin dulu. Membaca pengarannya itu Waqiah dulu aja. Amalan tadi. Nah itu kita kada tahu. Di situ Allah memberikan rezeki tadilah. Ya rezeki ini Mbak kada mesti nang jaka ibarat jurang. Nang ngaran duit aja ya Allah.
1: Kesehatan.
2: Diberikan kita pengarannya tuh.
1: Keluarga yang baik.
2: Keluarga yang baik. Dijauhkan daripada mara bahaya. Itu nang kita kada tahu tuh.
1: Apalagi rezeki kesehatan itu luar biasa benar lah Ustaz lah. Jadi ya kita patut bersyukur juga apapun yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kita lah Ustaz lah. Ini kita persilahkan bagi pihak dan seorang perempat yang mungkin ingin bergabung boleh di 0511-325-2602 atau WhatsApp di 0895-3405-09539. Baik, ini sudah ada yang masuk Ustaz. Kita akan coba menyapa. Ada Muhammad Rizky Kurniawan, terima kasih untuk partisipasinya di kesempatan pagi hari ini sudah berikan banyak jempol ini. Dan satu lagi dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Nah, Ustaz, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang penyembah yang berbuat baik kepada tetangganya, tapi dia tidak berbuat baik kepada sesamanya. Nah, bagaimana ini Ustaz?
2: Tetangganya lah.
1: Iya, berbuat baik kepada tetangganya, tapi tidak berbuat baik kepada sesamanya. Nah, apakah ini akan menjadi penghuni neraka karena ia berbuat buruk kepada sesamanya, hanya berbuat baik kepada tetangganya saja? Oleh karena itu, amal kebaikan harus disertai dengan akhlak yang baik. Nah, itu saja dari PKBM Bina Anak Nusantara 1757. Bagaimana Ustaz?
2: Ya, menurut pernyataan tadi, ia berbuat baik dengan kerabatnya,
1: dengan tetangganya. Ya, tapi tidak dengan sesamanya. Ya,
2: tetapi maksudnya dengan tetangga tadi itu ia berbuat maksiat kah?
1: Berbuat baik dengan tetangga, tetapi tidak berbuat baik kepada sesamanya.
2: Apakah itu termasuk?
1: Iya.
2: Lanjutannya tadi juga. Iya.
1: Nah, apakah katanya oleh karena itu amal kebaikan itu harus disertai dengan akhlak yang baik?
2: Iya. Di antara kita berbuat baik itu kan ada urutannya, Ibu Rinda. Jadi misalnya kalau kita di rumah tangga itu yang nang wajib kan ialah nang wajib misalnya seorang ayah kepada istrinya, kepada anaknya, kemudian kepada orang tuanya, urutannya nih. Nah, itu dulu yang kita anukan. Nah, setelah berbuat baik kepada anak istrinya, kemudian kepada orang tuanya, hanyar jurang tuh menyebar ke lain pulang. Nah, jadi kalau inya tadi itu di dalam contoh tadi itu inya berbuat baik hanya kepada keluarganya, kada apa-apa, kada termasuk ia berbuat jahat. Karena inya kemampuannya hanya di jarang bahasa banji diinggan keluarganya aja dulu, kada sampai lagi nih kepada jiran tetangga misalnya. Nah, jadi memang itu kada apa jurang tuh kada termasuk.

0: baik, insya Allah kebaikan itu bisa menghapus kejahatan.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau dia berbuat jahat dengan orang lain, berarti dia masih belum belum mendapatkan kenikmatan, belum mendapatkan ganjaran kebaikan dari apa yang dia lakukan tadi itu.
1: Karena apapun yang kita lakukan itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita, Ustaz, ya. Apakah itu kebaikan ataupun keburukan?
0: Iya. Karena amal yang kita kerjakan dengan kerabat misalnya, itu kan menjadikan imbasnya lajak ibar kita tuh. Insya Allah dia merem untuk berbuat maksiat atau kejahatan kepada orang lain. Nah, seperti itu berarti kalau dia berbuat baik dengan kerabat lalu dia berbuat jahat dengan orang lain, berarti amalnya tadi belum membekas lagi. Belum membekas di dalam jiwanya.
1: Padahal ya memang harusnya kita berbuat baik walaupun orang lain mungkin berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak harus membalas dengan kejahatan, ya Ustaz, ya. Tetap dengan kebaikan.
0: Dengan kebaikan. Artinya kalau nya tadi bilangnya kita berbuat baik, kemudian lalu ada misalnya tergesitlah di dalam hati anak berbuat jahat kepada orang lain, insya Allah bisa direm itu.
1: Iya.
0: Kebaikan tadi.
1: Iya. Katanya kalau kita berbuat baik, baru niat aja berbuat baik itu sudah dicatat, ya Ustaz, ya.
0: Sudah dicatat kebaikan.
1: Tapi kalau berbuat kita mau berbuat buruk tapi belum kita lakukan,
0: belum dapat dosanya.
1: Belum
0: dapat dosanya.
1: Alangkah baiknya Allah gitu, ya.
0: Iya, makanya tadi kita ya jelun lah, ada orang berniat aku hendak umrah, jar berniat nih. Niatnya itu mah sudah dapat pahala tuh.
1: Iya.
0: Apalagi digawi pulang sampai dapat pahala. An manakala kita hendak berbuat apa jurang tuh hendak berbuat jahat, ya Allah. Aku jar kada sing duitan nah jangan banjar, ya Allah. Aku hendak membukar toko orang ja lah. Berniat nih. Siang malamnya kena jar. Lalu kesiangan, ya Allah.
1: Kada megawinya.
0: Kada dapat dosanya.
1: Iya.
0: Nah, kecuali inya sudah
1: tagawi. Kecuali inya melakukannya.
0: Tapi inya melakukan. Nah, itu saking bagusnya Tuhan telah lawan kita. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nih, jadi yang tadi contohkan bila kita berbuat baik dengan kerabat, lalu ini tergesit hendak berbuat jahat kepada orang lain, ya Allah. Mudah-mudahan itu tertutupi. Gitu.
1: Baik, ya, mungkin kita harus jeda dulu, Ustaz. Setelah ini nanti akan kita bersama lagi di sesi kedua di Hikmah Subuh. Kita akan masih bicara tentang nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita juga akan berikan kesempatan Gesan Pian yang serang perempat yang ingin bergabung, boleh melalui telepon, WhatsApp ataupun juga di live chat kita.
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati

0: kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Ya, terima kasih dan sanak perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh bersama Ustadz Abu Bakar SAG. Kita masih bicara tentang nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi Ustadz sudah disampaikan juga bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu tergantung niatnya, keikhlasannya. Dan tadi juga kita sudah penerangkan bahwa ketika itu baru niat saja untuk melakukan kebaikan itu sudah mendapatkan amal pahala. Nah, kayak apa Ustaz, apabila orang tuh ada nang berniat aja terus melakukan kebaikan tapi kada melaksanakannya, itu kayak apa tuh Ustaz? Awal berniat aja, karena tahu jarang bahwa berniat ini aja sudah dapat amal pahala, tapi kada menggawi. Itu kayak apa Ustaz?
3: Berarti anu lah, makali kah?
2: Nah, makali Allah lah berarti lah.
3: Bila anu jarang handak bersedekah, ya Allah handak bersedekah, pas ada duitnya kada bersedekah.
2: Ini apa tuh?
3: Berarti jaka bahasa Banjar ingin di situ pang ini dapat pahala. Jaka bahasa Banjarnya ingin di situ pang dah dapatnya, dapat nilai pahala dari niatnya itu aja. Nah, jadi gini, ulun menjelaskan lagi lah, ada dua macam tadi tuh. Amal mendapat ganjaran yang pasti, apa itu? Seorang yang nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, maka akan mendapatkan surga.
2: Iya.
3: Yaitu karena ia telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan tidak mensyarikatkannya, tidak mensyirikkan. Oh, iya. Jadi yang pertama ini, bila kita tuh beribadah kemudian kada mensyukutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pasti balasannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina amanu wa 'amilussolihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Ujar Allah, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini yang pasti tadi, Mbak.
2: Iya.
3: Ya. Jadi bila kita beramal ini pasti sudah.
2: Iya.
3: Lah Al-Qur'an menyatakan nih, ya Allah, kada anu lagi pang Al-Qur'an nas kita.
2: Iya.
3: Jaka ibarat hukumnya itu Al-Qur'an sudah. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua ini pasti juainya mendapatkan ganjaran. Apa itu? Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nang tadi itu balasan surga, ada ini balasan neraka pasti. Artinya bila kita hendak berbuat apa? Berbuat kejahat apa, berbuat soleh, amal soleh, kebaikan-kebaikan, maka kekal di dalam surga. Sebaliknya pasti juga bila kita beramal buruk, maka akan di dalam neraka.
2: Semua ada ganjarannya.
3: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab Allah sedikit pun lah.
2: Iya.
3: Dan mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka.
2: Baik Ustaz, ini ada telepon yang masuk, kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak Dinda.
2: Waalaikumsalam Ibu Bambang, apa kabar pagi ini?
4: Baik, pian Pak.
2: Alhamdulillah baik Bu Bambang. Ada yang ditanyakan?
4: Iya ada. Assalamualaikum Mbak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon pencerahan Pak Ustaz. Orang ulun nang sisa umur sudah tua ini, apa nang harus kita lakukan? doakan biar istiqomah, benar-benar banyak ibadah, banyak apa menjalani perintah Allah dengan tenang, kayak itu mohon pencerahan. Yeah. Terima kasih.
3: Yeah.
4: Mbak Linda.
2: Yeah.
4: Ulun semalam minta maaf lah. Takon satu mat aja.
2: Iya, boleh.
4: Nang semalam cara daun kelor itu kesan apa Mbak Ica? Siapa ini tuh?
2: Daun kelor yang mana ya, Bu?
4: Nang semalam pian nang acara apa yuk itu?
2: Oh, iya, di acara Ragam Budaya apa Pandiran Bayi Sukan. Aduh, terputus ya. Baik, terima kasih Ibu Bambang. Nanti kita coba bincang mungkin di belakang ya, atau di chat aja ya Bu Babang ya, kalau masalah daun kelor. Baik, bisa ditanggapi Ustadz dari Ibu Babang tadi, sudah tua ingin istiqomah ibadah ya, di jalan Allah.
3: Insyaallah dengan usia yang sudah artinya ya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah sehat badan panjang umur. Yang ya mungkin bagi ulun sarannya apapun yang sudah pian gawi gitu nah, teruskan aja. Artinya dalam tanda kutip yang kebaikan. Nah, kebaikan yang pian kawa, yang pian mampu itu terus menerus saja.
2: Sampai istiqomah tadi ya.
3: Ya, bahasanya istiqomah lah. Artinya kadang menuntut amalan tambah lagi ini, misalnya tambah lagi itu, kadang. Nah, ada aja, tapi pian istiqomah. Nah, kayak misalnya nih, ada waktu dalam seminggu itu misalnya ada membaca Al-Qur'an. Nah, teruskan aja membaca Al-Qur'annya. Kemudian kawa pian misalnya ada diberikan lapangan waktu kawa menghadiri majlis taklim, tenang kadosen yang jauh-jauh nang parak aja misalnya. Terus-terusan aja gawi itu pian.
2: Sekemampuan kita
3: ya. Sekemampuan.
2: Itu karena luar mungkin biasa. Di faktor usia ya.
3: Itu sudah luar biasa. Nggih, artinya kada usah lagi nang lain-lain jurang amalan yang terbaru ya Allah Mbak Ibu Rinda. Nah, itu aja. Kemudian jangan sampai kita malah apa ngarannya tuh jurang kewajiban kita tadi harus kita jaga. Itu aja insyaallah kita akan artinya makanya ganjaran itu manakala kita istiqomah, keistiqomahan itu nang luar biasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
2: Ya, nah ini kayak apa Ustaz misalnya oh ya kita masih kasih kesempatan juga buat yang boleh. Lain ya yang ingin bergabung boleh, masih kita tunggu melalui telepon, WhatsApp ataupun juga di live chat kita. Tadi sudah ada di live chat ada 2 orang dan tadi telepon juga ada 1 orang Ibu Bambang ya. Yang lain kita tunggu, kita masih punya waktu banyak kurang lebih berapa ya 23 menit lagi sekitar 20 menit ya. Baik, kita kembali ke topik kita tentang nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayak apa Ustaz? Misalnya orang tuh banyak banget sudah melakukan satu kebaikan, amal kebaikan tapi mungkin keikhlasannya tuh belum penuh. Kan ada juga orang tuh kadang-kadang membari tapi memamai. Nah itu tuh kayak apa tuh Ustaz? Mungkin jumlahnya banyak sudah kada terhitung lagi melakukan kebaikan, tapi ada juga sebagian yang dilakukannya tuh kada tapi ikhlas gitu.
3: Karena ngitungin tujuh minta.
2: Bisa jadi.
3: Kamu datang taus minta nih biar ya.
2: Nah, ada yang kayak itu kan Ustaz lah.
3: Ada jalan pian pembarian orang aja.
2: Jadi datang taus ya lah.
3: Ya terkadang ya artinya mungkin karena apa yuk? Sebenarnya itu imunnya bisa tuh ya dilandasi dengan ikhlas ya. Ataupun seandainya kayak ibarat hendak bertutur kata juga terang baik ya Allah. Nah aku memberi ini misalnya coba pang misalnya tuh dengan adanya sedikit kawan membu usaha apa misalnya ya Allah. Nah artinya kita anu karena jangan sampai terucap di lidah kita tuh nang kata-kata nang mungkin maulah orang jengkel, maulah orang kada apa yang ya kada reda ya Allah. Jadi pendiri bila kita memberi juga tapi keikhlasan kurang, nah maka akan menghambat juga apa ngarannya tuh orang kada ridho ya kalau orang sakit hati umpamanya kan, nah walaupun ini pemberian juga jangan misalnya, tapi itu berarti kada sepenuhnya lagi. Jadi mudah-mudahan kita belajar kan bilanya, ampun maaf kan contohnya lah kada baik mungkin nih, contohnya kayak kita buang air besar aja. Nah, padahal makannya itu macam-macam. Ada gulai, ada sate ya Allah. Tapi kalau sudah dibuang, kadang-kadang ingin ingatkan lagi. Nah, nangka itu jaka ibarat jatuh. Siapa kayak yang kita beri ya Allah?
2: Ya, jadi kada mudah kada anunya jadi kotoran terbuang. Tapi kalau sebagian dari makanan yang kita makan itu kita berikan ke orang lain sebagian, ini akan terus menjadi amal pahala juga bagi kita ya. Tidak perlu hanya jadi kotoran tapi ada nilai.
3: Artinya no kotoran itu nah kada mengungkit-ungkit lagi gitu kan. Bila kita memberi sesuatu ke orang lain itu, maka apalagi yang kayak makanan misalnya orang itu dengan makan inya sehatnya awaknya kuat kahobe ibadah luar biasa lagi ganjarannya
2: selama mungkin makanan itu menjadi darah dalam tubuhnya selama itu juga mungkin kebaikan yang akan mengalir dalam diri kita ya Ustaz ya.
3: Artinya jika ibarat bahasa itu kan orang nang beramal itu kan ada tiga tuh sedekah jariah ilmu yang bermanfaat anak yang soleh. Nah di antara tiga itu misalnya kita ada satu syukur-syukur buah ada ketiganya.
2: Alhamdulillah benar.
3: Alhamdulillah benar. Nah seperti itu.
2: Dan lu pernah dengar juga bahwa ketika kita mempunyai harta ataupun kekayaan, mungkin kita harus memikirkan diri kita sendiri, gasat sangu diri kita. Nah, yang bisa menjadi satu amal kebaikan, karena itu nanti akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Nah, ketika kita tidak memikirkan untuk amal ibadah kita sendiri, keluarga yang ditinggal lawan harta itu belum tentu memikirkan kita sudah mati lah. Nah, jadi itu ada hal-hal yang memang harus kita pikirkan untuk diri kita sendiri melakukan amal kebaikan, apalagi itu sebagai satu amal jariah yang terus menerus mengalir ya Ustaz.
3: Ya tadi diantaranya kan ada orang yang bisa harta banyak tapi belum tulak haji misalnya. Nah di harta itu tadi tuh kita jual separoh misalnya gesan beribadah haji. Nah itu nah amanah nyata. Kemudian separohnya lagi kita tinggali gesan anak misalnya atau keluarga ya. Mudah-mudahan nang sisa tadi itu inya bisa memanfaatkan pula. Nang memanfaatkan di sini, nang mana inya bisa memanfaatkan kebaikan dapat pulang.
2: Dari anak nang soleh tadi lah.
3: Nang soleh tadi kan. Jadi seperti itu.
2: Baik, ada lagi yang akan bertanya, boleh silakan di line telepon kita di 0511-3252-602 atau juga WhatsApp di 0895-3405-09539 atau juga melalui live chat Pro4 di kesempatan pagi hari ini ya. Nah ini juga Ustadz, kayak apa kalau misalnya kita jarpian tadi tuh, karena manusia ini kan banyak kekurangannya. Walaupun sebenarnya kita tuh memang harus punya niat yang baik tadilah, tergantung niatnya, jarpian tadi lawan keikhlasannya. Tapi kadang-kadang, apalagi sekarang medsos lah Ustadz, kadang-kadang kita tuh memberi hendak betampai, hendak supaya orang tuh tahu. Nah ini kayak apa, ria nih?
3: Terkadang bilanya kita tuh karena di medsos lah ya kalau nah niatnya itu memberitahukan itu sebagai siar
2: motivasi juga motivasi mungkin bagi orang lain
3: iya tadi tergantung niatnya aku men-share ke media sosial nih gunanya kesan apa kesan aku nih memberitahukan lawan mungkin orang lain artinya Nina contoh yang terbaik kira-kira tapi kan menyampaikan gitu bang ya kalau artinya contoh yang terbaik seperti ini misalnya nah ada apa-apa itu.
2: Jadi kembali lagi tergantung niatnya kalau memang niatnya hendak dibetampai, nah itu kita kada tahu seberapa amal pahala yang Allah berikan kepada kita.
3: Amal itu tergantung niatnya ya lah. Niatnya bilanya lillahi ta'ala tadi itu, maka insya Allah ganal juga pahalanya. Dan mudah-mudahan jangan sampai ada riaknya tadilah, ada sombongnya kan seperti itu.
2: Nah walaupun mungkin setengah perjalanannya tuh ada ria, kemudian kita cepat-cepat meluruskan kembali niatnya tuh kayak bagus, bagus lah.
3: Ya bagus berarti artinya niat ingat oh aku ini kalau apinan ada tergesit rasa hendak sombong hendak pamer nih ya Allah lalu nya mbak istighfar misalnya nih lah atau astagfirullahaladzim misalnya aku ini kalau pina sangkaan orang aku ini sombong ria ya Allah jadi jaka ibaratnya tuh di jaka omongan ditarik ya sih bahasanya kan gitu. Dengan ditarik di sini maksudnya apa? Beristighfar misalnya mudah-mudahan.
2: Ampun.
3: Jangan lagi sampai diulang-ulang lagi misalnya nang kata-kata nang hendak di apa jurang tuh yuk di hendak di apa jurang diumum makan misalnya kan seperti itu.
2: Ya jadi cepat luruskan niatnya lah Ustaz lah. Nah ini kalau kita melihat lagi ciri-ciri bahwa kita tuh bujur-bujur ikhlas ketika melakukan satu amal kebaikan yang besar ataupun yang kecil, nah, itu adakah ciri-cirinya Ustaz?
3: Ciri-cirinya jadi antaranya ini tadi kada mau ungkit lagi seakan-akan lupa sudah ada orang datang pian ulun terima kasih lah pian mari memori apa aku kan ingat nah. Hmm. Nah, seakan-akan yang kayak itu.
2: Iya.
3: Modelnya tuh. Jadi bila kita kebaikan jangan lagi diingat-ingat.
2: Iya. Jadi jarang orang tuh lakukan kebaikan dan lupakan.
3: Iya.
2: Tapi ketika orang berbuat baik kepada kita harus ingat, kita ingat.
3: Kan? Iya.
2: Harus kita balas dengan lebih baik lagi mungkin di sana.
3: Ini membuat tangan kiri kita tahu. Kan memang artinya pilihnya kebaikan kita tadi sudah jangan diingatkan lagi. Hmm. Tapi sebaliknya bila orang berbuat baik lawan kita, kita ingatkan. Hmm. Nah, orang itu berbuat baik jalan kita aja gitu. Makanya ada contoh lah biasanya tradisi orang Jawa.
2: Nggih.
3: Kalau nyimpen perkawinan tuh kan menyumbang ini.
2: Nggih.
3: Harus dicatat.
2: Dicatat. Nggih.
3: Jadi usaha anu dicatatnya kenapa? Nah, itu tadi di antaranya kenapa supaya ada mengingatkan gitu
2: kebaikan orang.
3: Ingatkan kebaikan orang ini aku membalasnya juga. Nah, kena nyimpen perkawinan kayak tujuh aku jar.
2: Iya, mungkin kita akan lebih baik lagi memberikan
3: kalau kita ada lebih lagi daripada itu, lebih lagi.
2: Bagus ya, lagi lah Ustaz lah.
3: Karena sesuatu nangana tadi sekedar kemampuan orang kan.
2: Nggih,
3: anak berbuat baik kemampuan sampai di situ misalnya.
2: Iya.
3: Kalau kita ada lebih lagi, kita lebihkan lagi yang pun kita. Seperti itu.
2: Iya, dan Allah itu sebenarnya tidak hanya melihat jumlah kebaikan yang kita lakukan ya Ustadz ya. Tidak hanya itu yang dilihat Allah itu tadi seperti Ustadz katakan bahwa kualitasnya, keikhlasannya, ketakwaan kita juga, keimanan kita loh Ustadz lah.
3: Artinya kan yang landasan kita tadi itu karena ketakwaan kita tadi juga kita berbuat baik itu kan.
2: Nah ini kayak ini kita kayak apa Ustadz supaya bisa membiasakan hal-hal baik atau berbuat baik yang kita lakukan kepada anak-anak kita nih. Ini kan harus ditanamkan sejak dini kepada anak supaya menjadi satu kebiasaan yang baik di masa depannya.
3: Iya, makanya kalau kita tuh rajin kalau betasmiah,
2: Ibu
3: Rinda, betasmiah itu memberikan nama, kemudian dipotong rambutnya. Nah dipotong rambutnya itu sebenarnya melajari anak. Nah kita potong rambut dari itunya supaya bersedekah.
2: Oh, jadi, itu maknanya Ustaz lah.
3: Maknanya seperti itu. Jadi dipotong rambut, ditimbang ke emas kah, perak kah, berapa timbangannya tadi. Nah baik itu habis gundul bang, habis gundul lalu ditimbang. Nah ditimbang beratnya emas misalnya lonan sama ya Allah. Nah dijadikan duit itu disumbangkan. Niat kita pulang niat mudahan ini melajari anakku ini supaya jadinya bisa bersedekah. Makanya tadi tergantung niat tadi lah. Kalau kita sudah dari halus kita tanamkan seperti itu, insya Allahnya ganal kena ada pemurunan jualan orangnya, pemberian dunia. Karena kita lajari sudah. Nah seperti
2: sejaknya itu. Lahir.
3: Sejaknya
2: gitu.
3: Lahir. Kemudian kita menghadirkan orang ya kalau bersedekah makanan. Niat akan kesana anak tadi pulang, insya Allahnya kayak itu juga kena tuh. Inya ingat juga, aku mungkin karena kebaikan dulu, karena orang tua aku kayak itu dulu. Akhirnya pulang anak kita, cucu kita kayak itu pula. Apa ya jaka buar bahasa tuh bersambung kah? Nah bersambung ngejaka kebaikan itu. Nah seperti itu diantaranya hikmahnya tuh.
2: Jadi artinya di sini adalah contoh lah.
3: Contoh
2: tauladan dari orang tua. Jadi mungkin anak melihat karena kita sebagai kuitan ini selalu berbuat baik kepada siapapun, sampai yang besar ataupun yang kecil. Nah ini yang mungkin menjadi satu kebiasaan yang inya lihat, akhirnya inya juga akan berbuat baik itulah Ustaz lah. Nah kadang-kadang kita harus mengajak itu mungkin ke panti asuhan, mengajak anak-anak yang mulai kecil, atau ketika akan berbuat baik lainnya kita contohkan, kita mungkin unjuk duitnya loninya, nak mari kayak itu.
3: Kita terkadang kita artinya walaupun bukan kita mbak, anu orang lain.
2: Iya.
3: Inya rajin hendak menyumbang abahnya nih menyumbang, tapi dijulung anaknya.
2: Iya. Suruh nyepetan.
3: Suruh buat di celengan itu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik ada yang masuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Di mana?
5: Oke, dari Uji Kelayan.
2: Pak Uji Kelayan, silakan Pak Uji.
5: Oke, assalamualaikum Ustaz Abu Bakar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz.
5: Oke, ulun ini ada menamui di kampung. Jadi di kampung tuh kisahnya tuan guru di kampung nih berisi tabungan jikir. Berisi tabungan jikir banyak banget yang ibat uang tuh jikir laksa kah. Tapi si Deni kebanyakan tabungan jikir ya kayak itu nah. Nah, sekalinya si Den transfer lawan anak murid nih yang sudah meninggal. anak murid, apakah boleh ditransfer tabungan zikir ini lawan orang yang sudah meninggal tuh, nah, entah lawan arwah datu, arwah nini, arwah kai, atau arwah daripada nang anak murid kayak itu, nah, itu apakah pernah pian mendengar bahwa pernah yang dilakukan oleh Rasulullah kayak itu, nah, nah, enggak itu Jepang anu diisi tabungan zikir nang bisa ditransfer ke orang nang sudah meninggal kayak itu, nah. Nah, apakah sampai tabungan zikirnya? Nah, itu aja. Nggih, salah khilaf, minta ampun, minta ridho Ta'ala.
2: Ustaz Yani sih.
3: Pada ulun minta transferan mah.
5: Nah, itu saya ulun di biasa anu kayak apa kayak itu kan hendak mendangar kalau ada pin mendangar kayak itu. Nggih. Baik. Tabungan zikir jadinya kan orang di kampung-kampung tuh ada bajikir laksa namanya.
2: Oh.
5: Iya. Nah, zikir laksa aja orang.
2: Iya.
5: Nah, atonya kan uang bajikir laksa ini kan ulun nang sepengetahuan ulun itu bajikir bersama dihitung. Kayak itu nah.
2: Secara berjamaah
5: bersama,
3: labihan lah.
5: Secara berjamaah hitungannya tuh salaksa aja orang kan kayak itu seapa jamaah nang tak kumpul kan kayak itu nang ulun tahu tapi ini ulun ada menemui ini kisah si tuan guru nang orang kampung ini sini diisi tabungan zikir nah ini kayak apa kayak itu nah ditransfer aja.
2: baik
3: habis ini pian transfer
5: ya enggak salah khilaf minta ampun minta ridho Ta'ala.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uji di klien ini kayak apa tabungan zikir ya sih
3: tapi sebenarnya ini apa istilahnya orang tuh menulun masih belajar Jepang lagi lah tapi mudah-mudahan segala amal itu yang kita gawi itu munnya kita hal kebaikan itu kita niatkan kepada orang lain misalnya itu kita hadiahkan orang lain menurut pendapat ulun lah ini insya Allah mudah-mudahan salah ini artinya insya Allah dapat juga karena niatnya tadi kebaikan-kebaikan itu kita hadiahkan dengan orang lain. Ada di antara di masyarakat itu kan yang biasanya ada sembahyang hadiah jadi Burinda biasanya kan sembahyang hadiah. Nah itu momennya perasaan ulun gitulah. Nah bedanya itu kan sejenis kebaikan tuh segera amal. Nah amal itu kita anuakan kita tujuakan lawan orang tertentu. Nah insya Allah sampai aja juga. Nah jadi ulun mungkin
2: lihat dari sisi
3: dengan pertanyaan tadi, Ustadz tadi itu ulun kiasakan di situ. Lah ulun kiasakan artinya segala kebaikan itu apa namanya ditransfer dihadiahkan lawan orang itu nah kiasannya nih mudah-mudahan sampai seperti itu
2: baik tapi kita sudah berada di penghujung waktu Ustaz sebenarnya banyak lagi kita mendengarkan tentang kebaikan
3: amal yang ada tahu kita apa ngarannya itu pahalanya apa ajar yang tapi lu sedikit lah mudah-mudahan keadaan pahala nang kada kita ketahui itu apa jar? Nah diantara di sini yaitu nang kita gawe rajin puasa.
2: Iya.
3: Nah,
2: itu Allah yang.
3: Wasaumu li wa ana ajizibih ya dalam hadis itu puasa itu untukku untuk aku jar Tuhan dan akulah yang akan mengganjarnya nang membalasnya. Nah itu nang kita kada tahu.
2: Iya.
3: Seberapa ganal atau berapa Allah mau?
2: Iya. Kalau puasa ini urusannya Allah.
3: Iya. Ini seperti itu.
2: Ya baik Ustaz mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita pendirikan.
3: Alhamdulillah jadi Masya Allah luar biasa. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan lah bagi kita bersama. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berharga bukan banyaknya amal. Nah bukan banyaknya amal tadilah tetapi tauhid yang benar, niat yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah. Nah itu insya Allah akan apa namanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dua rakaat sholat yang khusyuk bisa lebih bernilai daripada banyak amal yang dilakukan tanpa keikhlasan.
2: Ya.
3: Makanya orang lajin sembahyang sunat bujur-bujur khusyuk benar. Kenapa? Karena dilandasi dengan ikhlas. Tapi sebaliknya misalnya kita beramal sembahyang wajib tapi begada apa jurang? Badada dadasan.
2: Ya
3: Allah, coba beramal.
2: Gusuk-gusuk.
3: Artinya kada diikhlasi. itu lebih baik nang kayak sembahyang sunat yang dilakukan tetapi dengan ikhlas.
6: Iya.
3: Nah, jadi intinya apa? Bila kita hendak beramal itu lillahi ta'ala. Makanya kita rajin balah sembahyang, aku sembahyang zuhur jar 4 rakaat lillahi ta'ala ujungnya. Aku puasa ini lillahi ta'ala. Biasanya kayak itu Allah.
6: Iya.
3: Nah, jadi mengharapkan keikhlasan. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan mudah-mudahan dilandasi dengan ikhlas dan mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Karena kita sebanyak apapun melakukan ibadah, kebaikan, tapi kalau Allah ada ridho, ada menerima ya. Nah, sia-sia lah Ustaz.
3: Iya. Sama tadi bilangnya kita sembahyang, ada belajar.
6: Iya.
3: Nah, ada apa aja juga kita apa jurang berapa banyaknya sembahyang tapi kada belajarin sembahyangnya. Tersalah iya, misalnya. Iya. Nah, kada ada nilainya juga.
2: Iya. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung waktu di perbincangan kita pagi hari ini tentang nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mungkin kita tidak hanya berusaha untuk memperbanyak amal kita lah, tapi juga bagaimana memperbaiki niat kita, tadilah menjaga keikhlasan, menjauhi syirik juga tadi Ustaz lah, dan kemaksiatan. Dan kita juga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita agar ini punya nilai yang benar-benar tinggi atau maksimal ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa melakukan banyak amal kebaikan. Amin. Dan seluruh amal kebaikan kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan nantinya ya, dan mengantarkan kita menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Abu Bakar SAG dan juga Anda Dang Sanak Prophet yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di acara Hikmah Subuh. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Perompat bersama Ulur Rinda. Dasarak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kalsel menggelar Gerakan Pangan Murah GPM di kios pangan DPKP Kalsel Banjarbaru Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya gasan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalsel, gasan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Samsi Rahman, menyampaikan bahwa program tersebut rutin dilaksanakan hampir setiap bulan sesuai arahan Gubernur Kalsel dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, gasan membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga pangan. Disampaikan juga dalam kegiatan tersebut, DPKP Kalsel menyediakan setengah ton beras SPHB, setengah ton gula pasir lawan 1000 liter minyak goreng. Selain itu tersedia juga komoditas lain kayak telur ayam, bawang merah, bawang putih, serta produk UMKM pangan nasional. Samsir menjelaskan sejumlah komoditas dijual dengan harga yang telah mendapat subsidi dari pemerintah daerah. Beras SPHP yang biasanya dijual Rp59.000 per kemasan diturunkan menjadi Rp55.000. Gula pasir yang di pasaran mencapai Rp18.500 per kilogram dijual Rp15.000 per kilogram. Sementara minyak goreng tetap dijual Rp15.000 per liter. Gasan komoditas bawang merah dan bawang putih masyarakat dapat membeli dalam satu paket seharga Rp40.000 dari harga normal Rp43.000. Dapur telur ayam dijual Rp23.000 per rak dari harga pasaran Rp25.000. Menurut Samsir, pemerintah menerapkan mekanisme pembelian agar seluruh masyarakat yang hadir dapat memperoleh komoditas yang tersedia. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli satu kali terlebih dahulu dan dapat kembali membeli apabila stok masih tersedia setelah seluruh pengunjung mendapatkan kesempatan yang sama. Pelaksanaan gerakan pangan murah ini kada hanya dilakukan di Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, tetapi juga akan terus diperluas ke berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan tim penggerak PKK setempat. Demikian Habar Perompat Ulur Rinda, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: lain ya. Bawa-bawa si Titiu teh anak ustaz. Ah,
1: cek saha ustaz.
0: Pedah eta sok mawa wokitoki.
1: Yeh, mas mawa wokitoki itu malah ina ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Yeh, dukun mah sok mawa
1: jejer. Lah ilah ilah lain mawa jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata kedengekeun ka ieu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, dan sarap lompat semua orang itu pasti pernah merasakan yang namanya cinta atau jatuh cinta. Ya, tapi kadang-kadang kita itu sulit ya buat mengungkapkan perasaan kita. Kata orang sih, ketika kita mau mengungkapkannya, tiba-tiba lidah kita merasa keluh. Pada persiapannya sudah bukan main ya untuk menyatakan cinta, tapi pas ketemu, malah gak bisa ngomong apa-apa gitu. Lagu Bikin Sagila, ini lagu asal Papua ya, oleh Wis Bakar. Dan menceritakan juga tentang jatuh cinta yang datang tiba-tiba atau cinta kilat, bahkan mungkin dalam hitungan detik ya, ketika ketemu dan pandangan pertama. Dan ini kalau sudah gitu tuh benar-benar bisa bikin seseorang gila ya, mabuk kepayang. Ya, mungkin seperti itu ya gambaran lagu ini ya, orang yang sedang jatuh cinta, yang memang untuk bisa menyatakannya perlu keberanian ya. Pasti sudah itu rasa deg-degan, rasa jar urang tuh menggitir batis. Iya tadi lah, tiba-tiba gak bisa memanir apa-apa, padahal hendak mana sudah menyampaikan perasaan cintanya. Ya mungkin memang butuh waktu, butuh proses ya. Mungkin tidak harus langsung dengan kata-kata, bisa dengan isyarat atau bahasa tubuh ya, atau juga bisa dengan apa, dengan bunga, mungkin dengan benda-benda lain. Apalagi mas batangan ya. Itu akan langsung diterima mungkin cintanya ya. Oke, 22 menit dan pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi, selamat baisukan Gesan Piendang sana, yang saat ini sedang menikmati sarapan paginya. Sarapan apa nih pagi? Bukan sarapan cinta ya. Tapi satu kebiasaan kalau di Banjar ini, sarapannya bisa nasi kuning ya, bisa mie habang, bisa juga buras, pundut, apalagi yuk. Nah, banyak banget ketupat kendangan ya, suka-suka tergantung selera ya. Ada juga yang dengan nasi goreng atau bahkan dengan nasi putih dan telur ceplong pun udah jadi ya. Dan mudah-mudahan dengan sarapan pagi ini akan membuat stamina kita semakin oke untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas kita di hari ini. Bikin nyaman demi dia sudah tentu. Hey manis, siapa suruh kupu para cantik begitu? Sekarang juga sah OTW, ikut langsung tokulin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.
2: Roposai.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, terima kasih dan sanak untuk kalian yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, yang mengendarai roda 2 ataupun roda 4 ya. Tidak terlalu kencang mengendarai kendaraan Anda, apalagi di jalur-jalur yang padat ya. Ya, mau kencang kayak gimana, pastinya enggak bisa kalau padat. Tetap berhati-hati, jaga jarak ya, jangan terlalu mepet dengan kendaraan lain. Kalau kita gak fokus, lengah dikit aja ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Pagi ini Kota Banjarmasin sendiri cuacanya cukup cerah, matahari sudah bersinar. Bagus juga buat Anda yang ingin berolahraga pagi, menghirup udara segar dan juga dapat sinar mataharinya ya. Mudah-mudahan bagus juga buat kesehatan kita. Sementara sudah 35 menit dari pukul 7 pagi. Nah, dengan sarang perompak, pemerintah Kabupaten Balangan ini melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM kembali menorehkan prestasi yang gemilang di tingkat regional. Pemkab Balangan ini sukses meraih peringkat 1 pada penghargaan penerapan kebijakan pro karir ASN wilayah kerja kantor regional atau Kanrek 8 Badan Kepegawaian Negara BKN. Penghargaan bergengsi berupa piagam Adi Manawa Nugraha Utama yang ditandatangani langsung oleh Kepala BKN RI Profesor Dr. Judan Arif Farullah. Ini diserahkan pada acara puncak HUT ke-78 BKN di Aula Kanrek 8 BKN Banjarbaru. Kegiatan yang mengusung tema memudahkan, melindungi, dan membahagiakan seluruh ASN ini juga disiarkan secara virtual ya. Pada ajang ini Pemkab Balangan sukses meraih peringkat 1 diikuti oleh Pemko Bontang di peringkat 2 serta sesama kabupaten di Banuanam yaitu Pemkab Tabalong di peringkat 3. Dasar kebijakan pro karir ASN sendiri ini merupakan serangkaian terobosan regulasi dan layanan BKN yang dirancang untuk bisa mempercepat mobilitas jabatan, menyederhanakan birokrasi dan juga sekaligus memberikan kepastian juga perlindungan karir bagi abdi negara. Di tahun 2026 implementasi ini mencakup 12 instrumen kebijakan ya pada wilayah regional 8. Penilaian tahap ini memfokuskan beberapa aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar kepegawaian sebelum nantinya diperluas ke penilaian komprehensif di masa mendatang.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok. Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang berusia

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

juga sama ya, punya pesona dan keunikan yang berbeda ya. Masing-masing tuh pasti ada cirinya, ada bedanya. Ya, begitu juga dengan rupa ya. yang kembar aja itu enggak benar-benar sama ya, pasti ada bedanya ya, apalagi yang enggak kembar gitu ya. Ya, tapi seseorang itu tidak hanya dilihat dari parasnya, kecantikannya. Yang terpenting itu adalah akhlaknya ya, budi pekertinya, sikap, bicara ataupun perilakunya, itu yang terpenting. Tapi kalau lengkap paket lengkap itu akan sangat luar biasa ya.

Dia dari ambil cat nikah yang sudah buat kita di posisi waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan segera simak habar propertas.